0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fiko Al-Hadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya? Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah. Untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
7: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi eMakro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31, Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari Ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
11: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31, Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun perlombaan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja.
18: Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
12: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan selanjutnya kita melangkah ke opini publik.
4: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan topik untuk pagi hari ini pendengar adalah tentang kenakalan remaja. Kenapa tidak pernah selesai? Kenakalan remaja seolah menjadi persoalan yang tidak pernah selesai ya pendengar. Pergaulan negatif, bullying, tawuran, hingga penyalahgunaan narkoba masih menjadi perhatian kita bersama. Jadi bagaimana tanggapan Anda, menurut Anda kenapa kenakalan remaja tidak pernah selesai dan apa yang harus dilakukan bersama agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja dan pergaulan negatif? Silakan sampaikan opini Anda di line telepon dan juga WhatsApp kami. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
3: Halo, pagi Bapak. Selamat
5: pagi.
3: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ya.
3: Oke, silakan Pak Rasino.
5: Sebenarnya pagi ini topiknya kenakalan remaja ya.
3: Iya.
5: Kenakalan remaja kenapa tidak pernah selesai ya, itu pertanyaannya ya.
3: Iya.
5: Jadi memang kalau kenakalan remaja itu banyak ada perilaku yang menyakiti, merendahkan, menindas, dan sasaran dilakukan oleh seseorang secara individu maupun sekelompok orang. Kalau zaman dulu tidak seperti kejadian seperti menyakiti, mengejek itu ada, tapi belum ada aturan ya untuk ke jalur hukum. Sejak ada aturan Undang-Undang Pelindungan Anak nomor 35 tahun 2015, justru sekarang malah sering terjadi terutama anak-anak ya, tentang pengecekan atau bullying sekarang istilahnya ya. Dan pertanyaannya kenapa anak-anak ini dan juga orang dewasa juga ada yang melakukan perundungan atau bullying ya. Penyebabnya saya kira itu ada emosional, kemudian faktor lingkungan, karena ketidakpuasan dan merasa lebih hebat, dan dari keluarga memang mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan aturan budi pekerti ya. Jadi bagaimana cara mengurangi faktor-faktor kenakalan remaja ini, tentu dari kalangan keluarga, kemudian individu dan sekolah harus bisa Kalau zaman dulu kami sekolah dengan guru aja takut. Kalau sekarang dengan orang tua, dengan tidak ada istilahnya segan atau menunduk gitu ya. Itu perlu saya kira untuk misalnya dalam agama dan juga dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Namun kadang-kadang kita juga saat ini dipertontonkan oleh para elit politik, orang pintar yang di media sosial maupun di TV ya. Mereka saling menjatuhkan. Nah, ini kan hal-hal yang tidak mendidik kepada seluruh bangsa, sehingga kadang-kadang mungkin itu yang ditiru oleh ya anak-anak remaja ya. Pimpinan juga ada terjadi apa istilahnya sampai bullying itu terjadi ke jalur hukum, ke jalur hukum anak ya. Ini mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi terjadi antar anak yang saling mengejek atau saling merendahkan, supaya generasi pemuda kita untuk masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
3: Okay,
5: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasinuri Kijang. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Pembeli gambir kedai Mbak Ari. Wan Liza pula membeli siri. Kami hadir pagi ini telah diterima. Terima kasih.
3: Masya Allah. Sila Pak Batu, apa disampaikan tuh?
6: Suatu pertanyaan yang sangat dalam acara ini. Kenapa? Dan kenapa? Satu ilustrasi yang boleh kita gambarkan. Sebuah teko air minum tu, kita isi kopi, kita isi susu yang keluar, kopi dan susu. Kita isi air teh, keluar air teh. Kita isi air putih, keluar air putih. Inilah yang terjadi di bahagian masyarakat. Anak-anak kita sesuap mulut dia itu dengan makanan-makanan yang haram. Uang korupsi ke, uang mencuri ke, uang riba ke, itu disuap ke mulut anak-anak kita. Memang makanan itu halal. Tetapi yang mendapatkan benda itu haram. Itulah yang timbul akibat dari konsumsi itu. Anak-anak itu degil. Kenapa? Dia makan benda yang degil. Kenapa anak-anak itu lembut, halus? Ya, mak bapak dia menyuap dia dengan makanan yang halal dan bersih. Itu satu dari akibat kenakalan remaja. Kalau soal teknik api ke apa semuanya itu, boleh itu mereka hindari karena hati mereka tidak mau menerima yang seperti itu. Karena tadi tidak disuap dengan konsumsi yang tidak layak, haram dan lain. Itulah yang timbul sebetulnya. Mudah-mudahan kita sedar apa yang kita berikan kepada anak cucu kita. Berusahalah memberikan mereka makanan yang halal dan baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu di kilometer 10. Halo, selamat pagi.
7: Pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pagi Pak Maman, silakan, bagaimana opininya?
7: Ya, kenakalan remaja kenapa tidak pernah habis?
3: Yeah.
7: Itu memang siklus kehidupan. Kehidupan manusia itu dari saya lahir beranjak dari dewasa, remaja dan seterusnya. Tapi di level yang tadi topik kita hari ini itu adalah masa rawan daripada anak manusia. Itu yang mempengaruhi banyak sekali lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak sekali. Apalagi lingkungan sekitar.

0: bisa masuk TK, di situ kita berikan dia bekal. Kalau memang kita tidak mampu, kita serahkan ke guru atau apa yang bisa membentengi dia secara fundamental gitu kan. Okelah, sekarang dari orang tua masih bisa, tapi kan begitu beranjak itu kesibukan orang tua tidak akan mengapor semuanya, akhirnya segala guru-guru atau apa yang bisa membuat si anak tadi itu terbentengi. Jadi pada usia remaja tadi, disitulah pergolakan akan terjadi. Nah, kalau benteng di awal ada, paling tidak begitu dia akan sudah terjerumus, dia nanti suatu saat akan berbalik. Yeah. Yang penting ada pondasi. Namun jika tidak ada, inilah yang akan benar-benar menjerumuskan si anak, yang akhirnya bisa kita bayangkan.
1: Okay.
0: Seperti apa nanti ke depannya. Itu saja deh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamandi Insinyur Sutami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Liza Andriani.
1: Pagi Pak Umar, silakan. Bagaimana opini ya Bapak?
3: Karena kalian remaja ya. Ini tak pernah habis loh Liza.
1: Kenapa? Menurut Bapak apa yang harus dilakukan? Silakan.
3: Ya, saya pun sudah bingung juga melakukan seperti apa. Ya jauh. Apa disegur marah, nanti dikasih tahu melawan, semuanya. Urus saja lah jadi Bapak itu, jangan urus diri kami. Ini susah jadi mengetahuan anak itu. Bagaimana? Terlalu keras, susah. Terlalu lembut, susah. Diikutkan kemauannya, kita pula entruk nanti. Cuman, kita ajari dengan didikan agama, ya, tentang sholat, semuanya. Itu memang adalah kita ajarkan. Yang kita itu, kita berikan penyuluhan-penyuluhan. Jadi setiap rumah sekolah itu kalau bisa, ya, ada kan penyuluhan-penyuluhan tentang keagamaan. Karena rumah sekolah itu hanya 2 jam saya dengar cerita belajar agama itu. Jadi kalau bisa selama 2 jam itu berikanlah yang ini tak bagus, ini enggak bagus, ini enggak bagus kan. Nah, jadi sekarang ini pengaruhnya Liza, satu, dengan HP digital ini. Ya, mudah dengan mudah akses, mudah dapat. Nah, itulah jadinya seperti itu. Jadi anak-anak sekarang pengaruh dengan HP-HP. Jadi orang tua tolong mantau dia main HP itu, dipantau lah sampai kemana dia main HP.
1: Oke.
3: Okay. Itu aja yang harus kita berikan. Kita terlalu keras, kita pula kena hukum. Terlalu lembut, kita pula kena pijak. Jadi kita ni jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut lah. Pantau dia main HP, apa aplikasi apa yang dia buka, apa yang akun apa yang dia baca, ya. Hanya harus kita awasi seperti ini. Itu aja Liza Andriani.
1: Okay, bukan Bapak.
3: Bukan macam kita dulu Liza. Kalau kita dulu dibentak orang tua takut.
1: Baik Bapak. Ya kan?
3: Itu aja Liza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: kasih Pak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kaliza.
0: Pagi,
1: Pak Nasrun.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak, bagaimana opininya?
1: Anak ini terutama tanggung jawab kita bersama ya, Kak Liza. Terutama orang tua, kalau di rumah masyarakat, kalau di sekolah, kalau sih orang ya guru-guru dan juga negara kita. Jadi semua tanggung jawab sama-sama lah. Tanpa kerjasamanya kita akan gak bisa anak-anak kita bisa berhasil. Kita tengok negara-negara yang dah semaju sejahtera itu bagaimana ya Kak Liza, kita ikut negara-negara maju, cara bagaimana cara mendidiknya remaja itu ya. Kita yang Islam, kita Islam tapi faktanya bukan Islam. Gitulah, cuma namanya aja Kak Liza ya, tak malu dengan orang yang non Islam tapi pendidikannya lebih disiplin, baik dan impact-nya teknologinya dipelajari supaya menghasilkan ekonomi, impact-nya moralnya. Jadi kita harus bagaimanalah kita anak-anak kita dengan teknologi yang kita maju ini, kita harus bersama-sama lah ikut negara-negara daerah maju itu bagaimana cara remaja-remaja kita ini cinta pada maju ke depannya lah. Kita bersimpulnya, mari kita bersaing dengan negara bagaimana cara pendidikannya anak kita supaya anak kita ke depan menjadi anak-anak yang maju, tidak dijajah, tidak teler. Mari kita percaya aja, mudah-mudahan kita anak kita akan maju sejahtera dengan caranya kita ikut negara-negara yang maju supaya dapat mendidik anak kita menjadi sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun di Kota Piring. Ada juga WhatsApp datangnya dari Bapak Tamrin ya. Pak Tamrin, selamat pagi Bapak. Kenakalan remaja memang tidak akan pernah selesai dan tidak akan selesai. Tugas kita, tugas negara, tugas ulama, tugas orang tua adalah melahirkan generasi muda yang tangguh dan berkualitas melalui edukasi, ilmu, dan lebih penting adalah memberikan contoh dan keteladanan yang terpuji bagi generasi muda. Oke, terima kasih Bapak Tamrin. Kemudian ada Pak Tengku Dala, selamat pagi Bapak. Kenakalan remaja memang tidak akan pernah selesai, apalagi saat ini informasi tentang kehidupan baik yang bersifat positif maupun negatif sangat mudah didapat. Contoh seperti itu susah dibendung. Hal ini dimulai dari kehidupan di rumahnya masing-masing, bersama ayah dan bunda, lingkungan sekolah di mana guru selalu terabaikan dan terbiarkan. Apabila mereka sedang membetulkan tingkahnya, anak didik yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma kebaikan karena sering ditantang oleh peserta didik. Belum lagi orang sering berpihak ke anaknya, aturan yang membatasi ruang gerak pendidik kita, longgarnya fasilitas melalui media apa saja memanfaatkan fasilitas informasi untuk kegiatan tidak sepantasnya ditampilkan. Dan tidak kalah penting adalah kekuasaan dari pihak yang melonggarkan perizinan terhadap pengelola informasi tersebut. Kadangkala sengaja terbiarkan, maka sesungguhnya semua sektor kehidupan dikuasai oleh informasi yang kurang bermanfaat untuk orang ramai. Sesungguhnya, hanya penguatan pengajaran dan pemahaman nilai-nilai akhlak yang perlu wajib diselenggarakan dengan selalu mendekatkan diri dengan sang pencipta alam semesta. Oke, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Satu penelpon terakhir, Reza terima. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, ya Lila.
0: Iya, Toh. Sila, Toh. Terakhir nih.
2: Ya, saya rasa mungkin masalah gerakan dan remaja. Itu saya rasa mungkin dia gabung dengan pemuda. Sebab remaja ini di bawah 20 tahun, tampaknya bagus-bagus aja kelakunya. Oleh karena dia gabung dengan pemuda, mungkin remaja jadi masalah. Sebenarnya negara kita ini 81 tahun dah merdeka. Ini seharusnya pembualan kita pagi hari ini didengar negara lain, kita malu. Karena kenapa enggak bisa mimpin? Sebelum merdeka, pemuda kita bisa sumpah pemuda, bisa menyatukan jadi merdeka. Nah, sudah merdeka seperti ini, saya rasa itu kesalahan dari kita masing-masing. Contohnya tadi dari Pak Batu, kasih makan anak yang baik-baik saja. Karena dengan makan tak baik, jadi tak baik. Juga orang tua, kalau kita punya anak, dari mulai lahir sampai ke dewasa, kita bimbing dengan baik.
0: Baik.
2: Pertama, kita contoh kita sendiri. Kalau kita tidak baik, anak juga tidak baik. Contohnya kalau Tok Londe jalan malam. Ha, nampaklah anaknya nanti. Oh, Tok Londe ni kurang baik. Besok dia yang jalan malam. Apalagi yang lain-lain. Nah, ini sebenarnya kesalahan daripada kita.
0: Okay.
2: Karena saya punya anak dan punya cucu. Alhamdulillah, dia bisa dikatakan bisa mengikuti aliran masa. Tetapi tak jahat, tak degil-degil gitu aja. Kuliah tetap jadi. Anak saya juga kuliah jadi. Anak dari SD juga diperintah sekolah. Tak pernah bolos.
0: Baik, Atok. Nah,
2: jadi ini kesalahan dari kita sendiri. Mari kita rubah kita. Kalau kita baru melahirkan anak, coba kita berbuat baik supaya anak kita baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe yang ada di Kampung Bulang. Mohon maaf dengar karena kita akan lanjut ke dialog tadi benang pagi. Opininya kita sudahi ya. Terima kasih banyak untuk Anda sudah menyampaikan opini. Ini sudah gak sabar nih host kita. Abang Febriansyah, bentar ya Bang. Oke, kita akan lanjut ke dialog tadi benang pagi pendengar. Dengan topik kenakalan remaja kenapa tak pernah selesai. Akan hadir tiga orang narasumber bersama kita nanti. Ada Irwan Yaakob Esos, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Ada Yuli Munir SE, MAK, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalduk dan KB Provinsi Kepulauan Riau. Dan ada juga Andre Zamar SAG, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di Opini, dan kami undang Anda menyampaikan apapun yang ingin disampaikan nanti di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Bersama rekan kami nanti, ada rekan Febriansyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Sudarmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Nama saya Chelsea. Menurut saya, yang paling penting adalah komunikasi dan pengawasan. Remaja perlu diarahkan ke pergaulan yang baik dan diberikan ruang untuk melakukan kegiatan positif supaya tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif.
1: Saya Tugi Min. Menurut saya, orang tua harus lebih dekat dan terbuka dengan anak. Sementara sekolah dan lingkungan juga ikut memberikan pengawasan serta kegiatan positif bagi remaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi hari ini Senin 14 September 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu kenakalan remaja, kenapa tak pernah selesai. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan penjelasannya tentang kenakalan remaja. Di sini ada penggerak swadaya masyarakat, ahli muda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk, dan KB Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Yuli Munir, SEMAK. Kabar sehat pagi ini, Ibu ya?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Bu ya. Dan juga ada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Tanjung Pinang, Bapak Irwan Yaakob, S. Sos. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
4: Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi, benar-benar di dimanapun berada.
2: Dan juga ada Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Bapak Indri Zamar, SAG. Kabar sehat pagi ini, Pak ya?
5: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah. Pendengar, kita sudah sering mendengar tentang bahaya bullying. Sekolah sudah melakukan sosialisasi, orang tua juga sudah mengingatkan anak-anaknya. Bahkan aturan dan sanksi juga sudah ada. Namun mengapa kasus serupa masih saja muncul? Salah satunya viral video remaja yang melakukan perundungan terhadap kawannya baru-baru ini. Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat karena videonya viral di media sosial. Lalu bagaimana penanganannya? Maka simak terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansa hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar di mana saja berada, belakangan ini kita kembali melihat kasus perundungan yang melibatkan sejumlah remaja perempuan di Tanjung Pinang dan menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial. Kasus seperti ini tentu membuat kita prihatin. Kita sudah sering mendengar tentang bullying, perundungan yang dapat menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Orang tua juga sudah menasehati, sekolah juga sudah memberikan aturan, dan masyarakat juga sudah sering membicarakan dampaknya. Namun demikian, berbagai aturan juga sudah dibuat sekolah dan pemerintah, termasuk peraturan daerah tentang layak anak. Namun, kasus kekerasan anak atau kenakalan remaja di lingkungan tetap terus berulang terjadi. Nah, untuk membahas tentang sejumlah kasus yang terjadi perundungan kenakalan remaja di Tanjung Pinang, saya mengawalinya kepada Ibu Yuli nih, Bu ya, dari Perlindungan Anak Provinsi ya. Kepri. Ini dari perspektif perlindungan anak, bagaimana melihat fenomena kenakalan remaja dan kasus perundungan yang belakangan ini terjadi di Kepulauan Riau, Ibu?
1: Ya, terima kasih Mas Febriansah. Kita berbicara tentang perundungan ya.
0: Iya.
1: Ya, perundungan itu memang banyak terjadi. Tidak hanya di Tanjung Pinang, bahkan dunia. Jadi menurut data dari data itu sekitar 30%-an ya anak mengalami perundungan setiap berulang selama 1 bulan. Jadi memang perundungan itu banyak sekali terjadi dan kita sudah berusaha untuk menekan itu, mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Namun kalau sosialisasi itu kan lebih ke hit and run ya, sekali belum tentu juga ngefek langsung ya. Jadi sebenarnya kita juga ada program yang diberikan, yang kita buat itu namanya program Roots ya. Program Roots itu anak-anak dipilih agen perubahan dari setiap kelas, beberapa orang itu kita latih, mereka menjadi ujung tombak. Jadi kalau terjadi, mereka yang mensosialisasikan dan mereka yang bertindak cepat terlebih dahulu. Karena ada perbedaan di mana anak-anak tidak mudah untuk cerita kan dengan gurunya. Ada perbedaan relasi kuasa di situ. Sehingga kalau dengan anak-anak, mereka lebih lebih mudah berbicara. Jadi kawan-kawannya yang lebih dekat, yang lebih tahu gitu. Jadi memang beberapa sekolah sudah melaksanakan program Roots ini dan berhasil efektif untuk menekan itu.
0: Itu untuk di tingkat sekolah SMA, SMK atau semua termasuk jenjang SMP?
1: SMP, SMA sudah ya, tapi baru sedikit sekolah ya yang sudah, seperti SMP Maitreya sudah, SMA Negeri 7 itu sudah. Biasanya SMA 7 tuh memanggil kami dari dinas untuk ke mereka untuk bantu ke sekolah. Sekarang nggak lagi, agen perubahan itu sendiri yang langsung bergerak di sekolah gitu. Jadi kami hanya datang untuk melatih agen perubahan, selanjutnya mereka yang berputar di situ, mereka bisa jadi narasumber buat gerakan-gerakan dan sebagainya.
0: Mereka melanjutkannya lagi gitu, Bu ya?
1: Iya.
0: Kemudian Bu, kalau dilihat dari ini fenomena yang baru-baru terjadi ini, berapa banyak sih Bu jumlah kasus kekerasan yang terjadi sejak sekolah mulai aktivitasnya dimulai pada tahun pelajaran 2026-2027 ini Bu di Kepri, Bu ya?
1: Kalau kasus ya, 2025 itu kasus ada 352 kasus. Di usia, rentang usia yang tertinggi adalah rentang usia 13-17 tahun.
0: 13-17.
1: Iya. Remaja ya, SMP SMA itu ada 243 kasus, 243 korban yang ada. Jadi sebenarnya dari kasus kekerasan pada anak, justru korban terbesar adalah usia remaja, bukan usia di bawah 12 tahun. Mereka di situ justru pada saat orang tua sudah merasa nyaman, udah merasa anaknya sudah besar ini, udah kurang pengawasan, justru di usia, rentang usia inilah paling banyak korban. Pelaku juga di usia itu.
0: Di usia itu juga. Itu kenapa tuh Bu ya? Apakah apa ya? Mencari jati diri atau hanya untuk menunjukkan apa kekuatan atau bagaimana itu Bu? Dengan usia di belasan itu Bu ya?
1: Ya, jadi faktor penyebabnya tuh ada internal dan eksternal. Kalau internal tadi seperti krisis identitas, mereka mencari jati diri atau kontrol diri yang lemah, FOMO. Kalau anak-anak nyebut FOMO, ikut-ikutan. Terus ada mental illness. di mana mereka ada stres, ada bisa dipicu oleh lingkungan keluarga. Jadi eksternalnya keluarga, pertemanan, gawai, dan ada juga karena tekanan akademik ada juga karena di sekolah terlalu banyak tugas dia mengekspresikannya keluar dengan itulah berbagai macam cara. Jadi banyak faktor penyebab baik internal maupun eksternal. Jadi setiap kasus itu berbeda penanganannya.
0: Kalau kita Bu ada datanya Bu di mana Bu paling banyak Bu dari 7 kabupaten kota di Kepri yang kasus kenakalan remaja ini mencuat Bu ya?
1: Yang paling tinggi Batam.
0: Batam.
1: Ya, karena Batam itu 1 juta penduduknya ya. 50% penduduk Kepri itu ada di Batam. Nomor 2 Tanjung Pinang. Nomor 3 Karimun yang paling banyak ya. Nah, sebenarnya kalau Tanjung Pinang ini warning nih. Dari Batam itu 97 kasus, Tanjung Pinang 62.
0: Itu udah 2005 Bu ya.
1: 2025. 62 Tanjung Pinang. Berarti kan Tanjung Pinang ini 2/3 kasus Batam. Tapi penduduk kita
0: tidak sampai,
1: penduduk kita 250.000. Batam 1 juta. 1/4. Tapi kasus 2/3 Batam. Tapi mungkin juga karena Tanjung Pinang ini pelaporannya bagus.
0: Mungkin jadi, pelaporannya juga kurang jadi
1: terkesan
0: hanya sedikit apanya
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Baik Bu Yuli, saya bergeser ke Pak Irwan nih. Belakangan ini kan terkait kasus yang viral remaja di Tanjung Pinang diduga dirundung ini oleh teman-temannya, bagaimana nih dari Satpol PP menyikapi ini?
2: Baik Bang Prebi, terima kasih. Menyikapi dinamika yang terjadi baru-baru ini terkait dengan perundungan yang terjadi, berdasarkan informasi di seputaran Tugu Pinsel ya, hari Jumat tanggal 10 September. Berarti di pemerintah kota Tanjung Pinang sendiri, regulasi berkaitan dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu sudah ada. Baik itu peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak ya. Selanjutnya peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan 5 2018 tentang ketertiban umum, serta peraturan wali kota nomor 54 tahun 2015 tentang penerapan jam belajar malam bagi peserta didik. Kami sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli bahwa perilaku menyimpang yang terjadi oleh pelajar ini kan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Kalau kita coba nge-review pendapat-pendapat ahli, ada di situ keluarga, lingkungan, kawan bermain, pendidikan dan media ya. Sehingga faktor-faktor ini yang turut punya peran terjadinya perilaku menyimpang bagi pelajar. Kalau mengutip tadi apa yang disampaikan Bu Yuli, di Tanjung Pinang juga kekerasan terhadap anak terjadi. Tadi disampaikan 63 kasus, yang terlibat itu ada 66 anak ya data kami Bu Yuli. Ada 66 anak yang terlibat kekerasan seksual. Lanjutnya, dari kekerasan dimaksud, 18 anak sebagai pelaku kekerasan itu sendiri. Nah, selanjutnya di kami juga kurun waktu 2025 ya, Januari sampai dengan Desember ada 44 kasus anak yang melibatkan 95 anak yang berada pada jam-jam sekolah di tempat-tempat yang tidak sesuai. Nah, apakah itu di tempat hiburan PlayStation ya, di taman kota dan lain sebagainya. Selanjutnya tahun 2026 kurun Januari sampai dengan Juli ada 14 kasus melibatkan 21 anak. Kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap perilaku menyimpang pelajar ini terus kami lakukan, baik itu siang maupun malam hari, terkhusus malam hari pada pusat-pusat taman kota seperti tepi laut ya, Pamedan, Gedung Gonggong, dan beberapa titik lainnya sampai dengan di wilayah Singgarang. Ya, ini adalah upaya kita bagaimana perilaku menyimpang, kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pun, maupun anak sebagai korban ini dapat kita tekan. Seperti itu, Bang.
0: Berarti dengan mencuatnya kasus ini menjadi perhatian juga dari Satpol PP ya, khususnya di ruang publik untuk dilakukan patroli berarti Pak ya?
2: Pasti. Nah, jadi upaya yang kami lakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang ada dua hal. Yang pertama terkait dengan tindakan persuasif, dengan melakukan go to school. Ya. Kita berkunjung ke sekolah, Pak Indri mungkin monitor juga, berkunjung ke sekolah, ngambil apel sekolah. Selanjutnya kami minta siswa-siswi yang berpotensi bermasalah untuk dilaksanakan pembinaan mental. Ya. Selanjutnya kami, Bu Yuli, di 2024 lalu pernah membentuk yang kami sebut duta pelajar. Dan ini insya Allah berdasarkan petunjuk pimpinan akan kita bentuk kembali. Nah, pada tahun tersebut kita ada membentuk 24 sekolah SMK sederajat. Nah, nanti untuk SMP memang belum. Ya mudah-mudahan nanti untuk pembinaan ya duta pelajar ini terus bisa kita lakukan. Karena ini juga berpengaruh kan terhadap pembentukan sikap dan perilaku pelajar. Jadi melalui edukasi, melalui sarana interaksi teman sebaya, ya seperti yang tadi yang kami sampaikan, teman bermain adalah salah satu faktor yang turut mempengaruhi sikap dan perilaku pelajar itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, nanti kegiatan yang telah kami laksanakan adalah kegiatan represif, pengawasan terhadap pasar, taman-taman, tempat hiburan dan lain sebagainya. Ini guna menekan pergerakan pelajar yang memang tidak pada tempatnya seperti itu, dengan pemberlakuan peraturan wali kota nomor 54 tahun 2015 tentang penerapan jam belajar malam bagi pelajar seperti
0: itu. Tapi sejauh ini kita patroli tetap dilakukan berarti Pak ya, malam ataupun siang ya?
2: Ya, malam dan siang hari kita terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelajar di Kota Tanjung Pinang. Nah, selain daripada kegiatan pengawasan yang rutin kita lakukan, kita juga ada kotak pengaduan ini yang sebelumnya kita sering sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya di 0811-771-1950. Nah, jadi kalau memang jangkauan kami terhadap aktivitas pelajar itu tidak sampai, tidak masuk, ya masyarakat bisa mengkontak kami dengan kolaborasi, koordinasi ini mudah-mudahan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini dapat kita tekan. Seperti itu Bang Pebi.
0: Artinya ketika masyarakat melihat di waktu jam belajar pada pagi hari atau siang hari, kalau dilihat ada aktivitas mencurigakan remaja yang berkumpul bersama teman-temannya menggunakan seragam sekolah, itu bisa dilapor ke nomor ini langsung dan langsung dari Satpol PP bergerak gitu Pak?
2: Ya, insya Allah. Dengan nomor pengaduan tadi, kami akan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kenakalan remaja. Dan dalam kesempatan ini perlu juga kami sampaikan bahwa kami juga telah memberikan edukasi, melibatkan fungsi posyandu di Kota Tanjung Pinang untuk sama-sama berperan, karena berdasarkan Permendagri 13/2024 tentang posyandu, bahwa dalam pasal 3 ya ayat 5 dia dibagi beberapa SPM. SPM-nya antara lain tentang bidang Tibum Tranmas. Jadi dalam SPM itu sendiri ya, selain dari penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana, edukasi kesiapsiagaan bencana, ada kegiatan deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan Tibum Tranmas dan pemberdayaan masyarakat menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Ya, jadi kami berharap posyandu juga yang awalnya hanya berkecimpung berkaitan dengan masalah kesehatan, saat ini sesuai dengan Permendagri yang kami sampaikan tadi juga punya peran terhadap menciptakan situasi aman, nyaman, tertib di wilayahnya. Itu. Jadi kolaborasi, koordinasi kami harapkan. Seperti itu, Bang.
0: Oke, baik Bang Riman. Saya bergeser nih ke Pak Indri nih dari Dinas Pendidikan. Ini melihat kasus perundungan yang terjadi belakang ini kan menjadi sorotan nih dari, khususnya ke Dinas Pendidikan ini Pak. Ini bagaimana menyikapi ini Pak?
3: Ya, baik. Mas Febri, para pendengar yang berbahagia. Jadi memang kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, maka ada siklus yang saling berjalin kelindang. Ya, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Pertama itu ada keluarga, yang kedua sekolah, ketiga adalah masyarakat. Nah, kesemuanya ini itu tidak bisa kita pisahkan. Nah, ketika anak sudah memperoleh pendidikan di rumah, dari orang tua, kemudian dilanjutkan dengan sekolah, ini juga harus ada keselarasan ya, Pak Sepri. Sekolah sudah menerapkan hari ini namanya budaya sekolah aman nyaman, ya, yang melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, ya, mulai dari kepala sekolah, gurunya, siswanya, penjaga sekolahnya, dan seluruh unsur yang ada di sekolah, termasuk penjaga kantinnya. Nah, harapannya adalah ketika ini sudah menjadi suatu budaya, maka tidak ada lagi yang namanya kasus-kasus, apakah itu perundungan, kekerasan fisik, non-fisik, dan lain segala macamnya, yang melibatkan ataupun berdampak kepada siapapun, ya, termasuk kepada tentunya kepada anak-anak kita, para murid kita. Nah, ini sesungguhnya harus kita padankan, harus kita selaraskan. Ketika di satuan pendidikan sudah menerapkan hal ini sedemikian rupa, maka idealnya komunikasi agar pendidikannya selaras juga harus terus kita bangun gitu. Jadi terkadang mereka ini, anak-anak kita ini memang di sekolah tidak melakukan hal yang bentuk kekerasan apapun, tapi ketika di luar sekolah ya sering terjadi gitu. Salah satu contoh yang kasus yang viral hari ini ya, gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat gitu. Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat, termasuk media tentunya. Inilah yang hari ini kita ingin ketengahkan, bahwa masalah pendidikan ini adalah urusan kita semua, tanggung jawab kita bersama gitu, untuk anak kita, generasi kita, dengan tantangan dan dinamika perkembangan teknologi hari ini yang begitu luar biasa. Siap tidak siap, mau tidak mau, kita memang harus berpacu untuk itu gitu. Nah, dinamika yang terjadi dengan berbagai persoalan-persoalan yang melibatkan anak-anak kita, generasi muda kita, yang tadi Bu Yuli dari tadi sudah sampaikan ya, begitu banyaknya kasus yang terjadi Bu ya, 2/3 Tanjung Pinang yang dengan dibandingkan dengan jumlah Batam, yang mungkin tidak betul kata saya pikir Bu ya, mungkin pelaporan Tanjung Pinangnya bagus gitu, tapi intinya gini, berapapun kasus yang terjadi itu, tentu kita juga harus memandang sejauh mana ikhtiar kita untuk melakukan upaya itu gitu.
0: Minimalisir, Pak.
3: Iya, upaya itu yang paling penting gitu. Jadi banyak kasus, tapi kalau dibiarkan itu juga satu hal yang kurang bagus ya. Tapi ada kasus, tapi ada tindak lanjutnya, ada upaya penanganannya, itu yang paling penting gitu. Nah, untuk itu tentu Dinas Pendidikan dalam ini menyikapi kejadian dan dinamika yang terjadi hari ini dan dulunya tentunya, itu sudah melakukan upaya-upaya mulai dari sosialisasi sampai kepada ke tata kelolanya, mulai perencanaan ya, pengawasan, dan melakukan pemetaan titik-titik yang rawan yang ada di satuan pendidikan ya. Dan memberikan arahan kepada seluruh warga satuan pendidikan, sampai bahkan mendatangkan kawan-kawan kita dari Satpol PP untuk mereka ikut andil dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak terlibat ataupun terjerumus untuk hal-hal yang sedemikian rupa. Mungkin begitu Pak Febri.
0: Tapi kan seperti yang tadi Bapak sampaikan, mulai mereka masuk pun sudah dilakukan membangun karakter anak remaja itu, sekolah itu Pak ya?
3: Iya.
0: Dan juga sejumlah program itu sudah dilakukan. Tapi mengapa kasus bullying juga masih bisa ditemukan juga nih Pak? Bahkan baru beberapa hari, beberapa bulan masuk sekolah.
3: Iya, jadi gini, maka saya sampaikan, potensi terjadinya kekerasan ini tuh besar ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di luar sekolah gitu. Nah, ketika hal ini terjadi, maka yang harus kita lakukan tentunya kita harus mengevaluasi kembali gitu. Evaluasinya apakah ini murni dari perilaku mereka atau pendekatan kita kepada mereka yang belum utuh gitu, atau kesiapan kita terhadap dinamisasi teknologi ini yang belum siap gitu. Contoh sekolah itu sudah berupaya untuk melakukan pembatasan ya terhadap penggunaan gawai ya, yang salah satu ini menjadi satu fenomena yang sering dibicarakan itu, banyak kasus kekerasan, banyak kasus bully itu bersumber dari sini awalnya gawai ini. Nah, sekolah sudah menerapkan ini, tapi terkadang hal ini juga tidak selaras dengan apa yang terjadi di rumah gitu. Ketika mereka di sekolah dibatasi tapi di rumah dibiarkan, ini juga jadi persoalan gitu. Nah, kembali lagi, apa yang harus kita lakukan? Rapatkan barisan. Jadi komunikasi kerjasama dimantapkan lagi gitu. Ya, di samping intervensi daripada pemerintah tentunya ya, dalam hal ini dari Satpol PP, dari pihak kepolisian juga tentu memberikan andil ya terhadap terlaksananya iklim ataupun suasana pendidikan yang ada di Tanjung Pinang ini bebas daripada kekerasan dan bully serta bentuk kekerasan lainnya.
0: Kalau tidak lanjut dari Dinas Pendidikan dengan fenomena yang terjadi kemarin bagaimana Pak? Apakah akan memanggil siswa tersebut atau mencari secara pasti tentang kejelasan dari kasus yang terjadi ini Pak?
3: Iya. Jadi gini Pak Febri, sebenarnya tindakan ini terjadi memang kita sangat tersayangkan ya terjadi. Sejauh ini memang informasi terkait dengan ini ke Dinas Pendidikannya secara resmi itu belum ada. Pengaduan dari sekolah manapun belum ada gitu. Nah, kami masih memantau mencari informasi sebenarnya pelakunya itu anak-anak kita di jenjang SMP atau jenjang SMA. Nah, kalau seandainya ini terjadi di jenjang SMP, maka kita tentu lakukan mencari informasi yang benar gitu ya, latar belakangnya, kemudian upaya penanganannya, dan memastikan bahwa apakah itu mereka pelaku ataupun mereka itu korban, akses pendidikannya tetap mereka dapatkan gitu. Tapi yang paling penting ada ini adalah ketika memang kita tidak berharap ya anak-anak kita ya, tapi kalau seandainya ini terjadi, maka kita tentu akan lakukan upaya-upaya pendekatan yang lebih preventif tentunya ya, dengan tidak mengenyampingkan unsur pendidikan itu atau budaya-budaya sekolah aman dan nyaman itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Irwan bagaimana dari kita dari Satpol PP dengan kasus ini, apakah kita juga sudah mencari kejelasan dari informasi ini Pak?
2: Iya. Ya, terima kasih Bang. Malam tadi pimpinan dalam ini Bapak Wali Kota atensi agar permasalahan ini cepat ditelusuri, diinvestigasi ya, siapa siswa-siswi yang memang sedang viral itu ya, untuk diambil langkah-langkah, walaupun nanti penyelesaian hukum itu di ranah yang berbeda ya, kan, sesuai dengan undang-undang yang memang menjadi acuan ya. Namun dalam rangka memastikan bahwa hal ini jangan sampai terulang lagi, investigasi kita laksanakan. Apakah nantinya itu siswa-siswi dari SMK, SMA sederajat, apakah nanti SMP sederajat. Nah, beberapa informasi sedang kita gali dan sudah mengerucut ke beberapa sekolah yang nanti berpotensi siswa-siswinya adalah siswa-siswi yang sedang viral itu, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa bisa kami selesaikan dengan pastinya berkoordinasi dengan rekan-rekan nanti dari jajaran lain, aparat penegak lainnya, seperti itu Bang.
0: Oke, baik Pak Irwan dan Pak Indri dan juga Bu Yuli, kita tahan dulu Pak Bu. Kita akan bergabung bersama para pendengar, mungkin akan memberikan saran masukannya terhadap dialog yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Nanti para pendengar bisa menghubungi di 0771-27100 atau di 0811-77-8930, tapi setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang Pagi, Senin 14 September 2026 dengan topik kenakalan remaja, kenapa tak pernah selesai. Kita juga akan masih menunggu kepada penelpon untuk memberikan saran masukannya. Dan kita ke Ibu Yuli lagi nih Bu. Ketika seorang anak menjadi pelaku perundungan, apakah ada pendekatan yang tepat untuk diberikan kepada korban Bu?
1: Korban atau pelaku?
0: Pelaku.
1: Pelaku. Ya, untuk pelaku perundungan ini biasanya kalau di sekolah itu akan ditangani oleh wali kelas, kemudian guru BP yang biasanya dilakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Jadi ditelaah dia mengapa melakukan. Jadi kebanyakan mereka yang menjadi pelaku ini juga sebenarnya korban.
0: Korban juga.
1: Korban. Korban dibully di rumahnya, di lingkungannya, tapi dilampiaskannya ke tempat yang lain, ke kawan-kawannya di sekolah. Sehingga seperti itu.
0: Berarti pelampiasan yang tidak tepat berarti Bu, yang jadi ke negatif jadinya Bu.
1: Iya, justru juga mereka kebanyakan adalah anak-anak yang insecure, pelaku itu. Mereka justru bukan orang yang superior, enggak, insecure. Itu yang jadi perlu digali terlebih dahulu oleh guru BK-nya.
0: Oke, baik Ibu. Kita tahan dulu Bu ya, kita akan menerima penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Febri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Soni.
5: Ya, assalamualaikum Bapak Ibu narasumber.
2: Waalaikumsalam Pak Soni.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh.
5: Kita tahu Bu ya, kami berharap kehadiran Bapak Ibu narasumber ini bukan hanya sekedar tahu saja tentang sebab-sebab kenakalan remaja, sebab akibat. Bagaimana menjadi mencari solusinya itu Bu. Itulah tugas-tugas Bapak Ibu narasumber yang hadir sini. Kira-kira bagaimana solusinya sehingga kenakalan remaja ini semakin kurang gitu. Bukan hanya ngomong-ngomong sini aja itu istilahnya tuh istilahnya ngomong-ngomong kosong gitu kan. Tapi bagaimana bisa merubah kenakalan remaja itu? Jadi begini, pembangunan suatu negara, daerah itu bukan berhasil, bukan dari fisiknya saja. Tapi bagaimana membangun akhlak dan mental. Nah, untuk membangun akhlak dan mentalnya itu kan kita perlu guru-guru agama. Perlu tugas dan tanggung jawab kita semua, bukan di rumah saja, tapi di luar juga, lingkungan. Nah, Bapak Ibu narasumber ini kan sebagai pengamat, tupoksinya di bidang itu, Satpol PP, menertibkan segala macam, ada mata, lihat. Lalu bagaimana mencari solusinya? Nah itu, bukan hanya ngomong-ngomong gini saja. Itu harapan saya. Jadi, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi, memang berbicara masalah nakal ini akhlak. Kalau akhlak manusia itu buruk, buruk lah. Akhlak ini bukan anak remaja aja, orang tua termasuk kita-kita pun termasuk nakal gitu juga, karena akhlak kita, agama kita jauh dari pendidikan agama. Nah sekarang agamanya, apakah kadar seorang tuh memahami agama berbeda-beda? Nah itu tergantung lagi guru-gurunya, mursyid-mursyidnya itu yang mengajarkannya. Kalau memang terindikasi dia nakal, ini penyakit, diobati gitu. Si A nakal, diinventarisasi, si B nakal, datang. Diinventarisasi, datang ke rumahnya door to door. Bukan hanya tahu saja, tapi tidak bertindak. Ini bagaimana, Bu, supaya kenakalan remaja di Batam dan Tanjung Pinang sekitar ini, dengan hadirnya Ibu di sini, ke depan nanti kenakalan itu semakin berkurang, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Tanjung Pinang. Di belakang Pak Sony apakah sudah ada yang masuk? Mungkin bisa langsung di... Halo?
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tok Londe di Kampung Bulan. Silakan Tok Londe.
6: Iya. Sebenarnya pembualan kita untuk membentuk remaja atau pemuda itu lebih baik. Sudah terlambat 80 tahun kemerdekaan, hanya mengolahkan pemuda atau remaja ini tidak bisa selesai. Karena apa yang Tolong dibilang ini, sebelum merdeka, pemuda kita sudah bersatu, membuat sumpah pemuda. Sudah merdeka 81, itu-itu saja. Jadi kalau hemat saya, pemerintah kerjasama dengan masyarakat itu sendiri, itu diulang-alik setiap hari, jangan sampai pembualan itu didengar oleh tetangga kita. Masa kita ini terus tak dapat diselesaikan. Mudah-mudahan dengan ada di hari ini, pemimpin kita atau negara kita bisa membenahi ini. Jangan sampai semua ini, kejadian ini dari anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe. Di belakang Tok Londe. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum Bang Febri dan orang sumber yang berbahagia, Nasrun Jalan Kota Piring.
0: Silakan Pak Nasrun.
7: Terima kasih. Ya, anak-anak itu terutama kita tanggung jawab negara. Negara itu siapa ada manusianya? Pertama ya orang tua, kedua kalau di rumah orang tua, kalau di sekitar masyarakat, lingkungan masyarakat, di sekolah ya sekolah, di sekolahan, orang guru-guru dan juga pemerintah semuanya lah. Seperti semuanya, mari kita bersama-sama lah kita jaga anak-anak kita ke depan bagaimana impact-nya itu maju. Dan kita ikut negara-negara seberang bagaimana pendidikan anak-anak itu yang maju. Kita negara Islam tapi mohon maaf hanya namanya aja pendidikannya enggak ada. Nih, kita harapkan pada kita semualah ya, orang tua, guru, pemerintah sama-sama yuk kita jaga pendidikan impact-impactnya. Kita ikut dengan negara sebelah bagaimana generasi akan depan akan menjadi sejahtera dengan teknologi yang ini, teknologi yang maju, tapi impact-impactnya kita jangan ketinggalan dengan negara sebelah supaya kita maju sejahtera, tidak tertindas, tidak terer dijajah. Dengan demikian kita akan bisa maju intak-intak yang bersejahtera. Sementara gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun di Kota Piring. Di belakang Pak Nasrun belum ada yang ini lagi masuk ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Yuli.
1: Baiklah, terima kasih atas masukannya untuk Pak Sony di Sungai Jang. Memang tapi
0: boleh kita tahan dulu Bu. Silap. Kita terima telepon. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ahmadi, Lapang dari Kijang Bintan Timur.
0: Silakan Pak Ahmadi. Ya.
8: Masalah kenakalan remaja belum berhenti. Selagi orang tua tidak banyak peduli, selagi itulah mereka tidak akan berhenti. Kepedulian orang tua itu sangat penting. Terkadang-kadang di satu sisi, bapak sibuk kerja, ibu sibuk kerja, anak dengan haluan sendiri. Sehingga mereka di rumah miskomunikasi. Ini jangan sampai terjadi. Kalau di rumah sudah miskomunikasi antara anak, ibu, ayah, ini bisa terjadi kenakalan remaja. Mereka mencari jati diri di luar daripada lingkungan keluarga. Ini sangat berbahaya. Jadi kepedulian orang tua itu sangat, sangat penting sekali. Lingkungan, masyarakat, semua aparat. Kita bergandeng bahu lah. Berdunding tangan, berat sama kita pikul dengan sama ketinggian, demi mengarahkan masa depan anak-anak kita dan pemuda-pemuda kita ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna. Sama-sama kita awasi, sama-sama kita jaga, sama-sama kita arahkan. Akhlak yang baik akan menunjukkan cermin budidaya jati diri yang baik. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Langsung ditangkapi Bu Yuli.
1: Oke, saya akan jelaskan bahwasannya anak, pengasuhan anak itu 60% dipengaruhi oleh keluarga, 20% oleh lingkungan, 20% sekolah. Ya, seandainya kita kan yang baik, karena perasaan kayak banyakan dari lingkungan dan dari keluarga. Yeah. Tidak, sekolah itu maksimal nyerap cuma 20%. Yeah. Kalau 60% yang milik keluarga tidak diberikan oleh keluarga, maka yang akan menyerapnya adalah lingkungan, bukan sekolah lagi. Jadi sangat penting penegakannya itu ada di rumah. Jadi kemarin belum lama ini kami pergi ke lapas anak, dan kasus para anak-anak yang ada di sana itu kebanyakan anak yang putus sekolah, Pak. Yeah. Putus sekolah, keluarga rentan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kijang tadi, bahwasanya orang tua yang tidak peduli, anak nggak pulang, nggak ditanya, anak, komunikasi dengan anak terputus. Nah, jadi menghadapi remaja ini perlu seninya. Nggak sama seperti kita menghadapi anak balita, anak SD. Itu lebih mudah, relatif lebih mudah, karena mereka belum punya kemampuan untuk melawan, masih belajar. Ya. Kalau SM dan remaja itu mereka sudah punya kemampuan untuk melawan. Dan kita hati-hati juga orang tua, kadang-kadang tubuh mereka lebih besar daripada orang tuanya. Ya. Jadi orang tua harus mengubah pola yang tadinya di SD dia ditekan, di apanya, jadikan prajurit, ya, ditunjuk, didisiplinkan. Tapi kalau udah SMP, SMA,

0: untuk mendekati anaknya yang usia remaja. Di saat mereka kemudian mulai terpengaruh oleh teman-temannya yang negatif atau terpengaruh kekerasan di handphonenya, sering bermain gadget yang berbentuk kekerasan, sehingga bagi dia mukul, nendang itu ya seperti yang biasa dia lihat. Dia nggak tahu rasanya dipukul, tapi selalu sering melihat orang memukul. Ini yang harus orang tua turut andil di sini. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya pemerintah sudah memberikan regulasi bahwa ketika dia di rumah itu orang tuanya, di sekolah ada dinas pendidikan, dan ketika dia di masyarakat ada Satpol PP yang ikut mengawasi. Sudah regulasi sudah dibuat. Namun pada saat pelaksanaannya itu yang memang kita sama-sama kita akui bahwasanya sama-sama kita berjuang dari tokoh agama di khutbah-khutbah Jumat, masukkanlah materi-materi tentang kenakalan remaja, perkawinan anak, pornografi. Itu yang sebaiknya juga dimasukkan dalam agenda-agenda dari penceramah khatib di masjid. Peran ayah yang paling sering sekarang menjadi masalah. Di mana Indonesia adalah fatherless country. Satu dari empat anak di Indonesia itu fatherless, kehilangan sosok ayahnya. Bukan angka yang kecil. Jadi bagaimana ayah kembali berperan di rumah untuk menguatkan pengasuhan di rumah. Jadi jangan hanya serahkan pengasuhan pada ibu, tapi ayah sebagai kepala sekolahnya menentukan guidance. Jadi orang tua itu memberikan batasan pada anak. Kamu silakan, tapi ini bordernya, ini batasannya, jangan lewati. Seperti itu.
1: Oke, baik Bu Ili. Dari Pak Yaakob.
2: Iya. Tertarik kami tadi terkait dengan kok kekerasan masih terjadi juga nih pada remaja. Ini memang tadi sepakat dengan apa yang Bu Yuli. Faktor-faktor tadi yang kita runtunkan ada yang paling pertama tuh keluarga, lingkungan, kawan bermain, pendidikan dan media. Ya, kami tertarik tadi juga dengan apa yang disampaikan Pak Nasrun bahwa agar adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik di seluruh pihak nih guna menjawab permasalahan ini, sehingga permasalahan ini bila perlu kita tekan tidak terjadi lagi gitu kan. Harapan kami adalah peran kita semua. Kalau sekarang kita mengacu ke Perwaku 43 tahun 2025 tentang RT/RW, itu ada sekarang dalam struktur organisasi perangkat kewilayahan itu disebut bidang atau seksi pemerintahan ketenaman ketiban umum gitu kan. Nah, melalui peran fungsi kewilayahan ini kami berharap ya struktur organisasi yang paling bawah dapat berperan dalam menciptakan situasi kondusif di wilayah. Kalau memang ada anak-anak malam ngumpul ya, coba ditegur gitu ya, dilarang dan sebagainya. Ya itu tadi orang tua, seperti yang kita lihat kasus yang kami sampaikan tadi, ada pelajar yang masih berada di luar rumah, di taman-taman kota, di tempat hiburan, lewat dari jam 22 malam. Kan peran orang tua di mana? Gitu kan. Ini yang memang perlu kita dorong supaya adanya kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Selanjutnya di tingkat pendidikan juga kami ya bincang tadi dengan Bang Indri, bagaimana struktur organisasi kecil yang disebut dengan paguyupan kelas ini juga dapat dioptimalkan, sehingga komunikasi tidak hanya dari sekolah ke orang tua, tapi juga dari orang tua ke sekolah, sehingga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas sama-sama menjadi PR kita semua agar kita dapat selesaikan. Seperti itu mungkin Bang Febri.
1: Saya juga mau menambahkan terkait yang seperti disampaikan Bu Yuli di awal tadi kan, kasus di Tanjung Pinang ini kan banyak yang ini banyak kasus kekerasan terhadap anak. Kan menjadi warning nih. Dan jadi dari upaya kita dari Satpol bagaimana nih Bang?
2: Kita mengoptimalkan pengawasan terhadap regulasi yang sudah ada gitu. Tadi kita ada Perda 7/2018 tentang perubahan 5/2018 tentang ketertiban umum. Ya di situ ada larangan bagi anak masuk ke tempat hiburan, terus berada di fasilitas umum pada saat jam sekolah. Ini terus kita laksanakan. Tapi kami kembali membutuhkan peran ya pengawasan dari orang tua, masyarakat terhadap keberadaan mereka. Dan yang kedua, kita ada Perwaku 54 tahun 2015.

0: atau cepat penyelenggaraan jam belajar malam ya. Kami berharap juga orang tua mengoptimalkan belajar dari mulai jam 16 sampai dengan jam 21.30. Ya, sama-sama kita terapkan sehingga potensi-potensi permasalahan yang dilakukan oleh anak ini dapat kita tekan seperti itu. Tidak bisa kami pemerintah sendiri, butuh peran semua. Mari kita bergandeng tangan ya, menjawab hal-hal yang memang selama ini menjadi kerisauan kita, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, baik itu sebagai korban maupun pelaku. Seperti itu, Bang Febri.
1: Oke. Okay. Artinya dari lingkungan juga harus peduli juga berarti.
0: Pastinya,
1: banyak. Karena kan
0: kita butuh peran semuanya.
1: Karena kan dari SDM Satpol PP juga nggak mungkin kan dari satu titik ke titik lain kan untuk melakukan patroli itu ya, tadi kan.
0: Dengan keterbatasan personil ya, dan beban kerja.
1: Baik tidak main kunci-kuncingan kan. Wah, Satpol udah hilang nih. Kita ngumpul lagi gitu kan.
0: Kan tidak harus.
1: Jadi kepedulian lingkungan berarti juga perlu.
0: Pencegahan ini penting. Penting kita laksanakan. Jadi pencegahan itu kami sudah buat regulasinya, silakan masyarakat sama-sama mendukung seperti itu.
1: Oke, baik. Dari Pak Hendri bagaimana nih Pak? Dari menanggapi para penelpon tadi Pak.
2: Baik, jadi dari bapak kita, dari Pak Swarni, ada Pak Londe, Pak Nasrum dan Pak Ahmadi ya. Itu memang dinamika yang kita lihat hari ini ya, dalam kita menyikapi berbagai persoalan. Kalau ditanyakan apakah persoalan ini akan selesai, saya kira tidak akan mungkin selesai gitu. Selagi dunia ini ada, tetap akan ada persoalan-persoalan seperti ini gitu. Namun yang kita ingin tindakan stressing di sini adalah sejauh mana ikhtiar kita, usaha kita untuk bisa membentengi anak-anak kita daripada kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma. Apakah itu karakter ya, kemudian norma agama, kesopanan budaya sekaligus ya, itu dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh. Maka tadi dari penelpon kita itu sebenarnya sudah terjawab sama sekali ya, bahwa sesungguhnya peran daripada kita semua itu sangatlah utuh gitu, ibarat dua sisi mata uang ya. Satu saja itu tidak akan berlaku, sekolah saja mustahil bisa gitu tanpa ada kehadiran daripada orang tua dan masyarakat. Bahkan dari Ibu boleh sampaikan itu 60% di keluarga ya Bu ya, 20%-nya di masyarakat dan 20%-nya di sekolah gitu. Nah, itulah maka apapun yang kita lakukan, kebijakan ataupun upaya yang hari ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan, dari Pak Yaakob sampaikan, Bu Yuli juga sampaikan, ada program RUT, Ibu ya, itu di yang SMP sudah dilakukan, SD juga sudah dilakukan, kemudian ada RTS, remaja teman sebaya, semua sudah kita lakukan gitu. Bahkan kalau kita jujur, hari ini ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, khususnya Kemendikdasmen, ada namanya guru wali. Ya, itu guru wali ini kebijakan baru ya. Kalau dulu kan ada wali kelas kan, ada guru mapel ya, sekarang ada nama guru wali. Setiap guru wali itu memberikan pembinaan kepada sekian anak. Ada berapa sekolah itu, ada 27 anak, ada 25 anak, 17 anak, tergantung jumlah murid dan jumlah guru yang tertera itu. Tapi kalau boleh jujur kita katakan, kita punya 2 anak saja begitu kelimpungan untuk memberikan apa pengawasan kepada anak, apalagi sampai 17 atau 27 anak gitu. Nah, itu di sekolah gitu ya. Dan ada juga sebagian persepsi 8 jam anak di sekolah. Belum tentu 8 jam itu guru yang sama bertemu dengan anak itu, karena mereka punya jam pelajaran juga. Maka ada ketika ada pertemuan-pertemuan bahwa ini adalah murni daripada tanggung jawab sekolah, saya kira itu perlu kita evaluasi kembali lah. Karena kalau di SD memang ada guru walinya, memang ada guru walinya, guru wali kelasnya gitu. Tapi kalau di jenjang SMP itu ada guru mapelnya, wali kelasnya juga mengajar di tempat yang lain. Jadi tidak selamanya juga bertemu dengan anak-anak itu. Jadi intinya bahwa pendidikan ini itu memang butuh kolaborasi. Kolaborasi kita semua gitu. Masyarakatnya, orang tuanya, dinas pendidikannya, satuan pendidikannya. Nah, apabila ini sudah bisa kita jalankan sedemikian rupa, maka apa yang menjadi kekhawatiran itu dapat kita minimalisir. Menghilangkan, saya kira mungkin tidak, tapi meminimalisir ya hal-hal yang seperti ini terjadi di masa-masa yang akan datang. Gitu, Pak Bedi.
1: Oke, baik, Pak Indri dan juga Pak Irwan dan Bu Yuli, kita sudah di penghujung. Apa nih pesannya, Ibu?
3: Ya, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dan kami terus berusaha dengan keterbatasan yang ada di pemerintah saat ini. Kami selalu melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah, sosialisasi pengasuhan kepada orang tua melalui media sosial, melalui YouTube dan sebagainya sudah kami laksanakan, tapi kami juga mengakui bahwasanya apa yang kami lakukan selama ini mungkin belum begitu terasa di masyarakat ya. Kami harapkan juga kita supaya semua dapat, anak-anak kita ini dapat terlindungi jauh daripada pergaulan yang negatif, melakukan pembullying dan sebagainya. Marilah kita sama-sama, Bapak Ibu, orang tua, masyarakat, sama-sama kita bersama-sama membangun anak-anak kita untuk menjadi generasi emas nanti 2045 yang kita harapkan.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik Ibu. Dari Bang Irwan apa nih?
0: Iya, yeah, baik Bang. Regulasi ada, ya, pengawasan terhadap regulasi itu sendiri sudah dilaksanakan. Ya. Selanjutnya ada masyarakat yang memang yogyanya melaksanakan regulasi dan peran masing-masing. Ya, dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh pihak, ya, seluruh komponen masyarakat, mari kita cegah kelakaran remaja dengan saling peduli, ya, optimalkan fungsi kontrol sosial, ya, bersama kita bisa mewujudkan Tanjung Pinang yang berbudaya, indah, melayani dan aman. Itu yang baik mungkin.
1: Oke, baik Irwan. Dari Pak Indri apa nih, Pak?
2: Baik. Para pendahulu kita ya, itu sudah mewariskan kepada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang punya identitas. Identitas Indonesia adalah sopan santun, ramah tamah, karakter, dan senantiasa mengedepankan saling hormat menghormati. Nah, untuk itu hari ini mari kita bangun kembali, kita bangkitkan kembali apa yang sudah menjadi warisan daripada para pendahulu kita, para tetua kita, dengan pendidikan agama yang begitu kental. Jadikan ini sebagai satu akar budaya yang kuat. Nah, akar budaya yang lahir dari bimbingan, ya, baik itu agama, kemudian kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Maka insya Allah, apa yang menjadi harapan hari ini, pendidikan karakter yang hendak kita tuju itu insya Allah akan sama dapat kita raih.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Indri dan juga Ibu Yuli dan Pak Irwan telah hadir di studio untuk membahas topik kita. Semoga dari sejumlah regulasi dapat meminimalisir angka kenakalan remaja di Kota Tanjung Pinang maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kenalkan remaja dan perundungan yang cukup memprihatinkan bukan hanya persoalan anak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama sekolah, orang tua, lingkungan, dan masyarakat. Semoga kasus-kasus yang terjadi menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak menganggap bullying sebagai sekedar candaan. Karena setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan mendapatkan lingkungan pergaulan yang positif. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tanjung Pinang Pagi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial atau Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi setelah dilakukan pengecekan unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Ustadz Adi Hidayat mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha. Informasi tersebut diunggah 18 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoaks. Dilansir dari Liputan6.com, video tersebut dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 71,6%. Video asli dari unggahan tersebut berasal dari kanal YouTube Adi Hidayat Official pada 26 November 2024 berjudul Ramai Transgender Menunaikan Umroh. Wah, ingatkan hal ini. Dalam video asli, Ustadz Adi Hidayat memberikan pandangan serta penjelasan mendalam dari sudut pandang syariat Islam. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmv.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Ke Penaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
5: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
5: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk pagi hari ini. Pendengar bersama saya Liza
3: dan saya Ricky Khairul Huda. Aduh. Ayo disambut tazon kami saya.
2: Enggak. Kan? Tapi enggak kok kan? Ada bunyi kresek-kresek ya?
3: Itu mungkin lagi kabelnya tadi.
2: Lagi diperbaiki nih seperti.
3: Gimana Kak Liza pagi ya. Hari ini?
2: Alhamdulillah, Ricky gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat, sehat. Bahagia.
2: Bahagia, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi karena sudah, masih ini ya, masih suasana hari
3: ulang tahun.
2: Benar sekali.
3: Tapi dompet sudah mulai enggak enak.
2: Oh gitu. Ini kode untuk saya atau gimana? Oke, kita terima telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk Anda seperti biasa ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik atau juga ada berita kehilangan ya, Ricky.
3: Boleh juga disampaikan di sini. Berita kehilangan, mungkin kehilangan kendaraan, dompet, segala macam. Itu juga bisa melaporkan di sini, nanti akan kita bantu juga untuk mengumumkan kepada pendengar semua. Begitu Kak Lisa.
2: Ya, kita angkat dulu yang pertama ya. Halo,
3: selamat pagi.
2: Halo RRI.
4: Pagi Ricky Alhuda, Liza Andriani.
2: Saya Bapak Umar.
4: Udah berapa gelas ngopinya Ricky?
2: Aduh, nggak punya banyak-banyak Bapak. Satunya nggak bisa habis. Oke, silakan Pak Umar, apa yang mau disampaikan?
4: Pak Umar menyampaikan tentang RRI Pro 1,
2: kenapa?
4: Pro 3, Pro 1 kresek-kresek.
2: Sejak kapan tuh?
4: Hari? Sejak 2-3 hari.
2: 2-3 hari ini Pro 1 kresek-kresek?
4: Kresek-kresek.
2: Oke.
4: Tidak begitu bersih penerimaannya. Apakah radio salah yang salah? Apakah dari sana yang salah pun enggak tahu juga.
2: Oke.
4: Nah, Lulun Pak Umar, RRI Pro 3 tolonglah dihidupkan kembali. Kenapa Umar tak ada HP Android?
2: Kalau itu belum bisa. Kemarin udah dikonfirmasi sama teknik kita. Karena alatnya juga bukan ada di sini, alatnya di luar. Jadi belum bisa, agak lama sepertinya katanya. Sudah lapor ke pusat sih, sudah lapor ke Jakarta langsung. Tapi memang belum bisa.
3: Mohon bersabar ya Pak Umar.
2: Iya, mudah-mudahan.
4: Iya, Pak Umar hanya menyarankan saja.
2: Oke.
4: Yang kedua, keluhan Pak Umar masalah pasar Jalan Merdeka itu sampai Lorong Gambir itu, pasar baru itu sepi sekarang. Tidak ada, kurang pengunjungnya. Ya, mungkin bisa pengaruh juga dengan online-online sekarang ya. Nah, bisa juga pengaruh online, bisa juga pengaruh-pengaruh yang lain. Jadi pasar baru sekarang ini keadaan melempem lah. Ya, masalah parkir memang ramainya itu bongkar muat aja dari Ricky. Bongkar barang. Orang jalan kaki pun agak takut-takut juga kan. Tapi ya itulah. Cara bisa diatur lah posisi parkirnya, diatur posisi jalannya.
2: Supaya
4: jangan simpang tindih.
3: Ya.
4: Perjalanan kita. Ya Ricky, Alhuda ya.
3: Baik, Pak Umar.
4: Itu aja.
2: Oke, Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar ya, di belakang Pak Umar silakan di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Bukan ada yang menyampaikan bagaimana situasi di sekitar, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas umum ya, pelayanan publik atau berita kehilangan
3: atau informasi updatean yang sudah pernah disampaikan.
2: Betul.
3: Misalnya menyampaikan tentang merindangnya pohon-pohon yang perlu dirapikan, ternyata sekarang sudah dirapikan. Boleh dikonfirmasi kepada kami.
2: Benar sekali. Boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp ya, pendengar ya.
3: Okay. Dan apa kata lagi Kak Liza?
2: Iya, juga kita sampaikan informasi pengumuman dari Bank Syariah Indonesia juga ya.
3: Ya.
2: Diberitahukan kepada seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia atau BSI Kantor Cabang Tanjung Pinang. Demi meningkatkan kenyamanan, kualitas layanan, dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia atau KC Tanjung Pinang ya, BSI KC Tanjung Pinang telah resmi pindah alamat kantor nih Riki.
3: Wow.
2: Mulai hari ini, layanan BSI Kantor Cabang Tanjung Pinang yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat, pindah ke alamat kantor baru ya mulai hari ini ya. Pindahnya itu ke tempat yang lebih strategis, lebih nyaman, tepatnya di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
3: Loh, lebih
2: kenapa?
3: Deket dong berarti
2: lebih deket,
3: dengan
2: tinggal
3: kita.
2: Jalan kaki aja itu kalau mau.
3: Iya. Oke.
2: Jadi untuk seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Pinang yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, mulai hari ini pindah ya, tidak lagi di Basuki Rahmat tapi di Jalan Raja Ali Haji.
3: Iya, betul sekali. Jadi jangan nanti salah datang nih. Kalau mau mengurus apa sesuatu tentang masalah rekeningnya kan, nanti masa datangnya yang masih di Basuki Rahmat ya kan.
2: Eh,
3: gitu.
2: Kok tutup ya? Kok enggak ada lagi ya?
3: Kemana ya pindah kemana? Kan sudah dikasih beritahukan di di sini ya Kaliza ya.
2: Boleh juga informasikan nih, udah dapat informasinya, udah informasikan lagi ke yang lain-lainnya biar enggak ketinggalan ya, biar enggak salah lagi.
3: Betul.
2: Tapi kira nama palsu lagi.
3: Ya, Ayu Ting Ting.
2: Tahu ya Ayu Ting Ting ya. Coba nyanyi dulu.
3: Haduh. Kalau saya nyanyi nanti kasihan para pendengar.
2: Oh iya. Oke. Okay, silakan di telepon juga WhatsApp, masih kami tunggu pendengar untuk Anda yang menyampaikan. Dan sekarang tadi juga ada yang beberapa kali mengeluhkan ya terkait dengan kabut.
3: Apa tuh?
2: Kabut.
3: Sudah mulai memasuki?
2: Sepertinya ya kalau kita lihat ya.
3: Karena beberapa hari ini memang bukan mendung yang saya lihat itu ya kali saya, tapi memang awannya itu seperti tebal menutup matahari begitu. Karena suasana mau hujan itu tidak ada terasa. Panas, tetap panas.
2: Kolonde sama Bunda Permata tadi juga sempat mengeluhkan. Biasanya misalnya melihat seberang itu jelas sekali ya, tapi belakangan udah nggak kelihatan lagi,
3: sudah
2: ketutup,
3: tertutup ya.
2: Mau lihat rumah Riki mungkin di depan, biasanya nampak rumah Riki di depan kan, tak nampak. Ketutupan ya,
3: Rikinya tak ada.
2: Rikinya lagi siaran ya. Ya kira-kira seperti itu contohnya ya. Tadi sudah disampaikan Bunda Permata dan juga
3: Tolonde ya,
2: dan juga diharapkan bisa, kalau misalnya di Anambas memang ya, di kabut di Anambas itu sudah
3: mendapat
2: banyak
3: kiriman. Iya, betul.
2: Kabut asap dan juga sudah bagi-bagi masker juga di sana. Anak-anak juga dihimbau untuk menggunakan masker. Betul. Ya, pembagian masker sekaligus pengingat bahwa kabut asap ini bukan sekedar persoalan udara yang terasa tidak nyaman ya, karena kalau kondisinya semakin pekat ya bisa mengganggu kesehatan kita ya.
3: Betul sekali Kaliza. Karena berbahaya, asap itu berbahaya bagi kesehatan. Apalagi prioritaskan kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang sudah tua ya. Itu sangat berbahaya asap ini bagi mereka gitu.
2: Iya, kita berharap di Kota Tanjung Pinang tidak terlalu parah ya.
3: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan hujan.
3: Amin, itu yang kita tunggu tuh.
2: Benar.
3: Kasian Bunda Permata kata air sumur dah asin.
2: Iya, kekeringan juga pendengar juga tadi mengeluhkan juga sudah mulai ada kekeringan ya. Jadi ini sangat menjadi masalah ya, karena air tuh sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari.
3: Sepertinya kebutuhan primer ya kali.
2: Betul
3: saya.
2: Betul sekali. Nah, untuk Anda yang barangkali punya keluhan serupa atau ingin menyampaikan berita kehilangan atau ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan publik atau fasilitas umum, silakan sampaikan di Halo RRI. Kita akan balik lagi setelah jeda yang satu ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Iya. Kembali kami buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Silakan di
5: 2700 atau wah, tadi sini sebut. Tadi itu.
4: Halo.
5: Iya, halo. Halo RRI, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kok di ujung tumbuh di pantai. Daun kerakap layu sendiri. Saya kok batu tak pun sampai tak bercakap si halo RRI.
4: Iya. Okey Pak Batu, okay. Sila apa yang nak sampaikan?
6: Saya ni bukan apa ya, bukan beban ke diri saya. Di suatu kenangan yang selalu saya katakan kepada Puan Liza.
4: Ya apa tu?
6: Kecik saya dulu dari penyanyi. Jadi kenangan itu mendorong saya untuk bercerita juga di RRI. Berapa tahun saya mengisi acara di lembaga penyiaran dan RRI melalui telepon. Saya telepon dulu. Kalau dia terima, baru saya nanti tunggu waktu dia datang. Itu juga dengan RRI Tanjung Pinang setiap hari Minggu ada Radio Kecil. Jadi Radio Kecil itu kan waktunya tak lama. Bisa sudah itu ada jeda waktu begitu panjang sampai jam 11. Kalau boleh, saya ingin sumbangkanlah yang boleh saya ceritakan untuk budak-budak. Kalau saya ada waktu, ada pulsa, semalam saya kontak sampai 10 kali kalau tak salah itu. Ya, tugas wanita kan?
4: Iya, tapi kami sudah dapat perintah, nanti kami sampaikan apa yang jadi ya.
6: Yang sebetulnya ingin saya tanyakan pada saat saya suruh lah itu, karena kerinduan saya semua budak-budak ini sudah selalu tertanam. Dulu pernah saya membedongeng di RRI Tanjung Pinang juga suara dua, Bu Riza. Pertama yang jual pertama itu Bapak Hakim.
5: Iya.
6: Waktu itu di zaman Siran.
4: Iya.
6: Sebagai wasit. Juga Ibu Ardiana waktu itu kan.
4: Baik.
6: Jadi kenangan itulah yang terkadang membuat saya ini mendorong serat saya itu budak-budak itulah. Pintu saya budak-budak sangat dalam. Walaupun saya dengan cucu-cucu saya cerita, mereka duduk anggu-anggu kan? Ceritanya bukan cerita yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Tanda terhadap orang tua, tanda dengan teman, bagaimana dengan pengalaman-pengalaman seseorang. Ya, bisa seekor burung pipit dengan seorang remaja, ya kan?
5: Iya.
6: itu terbang ke sana kemari membawa padi balik di rumah dia di sekarang. Mana dia dapat padi itu? Tahu ada sawah itu di kampung sini.
5: Hmm.
6: Jadi dengan ilustrasi itu budak itu sadar. Ayo main HP aja di rumah. Kan sama mak sama bapak.
5: Yeah.
6: Kalau saya kerja, kan dapat duit. Dengan berfikir, boleh buat padi itu jauh dari sawah yang tahu di mana.
4: Baik.
6: Hal-hal seperti itulah ingin saya sampaikan.
4: Okay. Iya Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik. Terima kasih ya Bapak tuh ya atas apa tadi tawarannya. Baik Kak Liza silakan.
4: Iya, kita terima telepon atau
5: iya,
4: gimana?
5: Terima telepon kalau ada
4: telepon
5: lagi.
4: Dulu atau kita konfirmasi dulu?
5: Ada telepon.
4: Kita sampaikan dulu atau gimana?
5: Boleh.
4: Oke, kita sampaikan dulu ya tanggapan dari ketua tim kita. Untuk Pak Batu yang kemarin juga sudah menyampaikannya ke rekan kita yang sebelumnya ya.
5: Rika Pertiwi ya kemarin.
4: Jadi kita sudah sampaikan, cuman karena kita nih kan acaranya tuh terpusat
5: terprogram
4: Jakarta terprogram dengan
5: dari pusat.
4: Pusat ya Jakarta ya. Jadi semuanya juga memang tidak seperti dahulu.
5: Betul.
4: Apa-apa bisa kita jadwalkan sendiri, kita ubah sendiri gitu kan. Dan juga selain terprogram ya, acaranya juga itu kan rekaman ya.
5: Iya, untuk anak TK itu rekaman.
4: Jadi untuk sekali ini ya, tahun ini ya, itu belum bisa ya.
5: Belum bisa ya Pak Batu ya, karena memang program sudah, acaranya sudah terprogram dari pusat. Dan memang khusus satu
4: formatnya jam. Sudah seperti itu.
5: Itu memang untuk anak TK dan rekaman formatnya begitu. Jadi kami juga sudah menanyakan kepada ketua tim kami. Dan memang tidak bisa, kita mohon maaf dulu ya Pak Batu ya. Nanti kalau misalnya program itu diserahkan kepada satker masing-masing, mungkin kita bisa lebih berkreasi lagi kali saya.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Kita lihat aja nanti untuk tahun depan
5: bagaimana.
4: Kalau ada perubahan nanti kita bisa usulkan kembali.
5: Amin.
4: Ya. Tapi terima kasih buat Pak Batu yang sangat mencintai acara-acara di RRI ya.
5: Betul.
4: Luar biasa dari zaman dahulu ya. Oke deh, tanpa pendengar apalah artinya
5: kita
4: yang ada di sini.
5: Iya.
4: Oke, di belakang Pak Batu masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan atau baca WhatsApp dulu nih.
5: Boleh. Kalau ada.
4: Ya ada dari Nasrul ya.
5: Oke, Nasrul di mana nih Nasrul? Di Pantai Impian ya kalau enggak salah
4: Pantai
5: ya.
4: Pantai Impian ya. Oke. Yang katanya ingin menyampaikan keluhan terkait dengan kapal yang sangat sedikit, bahkan membuat menunggu lama katanya ketika mau jalan-jalan ke Batam.
5: Oke, ini memang sempat ramai juga semalam ya kali saya.
4: Iya.
5: Terjadi penumpukan penumpang nih di pelabuhan.
4: Dari hari Jumat kemarin kalau yang setahu Liza ya, dari Jumat kemarin itu memang udah ramai. Apalagi hari Minggu.
5: Betul sekali.
4: Full sekali kan.
5: Makin numpuk lah itu penumpang.
4: Bener.
5: Berarti ini penyeberangan antara Tanjung Punggur dan Tet Uban ya.
4: Iya, begitu. Yang di Uban itu.
5: Mengapa nih Kak Liza? Ada apa nih masalahnya nih?
4: Iya, kalau Liza pribadi enggak tahu, tapi kalau yang kita lihat di media sosial, postingan dari Pak Rudi Cua sendiri ya. ASDP Tanjung Uban Punggur PP menjual tiket kapasitas 4 kapal tapi hanya mengoperasikan 2 kapal selama 2 minggu.
5: Iya.
4: Nah, jadi buat yang mau nyebrang memang harus siap antri lama. Seperti itu. Nah, kalau yang kita pantau dari Batam Pos ya, memang dalam 2 pekan terakhir layanan penyeberangan lintasan Punggur Tanjung Uban itu hanya ditopang 2 kapal. Setelah 2 kapal lainnya menjalani docking tahunan. Kondisi tersebut semakin berat karena kapal bantuan yang biasanya menambah kapasitas pelayanan mengalami gangguan teknis dan belum dapat beroperasi
5: kembali.
4: Nah, akibatnya waktu tunggu penumpang bisa mencapai berjam-jam. Pantauan Batam Pos di dermaga Roro Punggur hari Minggu kemarin. Wah, ini kebetulan sama dengan Nasrul ya. Menunjukkan antrean kendaraan yang masih terlihat. Lori roda 6 ya hingga roda 8 mengular menunggu giliran naik kapal. Kendaraan roda 2 juga apalagi ya ngantri ya di area pelabuhan.
5: Betul,
4: sejumlah calon penumpang juga harus menunda keberangkatan karena kuota tiket telah habis. Luar biasa ya.
5: Ya mungkin mudah-mudahan lah semuanya bisa beroperasi kembali. Jadi kalau memang yang dijual 4 kapal ya 4 kapal bisa beroperasi dan tidak terjadi penumpukan penumpang ya kan ya.
4: Karena memang
5: penyeberangan di Uban dan Punggur ini sekarang cukup ramai ini kan.
4: Benar sekali.
5: Jadi tempat yang strategis untuk kita berjalan-jalan ya ke luar Tanjung Pinang, ke Bintan, keluar Bintan ya, ke Batam khususnya ya.
4: Ini ada juga keluhan yang kita lansir dari Batam Pos nih, ada salah satunya namanya Eka yang juga sama nih seperti Nasrul ya. Tapi kalau Eka ini kejadiannya nih dia check-innya jam 8 pagi. Tapi baru dapat kesempatan berangkat pukul 13.
5: Wah, sempat makan siang di pelabuhan berarti ya.
4: Kebayang sih.
5: Waduh.
4: Udah kayak kapal delay gitu ya.
5: Dan ini luar biasa delay-nya kalau kapal Kaliza.
4: Iya sih,
5: kan?
4: Kebayang.
5: Apakah ada kompensasi ketika begini Kaliza kalau kapal?
4: Nah, nggak tahu sih ya. Kita harapkan ya, kita sudah sampaikan juga ke tim kita. Mudah-mudahan bisa diklarifikasi segera oleh tim kita kepada pihak terkait ya. Karena ternyata banyak nih yang mengeluh juga ya. Kebayang sih kayak apa. Belum lagi nggak semua dapat tempat duduk. Ada yang harus berdiri. Bayangkan berdiri berjam-jam.
5: Sudah lama mengantri di pelabuhannya. Di kapal berdiri.
4: Nanti kita tunggu klarifikasi ya. Mudah-mudahan dapat ya.
5: Baik.
4: Halo, selamat pagi. Halo RRI.
6: Halo juga RRI.
4: Iya, halo Pak. Tolong
5: deh Pak Om Londe ini pagi ini.
6: Sabar ya. Bagaimana ya?
4: Kenapa tuh?
6: Kabut.
4: Oh, kabut.
6: Bukan kabur, kabut.
4: Kabut.
6: Iya. Di seberang tidak nampak. Jadi pakai itu pagi di kabut. Saya berulang kali menyatakan kabel-kabel yang melintang di jalan, di lorong-lorong, gang-gang itu mohon kiranya disampaikan kepada yang mempunyai kabel-kabel itu sendiri.
5: Iya.
6: Sejak PLN

0: manggil bomba,
1: yeah,
0: pemadaman, tapi kabelnya rendah, nggak bisa lewat. Semalam kira-kira jam 11 pagi ada itu lori box bawa es kristal masuk lorong depan rumah saya. Itu pulangnya mundur, mundur, kabel-kabel itu kena semua tanggal.
2: Tersangkut ya tolongnya ya.
0: Jadi ini lumayan, dia bawa es masih dingin.
2: Yeah.
0: Kalau di situ ada api yang menyala, dia lewat bagaimana memadamkan itu? Banyak kali saya mohon, beribu kali saya mohon, kiranya tolong diperbaiki kabel-kabel yang masih rendah melintang jalan, supaya kita sama-sama senang melihatnya, dan lori yang lewat atau bomba yang lewat nantinya tidak terhalang dengan tali yang melintang, kabel yang melintang.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak, maaf.
1: Yeah, Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Terima kasih Tolonde ya. Di belakang Tolonde kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Halo, halo RRI.
2: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Silakan Pak Ahmadi.
3: Iya.
1: Iya. Apa yang disampaikan?
3: Musim panas ya.
1: Iya. Enggak tahu ya panas bagaimana ini ya. Agak bingung gitu ngomong ya.
2: Antara
1: mau dibilang
2: panas dan mendung, Pak.
1: Oh, mau dibilang panas tapi taklah panas. Apa yang mau sampaikan nih, Bapak?
3: Masalah cuaca ini juga lah nih.
2: Iya. Boleh.
3: Panas. Berangin, rumput kering. Di pemukiman yang di pinggir-pinggir jalannya ada rumput-rumput kering. Jangan membakar sembarangan. Khawatir nanti bara api menebar di tiwangin. Bisa menyebabkan waktu lahan hilang. Sengaja ini musibah kalau terjadi. Belum lagi ya. Sampah-sampah juga yang menumpuk di tempat pembuangan akhir itu, kalau bisa jangan sampai akhir-akhir pekan baru dibuang lah. Kalau bisa ya numpuk malam, pagi buang. Biasanya begitu. Tapi kadang-kadang kalau hari Sabtu libur, supir libur, penek libur, tenaga lapangan nggak libur, sampah bercabur, baunya membaur di sana kemarin. Mudah-mudahan cepat diatasi, tidak merusak pemandangan, tidak mengganggu pernapasan.
2: Baik.
3: Itu aja. Terima kasih. Pohon-pohon yang tinggi rindang itu kalau bisa ditebang lah, atau dipangkas. Menghindarkan musibah yang mungkin kabel melintang, kaca terlontar,
1: sangat
3: berbahaya.
1: Baik.
3: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi yang ada di kilometer 18 Kijang ya. Untuk Anda yang baru mendengarkan saat ini, kita di Halo RRI pendengar. Jadi kalau Anda punya keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum, atau berita kehilangan, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp ya. Kita akan balik lagi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di
2: Halo RRI.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, pendengar di Halo RRI di sesi terakhir ini, untuk Anda yang masih ingin bergabung masih kami terima ya, ya. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Tadi sudah ada Pak Batu, ada Pak Umar, ya, ada Pak Tolonde ya. Ada Pak Ahmadi juga.
1: Dan ada Nasrul tadi ya.
0: Oh iya, ada Nasrul ya. Juga ya di WA ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa telepon bisa WA ya, juga pendengar ya. Di 0811 7789830. Dan untuk Anda yang baru bergabung, masih ada sedikit waktu untuk Anda menyampaikan informasi keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik dan juga berita kehilangan barangkali.
1: Betul sekali.
0: Kemarin Jumat nggak ada ya karena
1: ya.
0: Hari ulang tahun kita
1: ulang
0: ya.
1: Ulang tahun, karena mungkin memang kayaknya di seluruh Indonesia juga Halo RRI gak ada.
0: Gak ada.
1: Karena RRI lagi memperingati hari ulang tahun.
0: Padat ya kemarin ya.
1: Padat, kita dari jam 7 pagi tank kita upacara. Wow.
0: Upacara, terus penyulutan obor.
1: Kita langsung penyulutan obor, terus
0: acara-acara intern ya.
1: Ada, ya intern terus. Macam-macam lah Kak Lisa. Capek memang.
0: Iya, luar biasa.
1: Dan alhamdulillah semua berjalan lancar.
0: Termasuk juga kita mau mengucapkan terima kasih ya. Untuk para pensiunan yang sudah hadir kemarin.
1: Betul, itu juga salah
0: pensiunan
1: satu.
0: Pensiunan dan mantan penyiar.
1: Dan mantan penyiar, salah satu dari acara ulang tahun kita ya.
0: Iya.
1: Mengundang mereka untuk baca berita. Dan mengobrol-ngobrol tipis-tipis lah ya.
0: Nostalgia
1: ya. Betul.
0: Sepertinya kurang waktunya.
1: Yes,
0: mungkin tahun depan ya.
1: Harus diperbanyak ya waktunya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya mungkin ya. Kita nanti akan bicarakan lagi untuk tahun depan bagaimana.
1: Iya.
0: Masukan-masukan yang sudah dimasukin ke Halo RRI atau juga di opini atau di informasi terkait dengan RRI kami telah tampung dan nanti kita juga akan bicarakan kembali ya. Tapi juga kepala juga selalu mendengarkan ini ya.
1: Pasti. Kepala stasiun kita harus mendengarkan. Biasanya selalu mendengarkan.
0: Selalu mendengarkan biasanya ya. Dan ya nanti kita bakal obrolin lagi tuh di akhir tahun biasanya ya.
1: Iya tuh kali.
0: Bagaimana untuk program tahun depan? Karena enggak terasa ini udah mau masuk tahun 2027.
1: Iya lagi loh. Betul lagi sudah September lagi ini.
0: Oktober, November, Desember.
1: Iya loh.
0: Sudah siap menyongsong 2027?
1: Aduh. Belum move on nih 2026 nih. Udah ke 2027 aja Kak.
0: Oh iya cepet ya.
1: Terus Februari sudah puasa loh Kak Lisa.
0: Iya benar sekali.
1: Jadi aduh belum siap saya.
0: Belum siap ya.
1: Untuk menghadapi semua ini.
0: Ya sudahlah. Kalau gitu kita harus sudahi ya. Sudah siap gak siap harus sudahi.
1: Iya kita harus pamit ya. Karena waktunya juga sudah di penghujung nih.
0: Kasihan
1: Kak Liza dari jam 5 tadi siaran kan.
0: Iya. Terima kasih ya Riki sudah menemani.
1: Sama-sama Kak Liza.
0: Terima kasih.
1: Tapi Kak Liza jangan pernah ini ya.
0: Apa?
1: Tadi di belakang layar bilangnya enggak suka saya temani gitu kan.
0: Enggak mau Riki lagi, enggak mau.
1: Oke.
0: Enggak mana aja. Ya fitnah loh.
1: Tadi ada loh saksinya loh.
0: Aduh, udah.
1: Oke, udah.
0: Udah aja bikin pindah di ujung ya.
1: Oke.
0: Udah ya. Makasih Riki ya.
1: Sama-sama Kak Liza.
0: Gak ada kata-kata, aduh gak terasa gitu gak ada ya.
1: Gak
0: usah ya.
1: Lagi ngambek.
0: Ya udah kita tutup.
1: Okay.
0: Setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan Rima Melati akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
7: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, lagu dari Indah Dewi Pertiwi, judulnya Syair Cinta, sudah mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, bicara tentang pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan adalah salah satu pintu utama untuk membuka masa depan. Melalui pendidikan, pendengar, anak-anak belajar ya, mengenal dunia, kemudian mengembangkan kemampuan, menemukan cita-citanya, dan juga mempersiapkan diri untuk menjadi generasi penerus. Nah, tetapi pendengar, ada satu hal yang tidak kalah penting. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Kesetaraan ini bukan berarti semua anak harus diperlakukan dengan cara yang persis sama ya. Kesetaraan itu berarti setiap anak mendapatkan kesempatan, mendapatkan dukungan, mendapatkan akses ya, yang adil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pendengar, masih ada anggapan ya bahwa pendidikan tertentu itu lebih cocok untuk anak laki-laki, sementara anak perempuan diarahkan pada pilihan tertentu. Padahal pendengar, kemampuan dan juga cita-cita seseorang itu tidak ditentukan hanya oleh jenis kelaminnya. Anak perempuan boleh bercita-cita menjadi pemimpin, bisa juga menjadi ilmuwan, teknisi, atlet, pengusaha, atau profesi apapun yang sesuai dengan minat dan juga kemampuannya. Nah, begitu pula pendengar, anak laki-laki, mereka juga berhak untuk memilih bidang pendidikan yang mereka sukai. Belajar mengurus diri, memahami pekerjaan rumah tangga, dan juga tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, karena itu pendengar, pendidikan yang setara itu sebenarnya bukan berbicara tentang sekolah, tetapi juga tentang bagaimana keluarga itu, bagaimana lingkungan, bagaimana masyarakat memberikan ruang yang sama kepada anak untuk berkembang. Nah, untuk siang hari ini pendengar, kita bersama di program Jendela Kepri mengangkat tema pendidikan setara, masa depan generasi lebih cerah. Untuk lagu berikut ini ada Indra Perdana Sinaga, Aku di Sampingmu ya. Ya, saya menemani Anda mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya Dr. Haji Rizal Abdullah MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 pada hari Jumat 11 September 2026. Bersama Kepala Kantor, kami berharap mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-81, Radio Republik Indonesia tetap di udara, menyatukan semua yang ada, masyarakatnya dan kepulauannya, dan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kita tetap hidup rukun dan damai dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika mendengar istilah kesetaraan gender dalam pendidikan, mungkin ya sebagian dari kita ini langsung berpikir bahwa ini hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal pendengar, tidak demikian ya. Pendidikan itu setara memberikan kesempatan kepada laki-laki dan juga perempuan untuk berkembang tanpa dibatasi oleh stereotip atau anggapan ya bahwa suatu bidang hanya cocok untuk jenis kelamin tertentu. Misalnya anak laki-laki dianggap harus kuat dan tidak boleh menunjukkan emosi, sementara anak perempuan dianggap harus lebih lembut dan tidak perlu terlalu tinggi mengejar pendidikan. Nah, pandangan seperti ini pendengar, jika terus dibiarkan, ini bisa mempengaruhi pilihan dan kepercayaan diri anak. Pendengar, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Ada anak yang unggul dalam matematika, ada yang senang berbicara, ada yang memiliki kemampuan seni, ada juga yang menyukai teknologi, ada yang tertarik pada olahraga, dan ada pula yang memiliki pendidikan tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas kita pendengar adalah membantu mereka untuk menemukan dan juga mengembangkan potensi tersebut, bukan membatasi hanya karena mereka itu laki-laki atau juga perempuan. Pendidikan yang setara ini juga berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk berani bertanya, menyampaikan pendapat, misalnya ya mengambil keputusan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas, misalnya mengikuti organisasi, lomba, kegiatan olahraga, maupun kegiatan lainnya. Karena pengalaman tersebut pendengar, tentu ini dapat membentuk rasa percaya diri dan juga kemampuan kepemimpinan anak-anak sejak masih sekolah ya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pendengar, sekolah menjadi ruang penting ya untuk memastikan setiap anak itu mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Guru bukan hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga memiliki peran ya untuk membentuk karakter dan juga cara pandang peserta didik. Karena itu pendengar, tentu lingkungan sekolah ini perlu menjadi tempat yang aman, inklusif, dan juga memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta. Contohnya dalam kegiatan belajar, guru dapat memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki maupun juga siswi perempuan untuk memimpin diskusi, untuk menjawab pertanyaan, menjadi ketua kelompok, atau juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, hal sederhana seperti ini pendengar tentunya ternyata ini dapat membantu membangun kepercayaan diri anak. Selain itu pendengar, sekolah juga ini perlu menghindari candaan atau perlakuan yang memperkuat perbedaan gender. Misalnya menganggap anak perempuan itu tidak cocok dengan matematika atau teknologi, atau juga menganggap anak laki-laki tidak boleh menangis dan harus selalu terlihat kuat. Padahal pendengar, setiap anak itu memiliki emosi dan kebutuhan yang berbeda. Anak perlu belajar bahwa menjadi kuat itu bukan berarti tidak boleh menangis, dan menjadi perempuan bukan berarti harus membatasi cita-cita. Begitu pula menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu menjadi paling dominan. Pendidikan seharusnya membantu anak untuk mengenali dirinya, menghargai orang lain, dan juga berkembang ya untuk menjadi pribadi yang percaya diri serta bertanggung jawab. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Ishan Sarga ya, Saat Semua Tanpamu.

Pendengar, ada kalanya seorang anak itu sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi merasa ragu mengejar cita-citanya. Itu karena lingkungan mengatakan bahwa cita-cita tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Nah, ini yang perlu kita ubah. Bayangkan ya, seorang anak perempuan yang ingin belajar teknologi. Jangan katakan teknologi itu biasanya untuk laki-laki. Justru berikan kesempatan untuk belajar. Atau seorang anak laki-laki yang tertarik pada bidang pendidikan, seni atau juga profesi yang selama ini dianggap lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Jangan langsung meremehkan ya. Biarkan anak untuk berkembang. Kita tahu dunia kerja dan kehidupan masa depan itu membutuhkan berbagai macam kemampuan. Kita membutuhkan perempuan yang berani memimpin. Kita juga membutuhkan laki-laki yang mampu bekerja sama, peduli dan juga bertanggung jawab. Nah, kita membutuhkan generasi yang tidak menilai kemampuan seseorang itu berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan kompetensi, integritas, kerja keras. Dan kesetaraan gender ini bukan berarti laki-laki dan perempuan itu harus menjadi sama. Justru pendengar, laki-laki dan perempuan memiliki keberagaman, kemampuan dan pengalaman. Yang kita perjuangkan adalah kesempatan yang adil agar keduanya itu dapat berkembang secara optimal.

pendengar, saat ini sudah pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat. Setelah berbicara tentang pendidikan yang setara, pendengar, tentu muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, ya pendengar. Bagi orang tua, kita bisa berikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan untuk belajar, mengembangkan bakatnya. Kemudian kalau bagi guru, ciptakan suasana belajar yang aman, ya, dan terbuka bagi semua peserta. Kemudian bagi masyarakat, mari kita hentikan kebiasaan memberikan label berdasarkan gender. Dan bagi kita semua, mari belajar ya untuk menghargai pilihan dan potensi setiap anak-anak. Jangan ukur masa depan anak itu berdasarkan perbedaan. Ukur dari kesempatan yang kita berikan kepada mereka untuk belajar, untuk mencoba, gagal, bangkit, dan berkembang. Karena bisa jadi pendengar, anak yang hari ini kita dukung untuk mengejar cita-citanya, kelak menjadi orang yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan pendidikan yang setara bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tetapi tentang siapa yang diberikan ruang ya untuk bermimpi, siapa yang diberikan kesempatan untuk berkembang, dan siapa yang dipercaya mampu mencapai cita-citanya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Jendela Kepri untuk hari ini kita cukupkan ya, dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat

Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim berangkutakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Mengakhiri pertandingan dengan lebih baik, kami bisa saja bermain lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tetapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern München atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

Sakari. Sijaza. Kansas.

Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Suara tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia, Minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing, menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg, Austria, 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesimpulan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub.

0: sistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
1: Kita tahu seorang juara nggak bisa mengalah juga, tapi itu dibutuhkan manajemen yang baik. Di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tanjung dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina, ambil juga Pak Osi sebagai pemain ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan
0: melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
2: Ingin jadi apa? Forum mana? Di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik dan menjadi juara.
0: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Hijau dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
3: We was proud of the team, because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa win the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar, memiliki gelar pendidikan tinggi ini sering dianggap sebagai salah satu bekal penting ya untuk memasuki dunia kerja. Namun pendengar, gelar akademik ini tidak selalu menjamin seseorang itu langsung mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Dikutip dari Gramedia.com, pendengar, dunia kerja saat ini juga mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti keterampilan, pengalaman, kemampuan berkomunikasi, sikap profesional, serta kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan pekerjaan. Karena itu pendengar, lulusan perguruan tinggi ini perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan yang dapat diterapkan secara langsung. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja juga terus berkembang. Seiring perubahan teknologi dan cara kerja pendengar, kemampuan menggunakan teknologi, mengolah informasi, bekerja dalam tim, menyelesaikan masalah, serta belajar hal baru ini menjadi bekal yang semakin dibutuhkan. Pengalaman juga dapat menjadi nilai tambah bagi pencari kerja. Kegiatan magang misalnya, organisasi, proyek, pekerjaan paruh waktu, maupun pengalaman mengerjakan suatu kegiatan ini dapat membantu seseorang membangun keterampilan sekaligus juga memahami lingkungan kerja. Meski demikian pendengar, bukan berarti ya gelar pendidikan itu tidak penting. Pendidikan tetap memberikan pengetahuan, pola berpikir, serta dasar keilmuan yang dapat membantu seseorang itu menjalankan pekerjaan sesuai bidangnya. Yang perlu dipahami pendengar adalah perjalanan menuju dunia kerja tidak berhenti ketika seseorang itu memperoleh ijazah. Lulusan perlu terus mengembangkan kemampuan, memperluas pengalaman, membangun jaringan, dan juga memahami perkembangan kebutuhan pekerjaan saat ini.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

saat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika, namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad,

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Apakah Anda sudah bisa istirahat? Semoga Anda bisa istirahat dengan nyaman, dan mungkin saat ini ada yang sudah makan siang, selamat makan siang ya. Yang mungkin makan siangnya di tempat kerja, bawa bekal, ya semoga tetap menunya yang sehat, dan tentu nanti setelah makan siang bisa melanjutkan lagi pekerjaannya. Baiklah pendengar, kalau kita bicara tentang kenakalan remaja ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Berbagai perilaku seperti perkelahian, perundungan, ada juga tawuran, balap liar, hingga penyalahgunaan media sosial, ini dapat memberikan dampak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Masa remaja pendengar merupakan tahap ketika seseorang itu mulai mencari jati diri dan ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut pendengar terkadang membuat remaja mudah terpengaruh oleh teman sebaya, tren di media sosial misalnya, maupun lingkungan yang mendorong perilaku negatif. Dikutip dari Gramedia.com pendengar, kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan remaja semakin sulit diketahui sejak awal. Padahal pendengar, perhatian sederhana seperti mendengarkan cerita, mengetahui pergaulan, serta memahami aktivitas anak ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih terbuka. Baiklah pendengar, di siang hari ini, apapun aktivitas Anda, kami tetap menemani dengan informasi dan juga hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Berdasarkan update data KPU Kepulauan Riau pada pemilu 2029 nantinya akan didominasi pemilih dari generasi muda. Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bintan, Kabupaten Bintan memasuki tahap ketujuh. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rima Melati. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026. Terdapat data yang menarik. Selain terjadi penambahan data pemilih yang signifikan, pemilu 2029 nantinya juga akan didominasi oleh generasi muda.
1: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya juga akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Priyo Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di Kepri saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
2: Jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500 ribu. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z. Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y, nah itu pemilu mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya. Karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang masih fresh itu Gen Z.
1: Menurut Priyo Handoko, pemutakhiran data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, terus udara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bintan, Kabupaten Bintan memasuki tahap ketujuh dengan progres 31,8% dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
3: Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bintan di Kabupaten Bintan kini memasuki tahap ketujuh. Hingga Jumat 11 September 2026, progres pembangunan masjid tersebut telah mencapai 31,8%. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Muhammad Irzan mengatakan, pembangunan tahun ini mencakup sejumlah pekerjaan utama, diantaranya pemasangan kubah dan pembangunan sumur bor sebagai sumber air masjid. Menurut Irzan, pemasangan kubah telah dilakukan dan saat ini dilanjutkan dengan persiapan pemasangan panel stainless gold. Sementara pekerjaan panel dan pengecatan juga hampir selesai. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air masjid, sumur bor nantinya akan mendukung penyediaan fasilitas air siap minum yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Fasilitas ini menjadi bagian dari konsep Masjid Agung Bandar Sri Bintan sebagai pusat pembagian air siap minum bagi masyarakat.
4: Merupakan tahap ketujuh proses pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bintan di Bintan Buyu. Jadi sudah memasuki tahap ketujuh untuk proses pembangunan masjidnya. Di tahun 2026 ini pekerjaan ada tiga pekerjaan utama. Yang pertama yaitu pemasangan kubah masjid yang sekarang sedang berlangsung. Kemudian pemasangan sumur bor. Sumur bor ini merupakan nanti sumber air yang ada di masjid.
3: Irzan menargetkan pembangunan masjid dapat rampung pada akhir tahun 2026 sehingga setelah kebutuhan listrik dan air bersih terpenuhi, masjid sudah dapat difungsikan. Pembangunan Masjid Agung Bandar Seri Bentan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bintan tahun 2026 dengan nilai kontrak sekitar 5,6 miliar rupiah. Pekerjaan memiliki waktu pelaksanaan 180 hari kalender dan ditargetkan selesai pada 4 Desember 2026. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebun anggur Bintan Farmland berbasis agrowisata mulai menarik perhatian masyarakat di Kabupaten Bintan.
5: Kebun anggur Bintan Farmland di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, mulai menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu lokasi wisata berbasis agrowisata. Pengunjung tidak hanya melihat tanaman anggur, tetapi juga dapat merasakan langsung pengalaman memetik buah dari kebun. Owner Bintan Farmland, Khairi Jayadi, mengatakan, aktivitas memetik anggur menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang datang ke kebunnya. Menurutnya, pengunjung yang ingin membawa hasil petikan akan melakukan penimbangan terlebih dahulu, sehingga proses berlangsung secara terbuka.
6: Rata-rata sih mereka senang memetik dan merasakan sendiri di kebun itu tanpa kita ibaratnya saya tutupin. Mana yang nggak boleh? Silakan kamu petik gitu. Tapi kalau kamu gunting, kamu timbang di depan gitu. Maksudku, kalau untuk di dalam kebun ini silakan. Tanpa kami pungut untuk masuk ke dalam kebun itu nggak ada biaya.
5: Adi menyebut respon masyarakat terhadap keberadaan kebun anggur tersebut cukup baik dan jumlah pengunjung mulai ramai. Bahkan sebagian pengunjung berharap kebun tersebut dapat menambah jenis tanaman maupun varietas anggur yang dikembangkan. Ia berharap perkembangan kebun anggur dapat mendorong semakin banyak masyarakat mengenal budidaya anggur di Pulau Bintan. Menurutnya, pengembangan tersebut juga berpotensi menjadi bagian dari wisata edukasi yang memperkenalkan berbagai jenis anggur kepada masyarakat. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Meski kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan Bintan mulai berangsur berkurang, siswa tetap masuk sekolah dan wajib menggunakan masker.
7: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan, Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
8: Entah kalaupun ada hilang, kena dibawa angin-angin, kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau himbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
7: Masih disampaikan Camat Tambelan, Asmawi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Maraknya kasus bullying saat ini bukan lagi sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan dampak ledakan tekanan sosial media yang gagal diredam anak-anak.
9: Karena kan memang media sosial juga kan tidak ada batasan kan, dia menayangkan tayangan aktivitas apa saja itu kan tidak semuanya terkontrol juga. Dan anak-anak kan kadang juga tidak memilah nih, apa yang memang nampak, apa yang memang dia lihat kan itu bisa jadi proses belajar dia.
10: Kasus perundungan atau bullying di kalangan siswa saat ini bukan lagi sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan dampak ledakan tekanan media sosial yang gagal diredam oleh anak-anak. Pengamat sosial dari Stesipol Raja Haji Tanjung Pinang, Desma Yeti, menjelaskan, perilaku ini seringkali berawal dari candaan atau gurauan antar siswa yang kebablasan. Ketika salah satu pihak merasa tersinggung, gurauan tersebut memicu perselisihan yang beresiko bermuara pada aksi perundungan.
9: Kalau diamati sepintas ya, dia kan kadang-kadang kan siswa ini biasanya berawal dari gurau bercanda-bercanda nih kan, bugurau-bugurau. Nanti terlebih dari bugurau itu kadang-kadang ada yang mungkin merasa tidak ini, akhirnya nah, di situ kadang-kadang yang memicu.
10: Selain masalah interaksi antar siswa, melemahnya kontrol sosial di sekolah turut memicu maraknya fenomena ini. Banyak kelas yang kini diisi lebih dari 40 siswa, jauh melampaui batas ideal 25 hingga 30 siswa per kelompok belajar. Keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang tidak sebanding dengan kapasitas kelas yang besar membuat pengawasan terhadap dinamika dan perilaku seluruh siswa menjadi tidak optimal.
9: Kemudian kapasitas tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang terbatas akhirnya kan tidak terpantau semua kan. Nah, kalau kita lihat idealnya satu kelas kelompok belajar itu idealnya kan 25-30 itu kan udah lumayan banyak tuh kan. Nah sekarang fenomena sosial di masyarakat kita kadang-kadang satu kelas itu bisa lebih di atas 40 siswa satu kelompok belajar. Nah ini juga menjadi sebuah permasalahan sih sebenarnya.
10: Meski lingkungan keluarga sudah memberikan pendidikan dan perhatian yang baik, pengaruh teman sebaya dan penggunaan gawai yang minim pengawasan orang tua tetap berpotensi menyusupkan pengaruh negatif. Tidak semua orang tua mampu memantau aktivitas digital anak selama 24 jam atau memperlakukan batasan penggunaan gawai secara ketat di rumah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Berdasarkan update data KPU Kepulauan Riau pada pemilu 2029 nantinya akan didominasi pemilih dari generasi muda. Pembangunan Masjid Agung Bandar Sri Bentan Kabupaten Bintan memasuki tahap ke-7. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: 1.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Hari ini jumpa lagi ya kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia bersama saya Rima Melati ya. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya ya. Anda bisa gabung lewat telepon, juga lewat WhatsApp, dan juga kami menyapa pendengar yang ada di live chat saya Rima Melati Azhara. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia dengan
1: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf di Jambi. Gimana kabarnya Pak Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Ya sudah makan?
1: Alhamdulillah sudah lah.
0: Udah lewat juga nih ya waktunya ya.
1: Sudah lah tadi setengah sebelas.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Yang penting jangan lupa makan. Terus bisa gabung lagi ya.
1: Iya. Mbak Rima apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat nih. Gimana sebaliknya sehat juga kan?
1: Sehat, cuma yang tidak sehat udara.
0: Oh iya betul, sama di sini juga nih, ada jerebu-jerebunya juga nih ya. Sepertinya seakan-akan mau hujan, tapi ternyata kayaknya jerebu nih ya, kabut asap ya.
1: Jerebu apa? Oh ada kabut asap juga sampai iya, malam ke sana ya.
0: Kayaknya dari semalam itu mendung-mendung ya, sepertinya mau hujan. Tapi saya berharap hujan.
1: Iya, kalau okay. Di Jambi ini Mbak Rima ya, kalau pagi sampai jam 8 masih tak ada timbul, belum matahari.
0: Oh gitu ya, kalau di sini juga seperti itu sepertinya, dari pagi sampai sekarang ini mendung ya.
1: Iya.
0: Tertutup awan
1: kabut. Apalagi kalau sudah petang, sekitar pukul 4 petang, kalau pukul 5 itu sama dengan waktu maghrib.
0: Iya, kayak macam sudah mau malam gitu ya?
1: Iya, seperti maghrib pukul 5 petang gitu.
0: Oke, Pak Hamzah Yusuf sudah menyampaikan informasi tentang suasana di sana ya, di Jambi. Nah, kita lanjut ya untuk lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Ada Al Ghazali, Kurayu Bidadari. Kemudian juga ada Alexa, Marilah Berlari, Armada, Adam Hawa. Yang mana?
1: Dari Armada, Adam dan Hawa.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Rima ya, selamat yang selamat bersedia sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Pak Mama Dani. Ada
0: ini Mama Dani, Dani mau gabung nih.
1: Mama Dani mau gabung ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, insya Allah ya.
1: Kemudian ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Sati, Mas Prabu, Ikar Syanti, Putri Marisa. Tapi kalau Ikar Syanti ini biasanya malam ya, gabung di RRI Sungai Penuh Kerinci.
0: Keliling lah pokoknya ya, kemana kemana saja, karena RRI di mana saja ada ya, bisa lewat RRI digital ya.
1: Kemudian ada Kak Sarina, Kiki, yang Kak Bang Merdu ya, selamat siang. Ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Permata, ada Mak Berlin atau Mak Berlian.
0: Iya.
1: Kak Kawir juga, ada Mas Nora, Mas Indun, Nehanja, Mak Rosi, Nemanda, ada juga Mak Balsis. Mangga Aida, ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Mulya, ada Pak Ani, Pak Demang, Pak Demang masuklah Pak Demang.
0: Iya, Pak Demang masuk Pak Demang.
1: Iya, Pak Sarifa, Pak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lokman, Nehlo, Mahlum dia, ada juga ya, apalagi Mama Rika di Salabi, ada Bang Ahmad Erwan, ada Ibu Farida, ada Bang Bayu, ada Ini Rahma.
0: Semuanya ya, oke. Baiklah, terima kasih ya.
1: Ya, untuk semua lah sampai ke situ. Okay. Untuknya Mbak Rima, selamat siang. Selamat,
0: iya, selamat siang.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita terima untuk yang berikut ini. Mama Dani, udah lama nih saya tidak mendengar suara Mama Dani. Halo Mama Dani.
2: Assalamualaikum, Prasada Indonesia, 100% Indonesia. Sehat Mbak Rima?
0: Alhamdulillah, kemana aja nih Bunda?
2: Di rumah saja Mbak.
0: Tapi tetap mendengarkan kan?
2: Alhamdulillah, tetap setia Prasada Mbak Rima.
0: Alhamdulillah, yang penting tetap mendengarkan dan sehat. Dan informasi-informasi yang kami hadirkan bermanfaat ya. Oke Mama Dani, mau lagu apa nih?
2: Ya, marilah berlari tadi saya apa ada. Itu tadi yang nomor 2 itu?
0: Marilah berlari itu Alexa.
2: Iya, Alexa, boleh Alexa. Ya?
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Mama Dani?
2: Salamnya pertama buat Mbak Rima, selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya. Amin. Pulang hati-hati, jaga keselamatan, simpang siurnya Mbak Rima.
0: Iya, betul. Insyaallah.
2: Tadi ada Pak Hamzah Husuf. Mm-hmm. Terus buat Pak Hamzah Husuf ya tadi ya.
0: Iya betul, Hamzah Yusuf di Jambi.
2: Jambi, terus buatnya Ilek, Pak Her, Bang Herman, Bang Udin, Pak Umar, Kak Deli, Mbak Dinda, Kang Irwan.
0: Iya.
2: Buatnya Kak Delian, Sulami, Bunda Sulami, Kak Ani, Kak Siska. Oh, tak lupa juga Bang Uya, Hamzah Husuf datang, Pak Berlian. Tak lupa juga buat nyambung Aye di Bengkulu, selamat bertugas. Semoga dikasih kesehatan, dikasih kekuatan menjalankan tugasnya.
0: Amin,
2: di Bengkulu.
0: Amin, insyaallah ya.
2: Terus buat satu untuk semua lah, tanpa terkecuali. Okay. Juga buat Mbak Eva, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin, insyaallah ya.
2: Makasih ya Mbak Rima ya.
0: Oke, terima kasih Mama Dani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Dani yang sudah gabung ya di acara Persada Indonesia. Memang udah lama juga nih gak dengar suara Mama Dani, tapi ternyata alhamdulillah Mama Dani tetap setia dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah pendengar, untuk yang berikutnya silakan saja yang ingin gabung lagi ya. Siapakah gerangan yang ingin gabung? Yang di live chat saya juga boleh gabung ya. Untuk gabung bisa di nomor telepon atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia.
0: Persada Indonesia, Kak Rama.
3: Apa suara Kak Rama?
0: Ah, apalah. Kalau tak hafal itu pura-pura tak tahu aja tuh. Gimana kabarnya Kak Rama?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana suasana di sana?
3: Cerah-cerah berangin.
0: Cerah-cerah dingin.
3: Cerah-cerah berangin.
0: Oh, cerah-cerah berangin. Oke, alhamdulillah ya. Yang penting sehat, jaga kesehatan. Kalau misalnya masih ada kabut-kabut asap, jangan lupa pakai masker. Iya. Oke, Kak Rama mau lagu apa nih? Lagunya ada Ari Lasso, Pujangga. Kemudian ada Alfi Rama, Halte. Ada Ari, yang mana lagi nih? Ada Reinanta, Maafkan. Yang mana?
3: Aduh. Yang pertama tadi apa?
0: Yang pertama Ari Lasso, Pujangga. Penjaga hati. Oh iya, oke, penjaga hati ya. Salamnya buat siapa nih Kak Rahma?
3: Buat penjaga hati Rahma.
0: Ada di samping kah penjaga hatinya?
3: Penjaga hati Kak Rahma ada di mana-mana.
0: Oh iya, betul, di mana-mana nih ya, alhamdulillah. Kalau orang baik pasti ada yang baik gitu ya.
3: Pokoknya yang meninggalkan RRI di Indonesia.
0: Alhamdulillah, ya. Pokoknya terkenal lah Kak Rama seluruh Indonesia, bahkan dunia. Okay. Karena bisa didengar RRI-nya di mana saja, ya kan?
3: Yang pasti sehat.
0: Amin, insya Allah. Itu yang penting ya, sehat itu penting sekali. Ya, mahal sehat itu ya, makanya jaga kesehatan.
3: Ya, pokoknya buat bimbang lagi sehat itu.
0: Amin, makasih.
3: Keluarga.
0: Iya, insya Allah ya.
3: Ini ada salam nih dari salah satu fans radio di sini nih, di Batu Sangkar. namanya Mbak Tri, salam buat Prima.
0: Oh iya, waalaikumsalam, salam balik ya buat Mbak Trinya.
3: Dia orang Jawa tapi udah lama menetap di Batu Sangkar.
0: Oh, kalau udah menetap di Batu Sangkar, udah pandai lah tuh, orang awak lah kita tuh.
3: Assalamualaikum, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
3: Ini namanya Mbak Tri.
0: Mbak Tri ya.
3: Udah besar di Sumatera.
0: Oh iya, udah besar di Sumatera. Ada jadi orang Sumatera lah gitu ya. Ada Kak Rosi, sebentar ya Kak Rosi.
3: Assalamualaikum buat Kak Rosi. Salam buat Kak Desi.
0: Iya.
3: Pak Hamzah. Buat Yudin. Buat Tedinda. Buat Deona. Buat Bang Mary. Buat siapa lagi, buat Ibu Putri, apa, Putri Marica ya?
0: Iya, yeah, Putri Marica.
3: Buat Ile, buat Pak Demang. Pak Demang.
0: Pak Demang, Pak Supari Wiyoto, Pak Demang.
3: Pak Demang.
0: Semuanya ya.
3: Semuanya.
0: Oke, makasih.
3: Spesialnya buat Rahma Sister. Iya, adanya misalnya dalam mengolah sebenarnya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rosi di Batu 10. Halo, assalamualaikum Mbak Rosi.
4: Waalaikumsalam Mbak Rima, apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat, macam mana Mbak Rosi? Kak sana di Batu 10 ada hujan ke? Kata semalam kata BMKG hujan. Di sini belum hujan lagi. Kak sana belum ke?
4: Belum ada hujan. Mbak Rima lagi jemur baju tadi. Baru siap baring sambil ni. Telepon Mbak Rima ni.
0: Saya berharaplah hujan, betul-betul hujan. Soalnya semalam kata kabar hujan Tanjung Pinang Bintan menjelang siang katanya gitu.
4: Iya, namanya kata orang tu prediksi manalah kadang-kadang iyalah. Betul, kadang tidak.
0: Mungkin
4: namanya kuasa Allah juga Mbak Rima.
0: Betul. Mungkin kena banyak doa lah kita kan.
4: Mudah-mudahlah ada hujan.
0: Amin ya Allah.
4: Itu di Penyengat tu tempat mamak saudara tu dah semalam telefon udah dorong pakai gerobak dah tak bisa selang lagi air katanya.
0: Paksalah ciduk sendiri gitu.
4: Angkatnya tu dari balai adat sana pula tu Mbak Rima.
0: Tapi untunglah masih ada yang nak dicedok ya kan?
4: Iya, masih ada dicedok. Alhamdulillah orang sudah tua, sudah dorong gerobak.
0: Ya Allah, semoga jelas. Allah,
4: masya Allah. Alhamdulillah kalau kami ni alhamdulillah lah Mbak Rima.
0: Sumur bor kah?
4: Dipakai dua buah rumah itu kan.
0: Sumur bor kah?
4: Masih banyak air.
0: Marosi sumur bor atau sumur biasa?
4: Sumur biasa ni, besan yang punya. Mak Rosi tak ada sumur, ada kampung aja ada sumur.
0: Kena banyak ini kan, banyak bersedekah air tak pernah habis, ya tak?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Jangan sampai pula sumur ditutup, tak boleh ambil.
4: Itulah, tak.
0: Baiklah.
4: Sumur mula. Sini kan, orang di Putih 10 sini kan airnya mewah tak nih Mbak Rima.
0: Iya, mewah.
4: Betul-betul.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu ya.
4: Masih banyak.
0: Mak Rosi mau lagu apa nih?
4: Lagu apa ini Mbak Rima?
0: Ada Rick Serasa, ada Renanta Maafkan, kemudian ada Reni Wulandari Emosi.
4: Ada yang kedua tadi aja lah.
0: Yang kedua, jangan pula emosi, ngeri pula eh.
4: Tak usah lah emosi, panah-panah gini nambah emosi.
0: Maafkan ya, judulnya maafkan ya.
4: Kalau emosi panas sangat, minum dulu lagi kan, biar dingin.
0: Pada takut pula
4: biar
0: nih.
4: Biar segar.
0: Iyalah. Salam buat siapa?
4: Mbak Rima, salam ya. Pertama mau Mbak Rima selamat bertugas, selamat siang. Pulangnya saya minta selalu sekeluarga.
0: Amin, insyaallah.
4: Selalu kakak Queen cantik. Nengok aja dekat situ.
0: Ada ya, nengok ya. Kat sini nama siapa?
4: Jeffy kan, pertemuan kita sayangku.
0: Iya, apa cuma siapa nama kat di ini dekat FB?
4: Nama sama situ lah Sunani Ruslan.
0: Oh iya ke? Selalu komen ke?
4: Terus bukan selalu lah siap hari.
0: Bukan main lagi lah ya. Memang lah. Jawab komen. Tak tengok pula siapa. Ya Allah ya Tuanku.
4: Itulah Sunani Ruslan tu. Itu Mak Rosi lah tu.
0: Gitu. Roslaini tu kan? Sunarni Ruslan. Iya, betul.
4: Iya,
0: makasih lah kalau gitu.
4: Lain Mbak Rima udah tahu.
0: Tak tahu, main komen aja.
4: Oh gitu ya.
3: Ya alhamdulillah udah tahu dah.
0: Makasih lah kalau gitu ya.
4: Iya TikTok gitu juga nama sama lah di TikTok sama FB itu.
0: Sama lah tuh ya, sama namanya sama ya.
4: Sama, walaupun dia sama.
0: Alhamdulillah, nanti setting lah.
3: Iyalah, salamnya pertama yang tadi buat Bu Rahma tadi ya. Buat Kak Jadi juga, buat Menda Permata, adanya yang Ucu, adanya Mamak Berlian, adanya gadisku tu di Batu 10 yang cantik molek tu, berasak selalu. Buatnya Kak Sarinya QQ, ada Pak Hamzah Yusuf juga. Adanya Pak Kumi, Bang Bayu, adanya Pak Demang, ada Ayah Limin juga, adanya Mas Tabu, adanya siapa lagi, adanya Bang Ile, ada Bang Uyak juga, Pak Demang, ada Alif, ada Mamak Dani, ada Mamak Dini juga, ada Mamak Kiri Karas, ada Nek Anjang juga buat Mamak Rika. Ada Dinda, adanya siapa lagi ya? Oh, dah masuk kan dah lupa.
0: Tapi tak apa lah kalau lupa-lupa sikit tak apa-apa.
4: Nanti kesian Pak orang belakang banyak sangat. Iyalah, gitu. Baik, Tanti ngomong tadi, Pak Rima.
0: Sehat selalu lah ya, santai-santai lah.
4: Iyalah, buat Kak Rima udah sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, insyaAllah.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita akan tunaikan ya. Lagu yang sudah dipilih tadi ya, dan juga saya menyapa yang ada di live chat saya, Rima Melati Azahra, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang di acara Persada Indonesia. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang bakal kami hadirkan, dan Anda juga bisa gabung ya di 0771-27100. Kita simak dulu ya lagunya dari Armada, Adam Hawa ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan imbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 siaga, namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bahwa status itu ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa bumi yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah mengesahkan, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidaklah benar atau hoax. Kemudian pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Ustadz Adi Hidayat Uwah mengumumkan bantuan untuk biaya sekolah dan modal usaha. Informasi tersebut diunggah pada 18 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut merupakan hoax. Dilansir dari liputan6.com, video tersebut dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan AI dengan probabilitas 71,6%. Video asli dari unggahan tersebut berasal dari kanal YouTube Adi Hidayat Official pada 26 November 2024 yang berjudul Ramai Transgender Menunaikan Umrah. Uwah ingatkan hal ini. Ustadz Adi Hidayat dalam video asli Ustadz Adi Hidayat memberikan pandangannya disertai penjelasan mendalam dari sudut pandang syariat Islam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia ya. Baik, kita terima untuk penelpon berikut ini. Siapa gerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ini gerangan Batu 13.
1: Oh, gerangannya Ilatu. Oke, Bang Udin, gimana kabarnya Bang Udin?
2: Alhamdulillah sehat lemari.
1: Sehat ya. Oke, mau lagu apa nih Bang Udin? Sudah saya siapkan lagunya nih ya. Bisa dipilih ya. Ada Alpirama Halte, ada Kurayu Bidadari Al-Ghazali, ada Rix Serasa. Yang mana?
2: Lagunya lagu apa tuh?
1: Ini lagunya lagu Indonesia nih lagunya.
2: Salah satu lah, pilih sama Mbak Rima.
1: Boleh.
2: Ya. Antara empat, pilih aja satu.
1: Oke, ya. Halte lah ya. Siapa tahu ada yang menunggu. Di halte lah ya. Oke.
2: Tadi ada Mak Rosi yang pertama ya.
1: Mak Rosi bukan yang pertama.
2: Itu jam
1: Hamzah Yusuf
2: jam berapa bukanya?
1: Bukanya itu jam 1.30 sampailah jam 3.
2: Bagi bangunnya terlambat.
1: Itulah tak lambat.
2: Marosi aja salam-salam sebelum itu
1: ada ya. Hamzah Yusuf.
2: Salamlah pertama.
1: Okay, salamnya bersiapa?
2: Marima yang sedang bekerja.
1: Amin, insyaallah.
2: Sehat sama si ganteng. Iya ya Pak Hamzah tadi sih Pak Andarlin tadi sih kemana dia?
1: Oh, dia mungkin healing lah tuh, jalan-jalan tak?
2: Lagi tadi yang nama tuh Usup ya.
1: Usup, Hamzah Yusup.
2: Yang dari Jambi belum masuk.
1: Hamzah Yusup yang dari Jambi, yang Bang Usup belum.
2: Oh, Usupnya. Usup sih boleh habis pelabuhan tuh.
1: Iyalah. Bang Usup bolehlah gabung.
2: Gabung Bang Usup, ada Mak Rosi juga ya. Kalau Pak Umar jarang lah siang nih ya.
1: Malam nih itu.
2: Malamnya sama lagi bergabung. Ada itu Bang Bayu boleh juga lah masuk ya.
1: Iya, Bayu biasanya ada tuh.
2: Ada ini Kak Deli ya. Kak Deli Mak Lisa kan masuk tuh. Bang Lukman ya. Pak Pumis juga, salam juga.
1: Iya.
2: Siapa lagi ya?
1: Siapa
2: lagi? Salam satu untuk semua ya.
1: Oke, baiklah.
2: Semuanya kemudian ucapkan salam sehat.
1: Amin, insya Allah ya.
2: Salam mesra.
1: Iya, baik, makasih Bang Udin. Salam mesra selalu ya. Waalaikumsalam. Kita terima yang berikutnya dari Tembeling. Ada Eyang Ucu. Assalamualaikum Eyang Ucu.
3: Halo. Waalaikumsalam.
1: Gimana
3: selamat siang.
1: Kabarnya
3: persada
1: gimana?
3: Indonesia, 100% Indonesia.
1: Alhamdulillah bisa gabung.
3: Apa kabar Ucu? Mbak Rima?
1: Alhamdulillah sehat nih yang Ucu. Gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah kak sini angin sepoi-sepoi Mbak Rima.
1: Santai betul lah kalau gitu, ya kan?
3: Alhamdulillah lah. Tapi apa nih Mbak Rima?
1: Kabut.
3: Iya Mbak Rima.
1: Iyalah sama
3: laut,
1: kat sini.
3: Kabut berjerebu Mbak Rima.
1: Iya betul jerebu ni.
3: Tak nampak bako-bako di seberang tu Mbak Rima.
1: Iya macamnya macam.
3: Iya Mbak Rima ada. Ini biasanya kalau seperti ini lama Mbak Rima.
1: Iya ke?
3: Yang baru hari ini lah yang baru nampak Mbak Rima bahwa dah kabut dah. Jembatan satu dah tak nampak lagi Mbak Rima.
1: Kalau tak salah saya dah 3 hari
3: dah. Jembatan Pulau Ladi tu. Dah tak nampak Mbak Rima.
1: Ya ke jarak-jarak pandang berapa meter tak nampak tu?
3: Itu bakau-bakau tu dah tak nampak lagi di seberang Mbak Rima.
1: Ya Allah cepatlah hujan ya.
3: Itulah.
1: Mudah-mudahan hujanlah. Semalam kata
3: BMKG ada angin
1: hujan
3: di sini, Mbak Rima.
1: Kata BMKG semalam hujan mudah-mudahanlah betul hujan eh.
3: Ya. Itulah kata Rima. Mudah-mudahan sehari dua hari kata Mbak Rima kemarin.
1: Iya betul.
3: Turun hujan Mbak Rima ya.
1: Mudah-mudahan.
3: Tapi tempat Kak Sarina ada turun hujan Mbak Rima.
1: Iya di tempat-tempat lain ada hadir
3: selain. Di Batam udah ada turun kata Yusuf kan. Alhamdulillah.
1: Iyalah. Lagunya lagu apa nih yang Ucu?
3: Tadi ada itu Mbak Rima ya. Apa?
1: Apa?
3: Al ya?
1: Hah?
3: Al-Ghazali. Ada Al tadi ya?
1: Iya ada. Kurayu Bidadari. Kurayu Bidadari.
3: Iyalah.
1: Okay,
3: itu selamat. Suruh Bidadari turun lah Mbak Rima. Suruh diturunkan hujan Mbak Rima ya.
1: Iya betul juga. Salamnya buat siapa nih?
3: Dia kan ada tongkat ajaib Mbak Rima ya.
1: InsyaAllah.
3: Iyalah. Iyalah. Yang baru monitor nih Mbak Rima.
1: Dari mana memang?
3: Itulah Mbak Rima. Mbak Rima.

0: Pan ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ini bunyi dari Mbak Rima.
1: Betul.
0: Perahu belayar ke Kuala Deli, Mbak Rima ya. Apa ni? Cuacanya pula sangat cerah, Rima ya.
1: Ya, saya.
0: Hari ini informasi

0: Hari ini kan disuruh tanda tangan, Mbak Rima.
1: Oh, jadi?
0: Jadi yang kasih informasi ini istrinya si penggali kubur, Mbak Rima. Nah, dia tak tahu. Tak sama dengan yang penyelenggara Fardu Kepayang, Mbak Rima. Jadi naiklah ke kantor kuah, Mbak Rima, panah-panah tadi dengan kawan-kawan yang lain kan, Mbak Rima kan?
1: Jadi tak jadi.
0: Salah. Tahunya salah, Mbak Rima. Yang malu campur geli hati hari ini, Mbak Rima. Kita ketawa sendiri,
1: tak
0: Mbak
1: apa.
0: Rima.
1: Jadi kalau jalan kaki sehat lah tu.
0: Nah, itulah. Itu dia tak tahu kan, istri yang penggali kubur tu. Dia memang tak tahu. Dia kan baru dengan ini baru 2 bulan. Jadi dia tak tahu kan bahawa penggali kubur itu tak sama dengan penyelenggara Fardu Kepayang kan, Mbak Rima kan.
1: Tak baca surat.
0: Jadi yang memang ganggu lagi hari ini, Mbak Rima. Kita ketawa sendiri dari tadi yang menyang, Mbak Rima.
1: Ikut ketawa lah kalau gitu,
0: Mbak Rima, ya.
1: Ikut ketawa lah saya.
0: Itu Mbak Rima tadi dengan kawan-kawan tadi kan dah berjalan kan jauh, Mbak Rima, ke kantor kuah tu kan. Jalan kaki kan, tak naik motor kan. Jadi yang kawan yang lain jangan malu sangat. Jadi kan banyak bayam Brazil tu, Mbak Rima kan, daun bayam kan. Jadi minta lah Mbak Rima daun bayam Brazil tu, Mbak Rima.
1: Alasan supaya tak malu.
0: Jangan malu sangat. Minta sama ibu petugas tu, Mbak Rima.
1: Tak apalah, pandai akal, panjang akal.
0: Jangan malu sangat kan, Mbak Rima kan tengok daun bayam banyak segar-segar gitu kan. Jadi minta lah tadi, apalah hilang di bening lah, Mbak Rima.
1: Iyalah, makasih.
0: Tempat bayam dia bayam bayam Brazil.
1: Belum ada lagi. Belum ada, belum nanam.
0: Belum ada, iyalah. Nantilah yang kasih nanti, ya.
1: Iyalah.
0: Kasih benih dia. Yang nanam juga tu.
1: Ada biji dia. Okey, makasih.
0: Tadi ada ikut Bang Udin aja lah, Mbak Rima, ya. Tadi tak tahu, tadi di awal-awal tadi kan. Ikut aja salam tadi, ya. Mungkin di belakang nanti Pak Demang ke Bang Uya lah kan, belum?
1: Belum, masih ditunggu ni.
0: Yalah, pokoknya nanti semula, buat Kak Ika tu di Jambi ataupun biasanya Kak Rahma gabung, ya, Mbak Rima, ya.
1: Kak Rahma dah gabung.
0: Tajudin biasa, ya, Mbak Rima, ya.
1: Iya, betul.
0: Tajudin rajin gabung tu. Yalah, buat Kak Deli semua, Kak Dang kita, ya. Alamnya di jamak aja nanti, Mbak Rima, ya.
1: Makasih yang ucu.
0: Itu ada yang bekerja di belakang tu nak buat air dulu, Mbak Rima.
1: Selamat lah, santai-santai.
0: Jangan lupa, Mbak Rima, ini dah nak dekat loh, Mbak Rima.
1: Ya, ingatlah, November kan.
0: Itu makanya. Kalau Mbak Rima nak tidur di belakang tu kan senang nanti. Dia apa yang kasih cantik cantik kat belakang tu.
1: Betul lah tu.
0: Yalah. Itu aja, Mbak Rima.
1: Baik. Makasih yang ucu.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Tetap semangat, Mbak Rima.
1: Tetap semangat kita, ya. Baiklah, makasih ya yang ucu. Untuk yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Setelah yang ucu, siapa ni?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
1: Ini dekat ini ni, dekat Batu 10 ke?
2: Iyalah tu.
1: Tadi nak baca 10 tu masuk pula dah.
2: Tadi sibuk. Fotokopi. Tetangga kami cuman baru masuk juga ni kan. Nanti kami WA kan, dia dapat tu abang di depan tu.
1: Gitu pula. Lagi ngapa abang?
2: Kerja.
1: Semangat. Semangat abang.
2: Jam Abi Hasan nanti berangkatlah ke Mocho.
1: Kat Mocho. Dah lama tak pergi Mocho ni.
2: Pergilah. Berasa ngopi-ngopi di situ lah.
1: Buka kopi ke situ? Buka kopi ke situ?
2: Buka apa ya?
1: Buka kedai kopi ke kat situ?
2: Taklah.
1: Tak.
2: Adalah.
1: Adalah.
2: Main di situ lah.
1: Boleh
2: sampai
1: nanti.
2: Sampai asar sampai malam.
1: Gitu, sampai malam sampai jam berapa kalau ada orang kat situ?
2: Tergantung habis, balik.
1: Sampai jam 10 ada tak?
2: Paling jam 9-10 gitu kalau habis. Kadang gitu. Dia kawan-kawan dia yang itu, profesi itu, yang mancing yang apa kan. Kadang dia balik dulu, kadang gitulah. Kalau musim sotong baru subuh.
1: Gitu. Sotong pun ada juga kat sana, ya?
2: Pas musim dia. Nunggulah cedok. Serok kata orang. Kota kan? Kalau kita cedok.
1: Kalau ini belum musim kalau gini, ya?
2: Dah tak ada lagi dah.
1: Tak ada lagi. Musim udang lah kali tak? Udang?
2: Kadang-kadang. Orang-orang tu dapat. Kadang tidak lah. Kadang-kadang kan mancing. Iyalah, jalan.
1: Rezeki, ya tak?
2: Duduk-duduk aja. Bawa keluarga kan?
1: Kalau tak salah, saya 2 kali kat sana tu.
2: Iyalah.
1: 2 kali. Nantilah.
2: Tapi kan ni

0: kan kat rumah.
1: Tak apalah. Abang kan ada kat sana.
0: Kami pakai seret dengan gerobak.
1: Oh, iyalah.
0: Lagulah Mbak Rima.
1: Iyalah. Lagu apa? Boleh. Ada Ricky Harun.
0: Gawai boleh tak?
1: Gawai? Dari siapa?
0: Dari siapa ya? Rupa penyanyi itu tapi ada lah.
1: Nanti saya cari ya, gawai ya.
0: Gawai. Kami nak berdawai-dawai hari ini.
1: Dawai. Itu bukan lagu ini. Bukan dawai asmara kan?
0: Nah, itu dangdut. Nanti rompat.
1: Rompat. Pindah lagi.
0: Ini dawai aja.
1: Dawai aja. Iyalah.
0: Terutama untuk Mbak Rima yang baik hati, yang manis.
1: Iya, saya.
0: Yang macam madu.
1: Ayolah, Mak. Memang tukang madu. Jual madu.
0: Kira yang semut. Ya, selalu lahir.
1: Amin, insyaAllah. Ya, saya.
0: Terus ada tadi, perusahaan yang utuh. Sehat selalu. Kak Sarina, sehat selalu keluarga. Mak Rosi tersayang. Ayam Beb. Sehat selalu keluarga. Jangan sakit-sakit. Iya. Gerobak-gerobak air kan. Orang susah air semua. Terus ada lanjut sikit ya.
1: Lanjut.
0: Terus ada... Ada Bang Udin tadi, tak dengar?
1: Dah, Bang Udin tadi dah.
0: Bang Udin, Yusuf, Hamzah Yusuf, tak terlupa sama Pak Kume.
1: Ya, yeah, saya.
0: Sehat selalu, terus lambat sikit lah ya. Lepas ni.
1: Boleh.
0: Pak Demang.
1: Ya, yeah, saya.
0: Mak Berian. Muda Permata ya. Ada Bu Yusniza juga kadang masuk sini kan?
1: Ya.
0: Yang lain-lain, kami pinjam fotokopinya yang Ucu atau Pak Bang Udin pinjam fotokopi dia aja lah. Untuk Permata juga ya. Sudah ya nih, yang lain nak masuk. Bu Sinta mungkin cepat sehat, kata ada operasi ya. Semua aja Mbak Rima ya.
1: Semuanya ya, baiklah. Makasih ya.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Buat Dang Merdu atau Kak Gadis di Batu 10. Satu penelpon lagi, nanti kita akan putarkan lagu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa nih?
2: Dengan Mak Rika.
1: Mak Rika di Pulau Ladi?
2: Ya. Yeah.
1: Lagi ngapa tuh Mak Rika? Lagi ngapa?
2: Lagi baring.
1: Lagi baring. Yalah, dah makan, ya, dah santai-santai. Baringlah lagi, dengarlah Pro 1.
2: Tadi tembeleng di jalan.
1: Tempat siapa? Tempat yang Ucu kah?
2: Tempat kakak.
1: Oh, kakak situ dekat dengan Mama yang Ucu tak?
2: Dekat.
1: Oh, dekat. Berarti kenal dengan yang Ucu, Arak?
2: Kenal memang aku yang Ucu. Masih lagi dekat-dekat lah, macam keluarga juga.
1: Oh, Alhamdulillah. Iyalah, nak salam buat siapa ni? Atau lagu dulu?
2: Lagu. Lagu apa ni?
1: Lagu dia lagu ini. Lagu Indonesia lagu dia.
2: Lagu Ikut aja lah.
1: Ikut aja lah. Yang penting salam ya buat siapa?
2: Ya, salam. Salam pertama buat Rima, tugas, semoga sehat selalu keluarga,
1: dilancarkan
2: rezeki.
1: Amin, insyaAllah.
2: Buat yang Ucu. Ni apa tu, yang baru ni tadi siapa?
1: Yang baru tadi, Dang Merdu.
2: Buat Dang Merdu. Buat Putri Marica, buat Mas Rima. Buat Dewi, buat Ira, buat Mama Muda. Buat Siti, ada Bang Damak, buat Mak Penaram, buat Uwer, buat Mak Ita, Mak T, Mak Nora, Mak Indah, buat Kak Ros, buat Bang Yusuf, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ilek, buat Bang Ma'un, buat Pak Demang, buat Hamzah Yusuf. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
2: Kumis. Dia banyak yang lupa ni.
1: Yang lupa nanti je lah kalau gitu.
2: Buat Nek Tino, Nek Manda, Nek Anjang. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Semuanya. Baiklah Mak Rika. Makasih ya.
2: Mereka tenggol semua.
1: Makasih kalau gitu ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sudah gabung ya lewat telepon, lewat WhatsApp. Yang di live chat juga boleh gabung ya di 0771 27 100. Tadi ada Pak Hasan ya, saya ingin menyapa yang sudah komentar tadi. Ada Hasan As'ari ya, yang dari Malang ya, dari Malang hadir. Selamat bertugas, orang baik. Baik, makasih ya Pak Hasan sudah selalu hadir di live chat saya, Rima Melati Azhara. Baiklah, kita tunaikan dulu ya lagu ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Ada Renanta, maafkan.

0: yang melahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mas.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Iya pendengar, sudah kami hadirkan ya lagu-lagu yang sudah dipilih tadi ya. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Kita terima ya, halo assalamualaikum Persada Indonesia
1: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang juga, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik semangat.
0: Oh baik-baik semangat, ya biasanya cepat, ini kok udah terakhir-terakhir nih.
1: Iya, itu tadi dengerin aja.
0: Oh, dengerin aja, gak apa-apa. Yang penting...
1: Boleh lagu, Kak?
0: Boleh, lagu apa?
1: Ayang, aku minta Miss Better. Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah?
1: Rumah. Rindu rumah, rindu aku pulang. Rindu yang tersayang. Itu.
0: Oke, nanti dicari ya, siapa tahu
1: nggak
0: susah-susah carinya.
1: Kalau ada nama penyanyinya pasti ketemu. Miss Baker, Rindu Rumah.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
1: Anggara untuk Karima, selalu ya.
0: Makasih.
1: Selalu pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Tadi masuk ada Pak Amsa, Pak Dani, Kak Rahma, Mama Rosi,
0: tahu ya.
1: Mautu,
0: monitor. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Empat yang kemonitor, tapi telinga tuh tajam.
0: Mantap.
1: Empat radio ya, apa monitor tuh. Ada Pak Demang juga, Sis Pati, yang di Anu NTT kan.
0: Iya.
1: Fitur ketumbar. Bang Lukman, Mak Perlian, Bunda Permata. Oke, kita salam satu semua aja Kak Rima ya.
0: Untuk semuanya ya, oke.
1: Lagunya ada kan?
0: Kayaknya nggak ketemu saya nih.
1: Rindu Rumah, Miss Baker.
0: Iya, kayaknya belum ketemu. Apa di folder mana ya? Nanti saya coba cari lah ya.
1: Oke, ini aja loh dari Ade Govinda. Cukup lebih baik.
0: Cukup lebih baik ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ade Govinda.
0: Ade Govinda nanti saya cari ya. Cukup lebih baik ya. Oke.
1: Oke. Oke, kita ketemu Katerin.
0: Oke, sayang.
1: Banyak terhadap itu lah ya. Makasih
0: Rima. Oh,
1: ya.
0: Yo.
1: Oke, hati-hati pulang ya.
0: Makasih. Thank you juga. Baik, makasih ya Kak Deli di kilometer 5 ya. Untuk Anda yang ingin gabung ya, silakan gabung ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia untuk siang hari ini ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Halo.
0: Halo. Dengan siapa?
2: Sama Pak Kumis, orang Lingga ini.
0: Oh iya, Pak Kumis biasanya malam kan?
2: Iya, kemarin-kemarin kan malam, tapi sekarang coba siang pula.
0: Tak apalah kalau gitu ya.
2: Lagu lah dulu Mbak Rima.
0: Lagunya lagu apa?
2: Lagunya Sandiwara Cinta dari Republik ya.
0: Sandiwara Cinta ya, oke.
2: Sandiwara Cinta dari Republik ya, boleh kan masuk kan?
0: Boleh, masuk.
2: Yang barusan keluar dari tadi Kak Deli ya.
0: Iya betul.
2: Kita salam, lanjut salam lah Mbak Rima.
0: Boleh.
2: Waktu pun udah gak panjang lagi ya.
0: Masih ada lagi.
2: Masih ada. Yalah, buat Mbak Rima. Salamnya buat Mbak Rima ya.
0: Makasih.
2: Terus ada Kak Deli tadi. Terima kasih tak nyenggol.
0: Komplainnya gitu pula ya, tak nyenggol.
2: Pak Hamzah Yusuf ya, Bang Udin. Saya udah terlambat juga buka radio Barima. Tadi dengar yang Ucu. Pas yang Ucu gabung itu saya dengar tadi kan.
0: Iya.
2: Buat yang Ucu, terus ada Mak Rosi. Mbak Marika ya tadi ya, Marika dari Pulau Ladi.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya betul, Marika di Pulau Ladi.
2: Bang Lukman juga, siapa lagi ya? Mbak Berlian, ada juga Bunda Permata. Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Umar, Bang Herman ya. Bang Herman ada gabung nggak?
0: Belum. Baru ini Bang Udin.
2: Yalah, kita bungkus habis lah. Kita
0: bungkus habis semua semuanya. Bungkus habis.
2: Tanpa terkecuali ya.
0: Oke, baiklah.
2: Buat Mbak Rima, terima kasih.
0: Terima kasih, ya, Pak Kumis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis di Lingga. Udah lama nih, saya nggak dengar suara Pak Kumis ya. Jadi agak lupa dikit ya. Taunya kalau malam biasanya Pak Kumis. Sekarang Pak Kumis udah gabung ya di acara Persada Indonesia. Yang saat ini mungkin sudah lama mendengarkan Pro 1 tapi agak sungkan-sungkan gabung, boleh gabung aja ya. Yang di live chat juga boleh gabung ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya Bunda, apa kabar?
3: Ada Indonesia.
0: Persada Indonesia 100%
3: Indonesia.
0: Oke.
3: Kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Macam mana Bunda, sehat?
3: Tadi ada sibuk terus.
0: Oh, sibuk?
3: Masuk sibuk.
0: Oh, gitu pula ya. Sekarang masuk dah ya.
3: Kumisnya baru masuk.
0: Oh, iyalah.
3: Mbak Rima sehat?
0: Sehat, alhamdulillah nih.
3: Lagu dia?
0: Apa lagu dia?
3: Ini aja, apa namanya? Ungu aja lah, dah lama tak dengar Ungu.
0: Ungu, judulnya?
3: Pernahkah kau merasa
0: hatimu
3: hampa? Ada kan?
0: Biasanya ada, nanti saya cari ya.
3: Ada. Salamnya untuk Mbak Rima, Mbak Tuga, selalu keluarga. Tadi ya, Pak Gumes. Untuk Mak Kak Deli, untuk Rosi, Mak Berlian, Mak Rika, yang Ucu tadi ya, Bang Jais, Bang itu Ilek sama Mak Dani, terus sama siapa, Bang itu dah lama tak dengar ya, Bang Aye.
0: Oh Aye, iya betul, ya, mungkin sibuk kali ya.
3: Sibuk, sama ini apa namanya? Bang Jais.
0: Bang Jais. Oh iya, Bang Jais. Kemana nih Bang Jais nih ya?
3: Bang Jais nih. Mudah-mudahan aja selalu semua kan. Siapkan semua lah. Kamu dia salam mesra tadi ya.
0: Iya betul.
3: Yusuf sama Mbak Yusuf. Untuk tadi Mak Rosi udah. Untuk semua-semuanya lah. Pro 1 semuanya disenggol.
0: Iya Bunda. Makasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar, kita akan tunaikan ya untuk lagu-lagu yang sudah dipilih tadi. Nanti kalau yang belum bisa diputar ya, mohon maaf ya. Tapi ini mungkin masih diusahakan ya.

0: Ya pendengar, untuk selanjutnya adalah sesi terakhir kebersamaan kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia ya. Kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Biasa lah.
0: Biasa ya, orang Ganit ke?
1: Ya, saya.
0: Oh iyalah, pengunjung-pengunjung tadi mungkin dengar lah tuh ya.
1: Dengar lah. Tadi nak masuk lewat telefon biasa ni ada Bang Udin. Lewat WhatsApp dengar ada yang lucu. Mundur dululah.
0: Mundur dululah, tak
1: apa. Kamar mandi dulu, kencing. Apa
0: ya Allah ya Tuanku.
1: Pasang kuih apa.
0: Iyalah. Salam buat siapa ni?
1: Baru bisa. Salamnya yang fotokopi yang dah masuk aja tadi lah, Mbak Rima. Masih lagu, bisa?
0: Nampaknya tak bisa lagi ni, tinggal 10 menit lagi.
1: Iyalah, dah lah.
0: Tak apa-apa kan?
1: Tak apa-apa.
0: Iyalah.
1: Yang penting bisa masuk.
0: Betul. Okey.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ya, di Ganet. Masih ya satu penelpon lagi saya akan terima ya bagi Anda yang ingin gabung ya. Yang di live chat, selamat siang. Kita terima, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Imam Melati?
0: Alhamdulillah Pak Umar. Gimana kabarnya Pak Umar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih.
2: Ini terakhir ya?
0: Terakhir nih, penelpon terakhir.
2: Penelpon terakhir. Ini tak dapat lagu lah ya.
0: Tak dapat, ikut je.
2: Ini masih di pasar nih, jadi coba-coba. Dari coba-coba nelpon enggak? Sedang sibuk kan, kebetulan coba lagi nelpon, masuk.
0: Alhamdulillah. Salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya tamar utama untuk Rima Melati. Selamat bertugas, banyaknya hati-hati ya. Itu untuk yang penelpon pertama tadi. Sampai terakhir ya, salam kenal dari Pak Umar ya.
0: Iya, baiklah.
2: Lagu tak bisa minta lagi ya.
0: Ikut aja ya.
2: Apa lagu yang putar nih?
0: Lagunya nanti.

Terima kasih Kak Rima. Iya. Sehat, salam sehat dan salam paling manis. Baik, makasih ya Kris Pati di NTT. Iya, Hamzah Yusuf katanya kalau di Jambi ada imbauan ya. Imbauannya apa nih? Kepada masyarakat jangan menampung air hujan karena ada mengandung bahan kimia. Rumput di kebun itu sudah disemprot sebelum kemarau. Terima kasih. Oh, itu imbauannya ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Kita cukupkan ya, terima kasih yang sudah gabung. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Dan lagu-lagu yang belum kami putarkan akan saya putarkan ya. Untuk Kak Deli Ade Govinda ya, lagunya yang saya putarkan tanpa batas waktu ya. Ini kita tunaikan dulu dari Ungu ya, Seperti Mati Lampu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di sore hari ini? Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang sore di edisi hari ini, hari Senin ya, awal minggu kita di bulan 14, maksud saya di tanggal 14 di bulan September tahun 2026. Cuaca kita di hari ini kayaknya dari pagi dibilang mendung, macam mendung, dibilang berawan, macam berawan, tapi yang jelas berkabut ya. Apakah ini kabut dari asap dari kiriman ataupun pembakaran yang dilakukan, yang terjadi di sekitar kita? Kita nanti akan update untuk Anda pendengar bagaimana kondisi cuaca di hari ini dan esok hari bersama dengan BMKG pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga ada nanti kami ajak Anda untuk mengikuti Korwil Berjaringan Pedang Prabu yang akan kita siarkan dari RRI Tanjung Pinang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Anda dapat menyimak berita-berita dari RRI Pekanbaru, RRI Bukit Tinggi, Padang, Batam, RRI Ranai, dan RRI Produksi Bengkalis ya, yang dapat Anda simak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga nanti berkumandangnya azan akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan mimbar agama Kristen pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 20. Berakhirlah kebersamaan saya menemani Anda nanti di Tanjung Pinang sore. Dan kami informasikan juga untuk Anda bahwasannya masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini itu pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 15.03 menit akan kita hadirkan dulu lagu Islam menjelang masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 14 September tahun 2026 pukul 15.05 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari kawasan Jalan Jaya Dalaman ini, kilometer 4 Tanjung Pinang Via Valen dengan Sempurnakan Langkahku. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 15.18 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita.

Layu sebelum berkembang dari Ruth Sahanaya mengawali perjumpaan kita di Beranda Asta Cita di edisi UMKM Berbicara di sore hari ini. Kita akan berbincang sedikit pendengar atau mengurai ya. Saya akan menyampaikan uraian terkait dengan AI untuk promosi UMKM, ada manfaat, resiko dan juga bijak untuk menggunakannya. Nah, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat ini, pelaku UMKM kini memiliki banyak pilihan untuk mempromosikan produknya. Kalau dulu promosi mungkin hanya mengandalkan spanduk, brosur, atau promosi dari mulut ke mulut, sekarang cukup dengan telepon genggam, produk bisa dipasarkan melalui media sosial dan juga berbagai platform digital. Dan menariknya, kehadiran kecerdasan AI juga semakin memudahkan pekerjaan pelaku UMKM. Mau membuat ide konten? Bisa dibantu dengan AI. Mau membuat caption promosi? Juga bisa dibantu oleh AI. Mau mencari konsep foto produk, membuat desain, bahkan menyusun strategi pemasaran, AI juga siap untuk membantu. Tetapi pendengar, kemudahan ini bukan berarti tanpa resiko ya. Justru ketika AI digunakan untuk mempromosikan sebuah produk, pelaku UMKM perlu semakin berhati-hati. Sebab promosi bukan hanya soal membuat produk terlihat menarik. Promosi juga menyangkut akan kejujuran, kepercayaan konsumen, identitas usaha, bahkan tanggung jawab hukum. Nah, pada Beranda Asta Cita kali ini kita akan membahas nih lebih jauh mengenai dampak negatif penggunaan AI untuk promosi produk UMKM serta bagaimana menggunakan AI secara bijak dan juga bertanggung jawab setelah sebuah lagu berikut ini.

Ya, benar ya. Sebenarnya bukan musuh bagi pelaku UMKM. Justru kalau digunakan dengan tepat, AI bisa menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat. Misalnya nih, seorang pelaku UMKM memiliki usaha makanan. Nah, ia ingin membuat promosi di media sosial tentang, tetapi bingung nih, harus menulisnya apa. Nah, AI dapat membantu memberikan beberapa ide caption. Begitu juga ketika pelaku UMKM ingin membuat calendar konten, menentukan tema promosi, atau mencari ide untuk video pendek. Nah, pekerjaan yang sebelumnya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama dapat menjadi lebih cepat. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat nih. AI adalah alat bantu, bukan pengganti pemilik usaha. Artinya semua informasi yang diberikan AI tetap harus kita periksa ya. Jangan sampai karena ingin cepat membuat konten, pelaku UMKM langsung menyalin apa yang dibuat AI tanpa memastikan apa informasi tersebut benar adanya. Dan dampak negatif pertama nih ya, jika penggunaan AI untuk promosi konten. Ada yang pertama adalah resiko konten tidak autentik. Nah, dampak negatif ini yang perlu diperhatikan adalah hilangnya keaslian atau autentitas dalam promosi. Nah, sekarang kita bisa nih melihat banyak konten promosi yang dibuat dengan bantuan AI. Captionnya rapi, bahasanya menarik, gambarnya bagus, tetapi terkadang terasa seperti dibuat oleh mesin. Padahal konsumen juga ingin nih mengetahui siapa sih yang berada di balik sebuah produk. Mereka juga ingin nih mengetahui cerita usahanya, bagaimana produk itu dibuat, apa yang membedakannya dengan produk lain, dan apa sih alasan mereka harus membeli dari UMKM tersebut. Karena itu jangan sampai menggunakan AI justru menghilangkan karakter usaha. Dampak yang kedua adalah informasi yang salah. Nah, informasi yang tidak akurat, AI tidak selalu benar ya pendengar. Ketika meminta AI membuat informasi tentang sebuah produk, hasilnya bisa saja terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai dengan kenyataan. Karena itu pelaku UMKM perlu nih melakukan pengecekan, terutama untuk informasi seperti harga, ukuran, bahan, kandungan, manfaat, serta cara penggunaan, serta masa simpan, sertifikasi, dan berbagai klaim lainnya. Jangan sampai sebuah promosi mengatakan produk ini aman untuk kondisi tertentu, padahal sebelumnya ada dasar yang mendukung pernyataan tersebut. Selain itu, kita juga perlu nih membicarakan penggunaan AI dalam membuat gambar produk nih. AI memang dapat membantu menghasilkan visual yang sangat menarik. Namun ada nih batas yang perlu diperhatikan. Jangan sampai gambar hasil AI membuat produk terlihat berbeda jauh dari kondisi sebenarnya. Misalnya sebuah makanan dalam gambar promosi terlihat sangat besar, sangat penuh, dan sangat menarik. Tetapi ketika konsumen menerima produk, bentuk dan tampilannya ternyata jauh berbeda. Konsumen tentu bisa kecewa nih, karena itu prinsip sederhana dalam promosi adalah apa yang ditampilkan harus tetap menggambarkan produk yang sebenarnya. Kalau ingin menggunakan AI untuk memperbaiki pencahayaan atau membuat konsep visual, silakan. Tetapi jangan sampai teknologi digunakan untuk menciptakan gambaran menipu konsumen.

Ya, mereka perahu kertas dari Tulus ya, mengantar kita pada pukul 15.35, masih berbicara tentang bagaimana AI bisa membantu UMKM ya, mempromosikan UMKM. Tentu banyak sekali, tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan, dan juga pendengar, sebenarnya lalu bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak. Setelah membicarakan berbagai resikonya, sekarang kita mungkin akan menguraikan bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak. Pertama, gunakanlah AI untuk mencari ide, bukan menggantikan identitas usaha. Yang kedua, selalu periksa informasi sebelum dipublikasikan. Pastikan visual promosi tidak menipu konsumen. Keempat, jangan jaga data pelanggan dan juga informasi bisnis. Dan perhatikan hak cipta dan izin penggunaan materi. Dan tidak kalah penting adalah tetap gunakan kreativitas manusia ya. AI bisa membantu membuat sebuah konten, tetapi manusia yang memberikan pengalaman, cerita, emosi, dan juga nilai pada konten tersebut. Jadi AI itu bukan alat, bukan pengganti. AI kemungkinan akan semakin banyak digunakan dalam dunia usaha. Pelaku UMKM tidak harus takut dengan perkembangan ini, justru kita perlu belajar nih menggunakannya. Tetapi jangan sampai kalau mengejar kecepatan, kita melupakan prinsip dasar dalam berusaha. Jujur kepada konsumen, memberikan informasi yang benar, menjaga kualitas produk, serta menjaga data pelanggan dan membangun kepercayaan untuk konsumen. Karena teknologi dapat membantu sebuah usaha dikenal lebih luas, tetapi yang membuat konsumen kembali membeli adalah kepercayaan dan kualitas. Kalau AI bisa membuat pekerjaan kita lebih cepat, manfaatkan. Kalau AI bisa membantu menemukan ide, gunakan. Tetapi ketika menyangkut keputusan bisnis dan hubungan dengan konsumen, tetap gunakan pertimbangan manusia. Demikian pendengar, Beranda Sajita kita di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
0: Oh, sakit.
4: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar pukul 15.58 menit waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi untuk Anda melalui lintas berita berjaringan Korwil Nusantara Pedang Prabu yang nanti akan dipandu oleh rekan kami.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Senin 14 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor dari luar daerah untuk memanfaatkan program diskon pajak, guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengajak seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan ini secara khusus menyasar kendaraan dengan mutasi masuk dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA yang berminat mengubah kendaraannya menjadi plat BA. Melalui program itu, pemerintah memberikan keringanan berupa pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 100%. Selain pembebasan denda wajib pajak, juga mendapatkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 50% sampai masa pajak tahun berjalan. Pelaksanaan program pembebasan denda dan diskon pajak ini berlangsung hingga 31 Desember 2026. Bupati mengimbau masyarakat untuk segera mendatangi dan mengurus dokumen kendaraan mereka di kantor Samsat terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak seluruh pemilik pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Tanah Datar untuk memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor PKB tahun 2026. Memanfaatkan kemudahan dan keringanan berupa pertama, bebas 50% PKB sampai masa pajak tahun berjalan. Kedua, bebas 100% denda PKB atas keterlambatan pembayaran. Program ini khusus berlaku bagi masyarakat yang melakukan mutasi kendaraan dari luar Provinsi Sumatera Barat atau pengguna plat non-BA menjadi plat BA.
1: Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam membayar pajak tepat waktu merupakan bentuk kontribusi diri beserta masyarakat terhadap kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah berharap kesadaran wajib pajak dapat terus meningkat guna mewujudkan Tanah Datar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Irsyad melaporkan.
0: Puskesmas Teratai Datuak Bandaro Birugo, Bukit Tinggi, perluas akses layanan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pengoperasian Puskesmas Teratai Birugo. Puskesmas yang berada di wilayah Birugo tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2006 dan terhitung 1 September 2006 telah menjalin perjanjian kerjasama atau PKS dengan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Ramli Andrian SKM MKM mengatakan kepada RRI pembangunan Puskesmas Teratai Birugo bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat. Menurutnya, sebelum adanya Puskesmas Teratai Birugo, masyarakat di wilayah tersebut harus mendapatkan layanan kesehatan dan rujukan melalui Puskesmas Tigo Bale.
4: Dengan kita tanda tangani PKS, perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Bukit Tinggi, Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran tidak perlu lagi untuk datang ke Tigo Baleh untuk mendapatkan pelayanan atau mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini dekatkan layanan masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan yang ada di kelurahan masing-masing.
5: Berarti terhadap persoalan rujukan berarti sudah ditangani?
4: Ya, artinya Puskesmas Birugo sekarang sudah seperti Puskesmas yang ada seluruh yang ada di Bukit Tinggi. Kita saat ini sudah ada 8 puskesmas, yang awalnya 7 puskesmas, dan awalnya Puskesmas Birugo masih terbatas. Sekarang keberadaan Puskesmas Birugo sama seperti puskesmas yang lain yang ada di Kota Bukit Tinggi.
5: Berarti terhitung pelayanan per 1 September?
4: 1 September kita sudah bisa memberikan layanan BPJS Kesehatan. Jadi yang kita himbau seluruh masyarakat yang berada di Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran, silakan melakukan pemindahan kepesertaan secara mandiri.
3: Dengan adanya kerjasama bersama BPJS Kesehatan, masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Teratai Birugo kini dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat, mudah dan nyaman. Puskesmas Teratai Birugo merupakan hasil pemekaran dari Puskesmas Tigo Bale dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Birugo, Belakang Balok dan Sapiran. Puskesmas ini dibangun pada 2024 dan didukung dokter serta tenaga kesehatan yang kompeten, sarana prasarana yang memadai serta peralatan kesehatan sesuai standar yang ada. Masyarakat di wilayah tersebut juga dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya FKTP ke Puskesmas Stratibrogo, dan perpindahan fasilitas kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165 atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Bukit Tinggi. Dari RRD Bukit Tinggi, Jody Marbeta melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bentuk tim pengawas komitmen rekrutmen lokal terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk pastikan penyerapan tenaga kerja anak daerah. Selengkapnya laporan Ahmad Ripai Kasim.
6: Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER.
7: Pemerintah Kota Batam terus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di tengah masih tingginya angka pengangguran terbuka di daerah itu yang mencapai 7,57%. Angka tersebut masih menjadi perhatian pemerintah meskipun telah menunjukkan penurunan. Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, Pemkot Batam menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui kerjasama penempatan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Hal ini dimulai dengan komitmen sejumlah perusahaan untuk membuka ruang lebih besar kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah menyiapkan mekanisme pemantauan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada kesepakatan saja. Kepala Disnaker Batam Yudi Suprapto mengatakan tenaga kerja lokal yang menjadi sasaran mencakup masyarakat yang lahir di Batam, menempuh pendidikan di Batam maupun yang telah berdomisili di Batam minimal 1 tahun.
8: Sebagai langkah awal, kami di Disnaker tentunya ya, pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerjasama antara Apindo dengan pemerintah Kota Batam. Itu anak-anak tempatan yang lahir di Batam, yang sekolahnya di Batam, dan yang berdomisili minimal 1 tahun di Batam, itu kita masukkan juga. Nah, bagaimana cara kami mengevaluasinya atau melakukan kontrol? Kami sudah membangun sistem informasi tenaga kerjaan, itu namanya SIMNAKER. Nah, SIMNAKER ini akan menjadi alat untuk mengukur. Nanti kami punya operator yang mengecek perusahaan mana yang dari komitmen ini menempatkan tenaga kerja lokal yang sudah kita sebut tadi kategorinya yang paling tinggi.
7: Sistem tersebut mulai disosialisasikan kepada pengelola sumber daya manusia atau HRD perusahaan dan diharapkan menjadi instrumen bagi Disnaker untuk memantau sejauh mana perusahaan merealisasikan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Selain memperluas akses pekerjaan, Pemkot Batam menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam menekan angka pengangguran. Yudi mengatakan, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi yang tersedia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam menilai inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Rinita Suharjana melaporkan.
9: Batam Innovation Award 2026 menjadi ajang untuk mendorong pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Efrius, mengatakan penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya untuk memberikan apresiasi, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah. Efrius menjelaskan inovasi yang dikembangkan di lingkungan pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
10: Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menumbuhkan ekosistem dan budaya inovasi di lingkungan pemerintah Kota Batam, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui inovasi, baik yang berbasis digital maupun non-digital, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen serta kreativitas perangkat daerah, UPTD, kelurahan, dan satuan pendidikan.
9: Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengingatkan agar inovasi yang sudah dihasilkan tidak berhenti pada ajang penghargaan. Menurutnya, inovasi harus bisa diterapkan dalam pekerjaan dan memberikan nilai tambah. Amsakar menekankan bahwa penerapan menjadi bagian penting dari keberhasilan sebuah inovasi. Ia meminta inovasi yang sudah dibuat tidak hanya menjadi capaian dalam sebuah ajang, tetapi benar-benar digunakan.
11: Harapan saya, apa yang sudah kita temukan, inovasi-inovasi yang kita buat tidak berhenti pada tataran acara formal, seremonial seperti ini saja. Tapi yang paling penting dia implementatif. dia bisa dilaksanakan. Nah, karena inovasi ini memberikan added value yang luar biasa. Ada nilai tambah yang semestinya dapat kita peroleh dari inovasi yang sudah kita lakukan itu.
9: Amsaka juga meminta inovasi yang telah dibuat terus diperbaiki, dimodifikasi, dan diperkaya. Pengembangan tersebut diperlukan agar inovasi dapat terus menyesuaikan kebutuhan dan memberikan manfaat dalam pelayanan pemerintah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang. Berikut laporan Iwan Setiawan.
12: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja.
13: Saat dibungi dari Padang pagi tadi, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Kututabang Sugeng Nugroho mengatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam sehingga kualitas udara dapat berbeda-beda pada setiap jam maupun wilayah. Sugeng menjelaskan kategori baik untuk konsentrasi PM2,5 berada pada kisaran 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik, sementara kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Secara umum, konsentrasi PM2,5 di Sumatera Barat saat ini berada dalam rentang kategori sedang.
12: Perkiraan kualitas udara ini hanya berdasarkan pada konsentrasi aerosol PM2,5-nya saja, tidak berdasarkan pada konsentrasi lainnya atau combine beberapa konsentrasi, unsur konsentrasi polutan lainnya hanya berdasarkan pada single parameter PM2,5 saja.
13: Menurutnya konsentrasi PM2,5 di setiap wilayah dan waktu terus mengalami perubahan. Sebagai contoh, di Kecamatan Kota Tanga, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Konsentrasi polutan tersebut cenderung meningkat pada pagi serta malam hari dan menurun menjelang siang. Sugeng menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi. Meski demikian, dibandingkan 1 hingga 2 pekan sebelumnya, kondisi saat ini dinilai membaik karena kategori kualitas udara tidak sehat sudah tidak lagi terpantau di Sumatera Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin mengatakan, kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat sebagian besar merupakan asap kiriman dari provinsi tetangga yang terbawa angin. Ia mengakui terdapat sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir, namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani.
14: Kita lebih banyak disebabkan oleh asap kiriman dari provinsi-provinsi tetangga kita. Sementara ini kita juga ada kejadian itu, tapi tidak semasif dari kalau lihat dari titik hotspot dan kejadiannya tidak semasif yang terjadi di provinsi tetangga.
13: Ferdinand menambahkan, kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Terminal Regional Anak Air Kota Padang mulai dimanfaatkan sejumlah perusahaan angkutan umum. Namun, masih ada bus dan travel yang memilih menaiki serta menurunkan penumpang di luar terminal. Sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Barat bersiap mengambil langkah tegas berupa tilang mulai bulan depan. Berikut laporan Dodi Setio.
15: Akan melakukan penegakan hukum, sosialisasi, himbauan sudah disampaikan.
16: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sumatera Barat akan mulai menindak angkutan umum yang tidak masuk ke Terminal Regional Anak Air Kota Padang. Penegakan hukum berupa tilang direncanakan mulai diterapkan bulan depan setelah sosialisasi dan pendekatan persuasif dilakukan. Kepala BPTD kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, Terminal Regional Anak Air secara bertahap mulai dimanfaatkan sebagai penghubung moda transportasi darat. Namun belum seluruh angkutan antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi memenuhi kewajiban menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
15: datangi ke loket-loket yang ada di bypass, itu sudah kami lakukan. Jadi ya mungkin tinggal penegakan hukum untuk melakukan ya istilahnya berupa tilang ataupun juga peringatan-peringatan, bisa saja nanti pembekuan izin trayek maupun juga pencabutan izin trayek apabila tidak masuk ke dalam terminal Anak Air.
16: Dedi mengapresiasi sejumlah perusahaan otobus yang mulai masuk dan membuka loket penjualan tiket di terminal Anak Air. BPTD juga terus meningkatkan fasilitas terminal, termasuk ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet, dan tempat ibadah yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Sementara itu, Kepala Bidang Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang, Arsyad, mengatakan penertiban terhadap angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Bayangan dilakukan secara berkala. Salah satunya terhadap travel yang mangkal di depan Universitas Negeri Padang untuk diarahkan masuk ke terminal Anak Air.
17: Sudah beberapa kali melakukan penertiban kendaraan AKDP yang mangkal ya di titik-titik seperti di depan UNP, di Simpang Tabing. Kita berikan sosialisasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita coba lagi melakukan action lagi.
16: Pemerintah Kota Padang juga berencana memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pelebaran tersebut diharapkan memudahkan angkutan keluar masuk terminal sehingga penggunaannya semakin optimal. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ke RRI Pekanbaru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Provinsi Riau dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Riau dorong penguatan mekanisme pelaporan tindak terorisme dan ekstremisme yang mudah, cepat, dan melindungi identitas pelapor. Alwi Suryatmaja melaporkan.
18: Pemerintah Provinsi Riau mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat untuk melaporkan konten atau tindak terorisme dan ekstremisme. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita. Ia menilai diperlukan jalur pelaporan yang praktis sehingga setiap temuan mencurigakan dapat segera dilaporkan.
19: Ini kalau memang ditemukan beberapa konten yang mungkin mencurigakan, kita juga bisa melaporkan gitu. Mungkin apakah ada Pak Bobby secara OPD ini kita melaporkan langsung ke Satgas kah atau langsung ke Kesbangpol kah kalau hal-hal ini terjadi gitu kan? Jadi mungkin bisa langsung karena secara pelaporan itu kan agak sulit ya kalau kita langsung, kalau bisa lewat WA atau bagaimana kan lebih gampang gitu, Pak Bobby.
18: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa terdapat masyarakat yang mungkin ingin keluar dari lingkungan atau kelompok tertentu, tetapi menghadapi tekanan sehingga memilih menyampaikan informasi secara anonim. Bentuk laporan tersebut dapat berupa surat tanpa identitas maupun konten yang tidak mencantumkan identitas pelapor.
20: Terus juga yang kedua terkait dengan pelaporan, saya kira Pak Umar, ini yang perlu kita buat satu perubahan lah ya, terkait dengan pengaduan masyarakat ini. Ya, pengaduan masyarakat, ya, jadi dengan momentum RADPE ini, saya kira nanti untuk pengaduan masyarakatnya lebih bisa direspon nih, lewat apakah lewat sekretariat bersama atau lewat langsung kepada Satgas WIL. Ini sekarang pelaporannya kemana nih, gitu. Ya kan, yang cepatnya kemana responnya? Apakah langsung lewat Satgas WIL atau lewat kita di pemerintah daerah atau juga langsung kepada aparat keamanan?
18: Pembentukan mekanisme pelaporan ini diharapkan dapat membangun sistem pencegahan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat secara aman dan bertanggung jawab. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru musnahkan barang bukti narkotika pil ekstasi dan etomidate. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
21: Kepolisian dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru pagi tadi menggelar pemusnahan barang bukti narkotika milik 3 orang tersangka yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, adapun barang bukti narkotika yang dimusnahkan yakni pil ekstasi sebanyak 1.473 butir, 31 pieces vape yang mengandung etomidat yang diamankan dari tersangka berinisial PA, PM, dan AS.
22: Ini pemusnahan ini adalah
1: proses sebagai proses dari penegakan hukum sekaligus komitmen kita bersama terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dan sejak periode itu kurang lebih 4 bulan kita Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru telah melakukan pengungkapan sebanyak 82 perkara tindak pidana narkotika dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak 128 orang dengan jumlah total barang bukti keseluruhan 3.131,434 gram pil ekstasi berbagai jenis macam merek dan narkotika jenis sabu sebanyak 1.124,34 gram dan 130 butir pil heavy crack dan selanjutnya 107 ispidis ketrik yang mengandung ketamine.
21: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rioto Trianto, menilai pemusnahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukti transparan dan kerja nyata pihak kepolisian dalam memerangi narkotika.
2: Upaya pemusnahan yang dilakukan dan dipublish itu kan membuat masyarakat dapat melihat bahwa polisi itu tidak hanya diam, dan polisi tetap bergerak, meskipun sekarang kita lihat bentuk kejahatan narkotik berkembang sangat pesat gitu kan, dalam artian bentuk pola dan modusnya itu beragam, sekarang udah ada intermediate dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam rangka upaya untuk memerangi kejahatan narkotika.
21: Seluruh barang bukti narkotika dilakukan pemusnahan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, jumlah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 10.500 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Tanjung Pinang. Kabut asap tebal di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan mulai berkurang. Siswa tetap masuk sekolah dan wajib pakai masker. Febriansah melaporkan.
22: Kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau diduga dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan saat ini berangsur membaik. Menurut Camat Tambelan, Asmawi, angin kencang yang melanda kawasan tersebut turut membantu mengurangi ketebalan kabut asap yang sebelumnya cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sesuai kesepakatan, proses belajar mengajar di sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa mulai hari ini, Senin 14 September 2026. Meski demikian, para siswa dan tenaga pendidik tetap diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Selanjutnya, edukasi dan imbauan kepada masyarakat juga terus dilakukan di lapangan. Masyarakat diingatkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta tetap menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.
23: Bentar, kalaupun ada hilang, karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini. Nampaknya asap kiriman dari kebakaran yang di Kalimantan itu. Kalau imbauan dari puskesmas dan berkoordinasi kami dengan kecamatan sudah alhamdulillah ada, sudah diimbau. Untuk yang berkoordinasi dengan kami di kecamatan itu tetap kita mengajak melalui kelembagaan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengantisipasi apabila ketebalan kabut asap tadi tebal, ya diimbau untuk menggunakan masker tadi.
22: Masih disampaikan Camat Tambelan, Asmawi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga berharap hujan segera turun untuk membantu menghilangkan kabut asap sekaligus mengatasi persoalan kekeringan yang telah berlangsung cukup lama. Kekeringan di wilayah Kecamatan Tambelan diperkirakan sudah terjadi selama kurang lebih 1,5 bulan. Sementara ini belum ditemukan kasus ISPA dampak kabut asap kiriman di Tambelan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: KPU Provinsi Kepri terus melakukan update data pemilih. Dari pemutarian data pemilih berkelanjutan, pemilu 2029 nantinya akan didominasi oleh generasi muda. Informasi selengkapnya, Pidiawati melaporkan.
24: Meski pemilihan umum pemilu akan digelar pada tahun 2029 nantinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan update data pemilih. Dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan hingga bulan Juli 2026, terdapat data yang menarik. Terjadi penambahan data pemilih yang signifikan pada pemilu 2029 nantinya akan juga akan didominasi oleh generasi muda. Anggota KPU Kepri, Prio Handoko, mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan melalui proses sinkronisasi antar data di Dukcapil, Kemendagri, dan KPU RI yang dilakukan hasil distribusi dari KPU Kabupaten Kota. Jumlah pemilih di KPI saat ini sudah meningkat signifikan dari 1.559.729 orang pada pemilu 2024 menjadi 1.649.102 orang. Di Kota Batam nantinya juga diperkirakan jumlah pemilih ditembus 1 juta pemilih pada 2029 yang saat ini sudah mencapai 984.484 orang. Untuk Gen Z juga mengalami peningkatan dari 25% pada pemilu 2024, saat ini sudah mencapai 30% atau sebanyak 490.000 dari total 1,6 juta pemilih yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
3: Jumlah Gen Z di dalam daftar pemilih itu naik signifikan. Dari 25% saat pilkada, sekarang sudah mencapai 30% dari total pemilih kita. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlahnya itu hampir 500 ribu. 499.397 dari 1,6 juta pemilih itu Gen Z. Jadi tanpa menyampingkan bapak-bapak, ibu-ibu dari generasi yang lain, generasi X atau Gen Y, nah itu pemilih mendatang itu akan didominasi, akan banyak Gen Z. Jadi warna pemilu mendatang itu akan menarik menurut saya, karena akan banyak pemilih-pemilih pemula baru yang memang masih fresh itu Gen Z.
24: Menurut Priyo Handoko, pemutarian data berkelanjutan sangat penting dan memiliki beberapa manfaat, pertama mengidentifikasi masalah dalam daftar pemilih sejak dini, meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap data pemilih oleh semua pihak, membantu perencanaan logistik pemilih seperti kebutuhan TPS, peta pemilihan yang bisa dilakukan sejak awal. Reporter Widiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM untuk pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI mencukupi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Menjelang pelaksanaan kontes kapal Indonesia KKI 2026 di Pulau Bengkalis, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdakprin Kabupaten Bengkalis mengimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU reguler maupun non-reguler atau SPBU kompak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Kepala Disdakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, imbauan tersebut dilakukan sesuai arahan Bupati Bengkalis Kasmarni untuk menjaga stabilitas ketersediaan BBM selama pelaksanaan KKI yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 17 September 2026. Menurutnya, Kabupaten Bengkalis sebagai tuan rumah KKI diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat, peserta, panitia, pelaku usaha maupun pengunjung dari luar daerah. Karena itu, seluruh SPBU khususnya yang berada di Pulau Bengkalis diminta mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM. SPBU juga diminta memastikan pasokan dari penyaluran atau depot berjalan lancar, serta melakukan koordinasi lebih awal apabila diperkirakan terjadi kekurangan stok. Selain itu, pengelola SPBU diingatkan tidak melakukan penimbunan maupun tindakan yang dapat menghambat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Bidang Transportasi Panitia KKI Andriano mengatakan peningkatan mobilitas kendaraan sudah mulai terlihat, terutama kendaraan jenis bus yang membawa peserta maupun pihak terkait untuk kegiatan KKI ke Bengkalis. Menurut Andriano, kendaraan-kendaraan tersebut membutuhkan BBM jenis solar, dashlight maupun pertalite. Berdasarkan laporan dari License Officer atau LO, terdapat kendaraan bus yang sempat mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak, khususnya solar.
5: Kalau peningkatan kendaraan, Pak Ed, kalau terkait bus yang ukuran 3/4 itu sangat dibilang lumayan banyak lah, maksud Pak, dan sampai hari ini lebih kurang 30 bus. Itu campur sama HIS lah. Kemudian kalau kendalanya, Pak, ada beberapa LO, setiap perguruan tinggi kan ada LO-nya, mahasiswa. Dia melapor ke saya terkait kelangkaan solar yang di Bengkalis ini. Susahnya mencari solar. Udah ditanya SBU-nya, ada yang tutup, ada yang belum masuk terkait solar. Terus kalau terkait pertalite, di ecerannya masih dibilang ya, ada lah.
6: Tapi itu harganya
5: kan? Harganya beda. Ya. Harganya beda dibandingkan dengan yang di SBU sekarang.
4: Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, tersebut, panitia juga telah mengingatkan para pengemudi bus agar pengisian BBM terlebih dahulu di wilayah Sungai Pakning sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selain dihadiri kampus vokasi di seluruh Indonesia sebagai kontingen, pembukaan KKI 2026 di Bengkalis, Riau turut dihadiri dua politeknik negara Malaysia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
7: Kabupaten Bengkalis menjadi tuan rumah Kontes Kapal Indonesia atau KKI tahun 2026. Pelaksanaan KKI tahun ini dipercayakan kepada Politeknik Negeri Bengkalis sebagai tuan rumah. Pembukaan KKI 2026 dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis dan dibuka langsung oleh Bupati Bengkalis Haja Kasmarni. Kegiatan tersebut turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta para pembimbing dari kampus yang mengikuti kontes. KKI 2026 diikuti sekitar 52 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat dua politeknik dari Malaysia yang hadir sebagai undangan, yakni Politeknik Ungku Omar Ipoh Perak dan Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah. Pensyarah Politeknik Ungku Omar Huzaifah bin Abdul Razan menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Bengkalis atas undangan yang diberikan. Menurutnya, kehadiran dalam KKI 2026 menjadi kesempatan untuk melihat berbagai ide dan inovasi yang ditampilkan peserta dari perguruan tinggi di Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Politeknik Bengkalis Indonesia kerana atas jemputan wakil daripada Politeknik Omar Ipoh Perak Malaysia ke satu pertandingan di mana mengumpulkan berbagai aktiviti ataupun idea-idea baru daripada mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia dalam berkarya dan mempertandingkan idea-idea dalam pembinaan kapal, dalam teknologi kapal yang sedang maju di hadapan.
7: Sementara itu, pensyarah Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah, Dr. Mohaimin bin Roji, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru dan berharap pada kesempatan mendatang pihaknya dapat kembali mengikuti KKI termasuk sebagai peserta, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dapat dibawa kembali ke Malaysia.
8: Pada pandangan saya lah, jemputan pertama daripada Politeknik Bengkalis kepada Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah yang terletak di Malaysia, negeri Perak Malaysia, satu-satunya politeknik yang khusus kepada bidang maritim. Jadi jemputan ini alhamdulillah sebagai satu kenalan kepada kami lah, bahawa kontes ini boleh memberikan kami pengalaman baru yang mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh laksanakan di Malaysia nanti. Sebab kami belum pernah lagi ada kontes seperti ini di Malaysia. Jadi kita lihatlah apakah sebenarnya pertandingan-pertandingan yang dijalankan dalam kontes kapal di Indonesia. Supaya ilmu-ilmu yang kita dah pelajari di sini, kita boleh bawa kembali dan mungkin akan datang kita boleh bekerjasama bersama Indonesia dalam penganjuran kontes seperti inilah.
7: KKI 2026 dijadualkan berlangsung selama 4 hari, mulai 14 hingga 17 September 2026 di Kabupaten Bengkalis Riau. Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk menampilkan inovasi serta kreativitas di bidang teknologi kapal. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Berita korwil terakhir dari RRI Ranai. Empat fokus utama akan dikembangkan IAI Natuna, mulai dari SDM, pengembangan riset dan inovasi, serta pembelajaran berbasis digital. Selengkapnya reporter Aprizal.
9: Setelah resmi dikukuhkan sebagai Rektor Institut Agama Islam IAI Natuna, melalui surat keputusan Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, nomor 70/YAU/N/TEK/2026 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Natuna periode 2026-2030. Rektor IAI Natuna, Haji Umar Natuna dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan yang dilaksanakan kemarin menyampaikan, transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Dengan terbentuknya IAI Natuna ke depan, terdapat empat fokus utama yang akan dikembangkan dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional.
10: Oleh sebab itu, doa dan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sangat kami harapkan, karena memang kita tidak akan berhenti pada transformasi kelembagaan. Kita juga akan melakukan proses transformasi kualitas dan pengertian. Inilah tantangan yang terberat ke depan di samping transformasi kelembagaan. Puncak dari transformasi kelembagaan itu nanti adalah di mana Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam Natuna. Dan 5 tahun ke depan ada 4 fokus yang akan kita kerjakan.
9: Sementara itu, Ketua Yayasan Abdi Uman Natuna, Hajah Ngesti Yuni Suprapti, pada kegiatan tersebut mengatakan, dalam perjalanan panjang ini, diharapkan kedepannya keberadaan IAI Natuna dapat terus berkembang, terutama berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat.
11: dari Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna menjadi Institut Agama Islam Natuna. Semoga tonggak sejarah ini menjadi catatan penting bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini berlanjut ke depan dengan baik, dan cita-cita yang akan kita harapkan ke depannya adalah menjadi Universitas Islam Natuna. Amin.
9: Selain itu, saat ini Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional juga telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna matangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Berikut laporan Yuspianti.
12: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
13: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
12: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
11: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
12: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar, kami akan update untuk Anda bagaimana perakiran cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
2: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ada Mbak Rizky di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Mbak Rizky, selamat sore.
3: Iya, selamat sore kita, Kak Gita.
1: Apa kabar sore hari ini, Mbak?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, kita ada kayaknya dari pagi sampai sore ini cuaca kita agak dibilang bersahabat, tapi agak membagongkan gitu ya, Mbak ya, membingungkan gitu ya. Tapi kita sebelum mengulas untuk cuaca hari ini, untuk esok bagaimana, Mbak, perkiraan cuaca kita?
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 15 September 2026. Dan secara umumnya, untuk perakiran cuaca esok hari diperakirakan berawan pada pagi dan siang hari, kemudian diperakirakan cerah berawan pada malam dan dini hari. Kemudian secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 92%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tambelan dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan, dan juga diharapkan serta waspada terhadap sebaran asap karhutla yang terdeteksi di wilayah Kepulauan Riau termasuk wilayah Pulau Bintan, agar dihimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar ruangan. Baik, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik Mbak Rizky, berarti kalau cuaca kita di sore hari ini tuh berkabut kayaknya dari pagi sampai saat ini itu masih kabut asap kah?
3: Iya benar, untuk pantauan dari citra satelit pada sebaran asap untuk wilayah Kepulauan Riau hari ini memang terdeteksi asap termasuk di wilayah Pulau Bintan gitu Mbak.
1: Oke, jarak pandang bagaimana?
3: Untuk di pengamatan di wilayah bandara sendiri tadi sempat kisaran secara umumnya 2-6 kilo, sedangkan untuk teramati saat ini masih bertahan di 2-3 kilo.
1: Pendek sekali ya?
3: Iya benar.
1: Oke, ini itu di darat atau di lautan itu, Mbak?
3: Untuk di pemantauan visibility atau jarak pandang kami ini untuk peralatan di darat ya, untuk terutama untuk keperluan take off dan landing pesawat di Bandar Udara Raja Haji Sabilillah Tanjung Pinang.
1: Oke. Tapi itu masih termasuk menghambat, mengganggu, sudah mengganggu kah atau belum gitu ya, Mbak?
3: Kalau untuk keperluan operasional penerbangan, diperlukan standarnya untuk take off landing itu di atas 5 kilo, sehingga untuk jarak pandang di bawah 5 kilo ini berpotensi mengganggu ya kegiatan operasional bandara itu sendiri, terutama pada saat take off landing. Namun untuk hari ini, dari pantauan kami ya Mbak, dari catatan take off landing yang kami berikan untuk dokumen penerbangan, okay, masih terbilang lancar walaupun mungkin tersendat pada saat landing atau ini, karena terdapat hanya dua maskapai domestik hari ini, okay, yaitu pada Batik dan CityLink.
1: Oke,
3: okay, ya, secara umum lancar ya.
1: Oke, okay, baik. Berarti masyarakat kita sudah mulai dihimbau untuk pakai masker ini ya, Mbak?
3: Iya benar, karena juga untuk saat ini untuk kualitas udara di wilayah Pulau Bintan, mm-hmm, itu dari pantauan kualitas udara yang terdapat di wilayah Batam, di mana gambarannya juga bisa diambil untuk di wilayah Pulau Bintan kita, mm-hmm, di mana kategori sudah mencapai kategori tidak sehat. Mm-hmm. Seperti itu. Mungkin untuk masyarakat kami himbau untuk bisa mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan seperti itu, dan mungkin untuk sementara bisa mengurangi aktivitas, dan jika pun terpaksa maka perlu mengenakan masker yang sesuai seperti itu.
1: Oke, baik Mbak Rizky, terima kasih informasinya, selamat bertugas kembali.
3: Baik,
1: dan selamat sore.
3: Sama-sama Mbak, selamat sore.
1: Ada Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan Pesisir dan tanggal 29 September di kantor camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankab.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan

dari kawasan Jalan Jenderal Medeni kilometer 4 Tanjung Pinang pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Noah dengan ku katakan dengan indah. Mendengar ada sebuah informasi ini ya terkait dengan kondisi cuaca kita di hari ini, bahwasanya pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca dan juga kabut asap. Di mana mulai esok kegiatan belajar mengajar bagi pelajar tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat dialihkan dengan sistem pembelajaran dari rumah atau daring sampai ada pemberitahuan lanjutan. Besok itu tanggal 15 September 2026 bertepatan dengan hari Selasa, dan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak polusi udara. Sementara untuk program makan bergizi gratis sendiri, pelaksananya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemko juga menghimbau kepada masyarakat khususnya siswa dan guru untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak, dan bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan. Perkembangan kualitas udara juga akan terus dievaluasi dalam 2 hari ke depan. Jika dalam kondisi memburuk, maka Pemko akan mempertimbangkan penyesuaian sistem pelayanan pendidikan secara bergantian.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang Peringerah pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 14 September 2026 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan kronengar Anda lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Satrio dengan judul Mengenal Pribadu Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Dudi Sa'dullah yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Senin 14 September tahun 2026 pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi'usban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, fa bima rahmatin minallahi lintalahum wa lakunta fazan walizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul aliyyil azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, seolah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur terhapati dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa terus-menerus mencurahkan rahmat nikmatnya yang begitu besar kepada kita, sehingga sampai detik, sampai saat ini kita alhamdulillah keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Salawat barangkaikan salam senantiasa terus menerus kita kirimkan buat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca solawat, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, kita akan membahas sebuah tajuk, akan mengambil dari sebuah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Mengenal pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal pribadi agung beliau. Bagaimana perawakan fisik beliau? Bagaimana beliau berpakaian? Berpenampilan? Bagaimana beliau berakhlak, bersikap? Bagaimana cara makan beliau, cara tidur beliau. Mempelajari, menghayati, mencontoh apa yang beliau lakukan. Itulah bentuk cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar di mana pun berada, dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmizi dikumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan bagaimana akhlak kepribadian beliau. Dari Al-Hasan bin Ali Ali memiliki anak Hasan. Ya. Al-Husain bin Ali berkata, ini dari Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Aku pernah bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Thalib tentang perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Lalu ayahku berkata, apa kata Ali? Ali adalah menantu Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Fatimah. Sekaligus juga Ali ini anak paman beliau bernama Abu Talib. Maka dijelaskan oleh Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bermuka manis, lembut budi pekertinya, tawaduk dan tidak bengis dan tidak berkata kasar. Kepribadian yang agung dan luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembut dalam Al-Quran surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan dengan rahmat Allah jualah wahai engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berlaku lintalahum, lemah lembut. Bagi Nabi seorang yang lemah lembut. Tidak hanya kepada sahabat-sahabat beliau, kepada musuh pun lembut beliau. Lembut di saat lembut, bijak di saat bijak, dan tegas di saat tegas. Inilah kepribadian yang agung dan luar biasa. Maka lemah lembut ini adalah kunci daripada bersikap, berkata, berperilaku kepada orang lain. Karena Allah sudah menjanjikan, kalau tidak lembut, kalau kasar, kalau berhati keras, Allah menjelaskan, walaupun tafazan ghalizal qalbi lan fa'du min haulik. Sekiranya engkau kasar, lagi berhati keras, lan fa'du min haulik, orang akan menjauhimu. Maka kalau ada orang kasar, kasar cakapnya, keras, menyinggung perasaan orang lain, tidak lembut, lan fa'du min haulik, orang akan menjauhimu. Oleh karena itu, seiring dengan itu dalam Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji. Apa kata beliau dalam Gurindam 12? Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah sekalian orang gusar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah sekalian orang mengikut. Gurindam 12 pasal ke-7. Peringkat di mana pun berada, oleh karena itu, lemah lembut ini adalah sifat baginda Rasulullah SAW yang mesti kita contoh. Lembut pada orang-orang

Padahal buta Yahudi ini mencaci, mengejek Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tetap menyuapkannya dengan lembut. Satu saat, satu ketika, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah tiada. Percuang ini dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan, apa kata seorang Yahudi buta? Ini bukan orang yang biasa menyuapkan aku. Karena orang yang biasa menyuapkan aku, lembut. Lembut. Apa kata Abu Bakar? Betul. Orang yang telah menyuapkanmu, itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah tiada meninggal dunia. Itulah orang yang sering engkau caci maki. Ketika mendengar itu, Yahudi buta menangis jadi-jadinya. Kenapa? Nyata orang yang dicela dan menyuapkan dia itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menangis jadi-jadinya. Pendengar di mana pun berada, oleh karena itu Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, manusia paling agung dalam kata-kata, ucapan, tingkah laku beliau, Masya Allah, yang perlu kita teladani. Tidak berkata kasar dan berkata keji dan tidak pula suka mencela. Seiring dengan itu, dalam Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji, beliau juga menyampaikan jangan mencela orang. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Jadi kalau ada orang mencela, mengejek, menjelekkan orang lain, itulah sesungguhnya orang yang kurang. Kurang adab, kurang budi pekerti, kurang agama, kurang perangainya. Seiring dengan Gurindam 12, apabila mengenal orang yang baik perangai, lihatlah ketika bercampur dengan orang ramai. Mereka di mana pun berada, baginda Rasul Muhammad SAW, beliau membiarkan atau beliau tidak mencela apa yang tidak disenanginya. Beliau tidak membalas kalau orang mencela beliau. Beliau tidak menjadikan orang yang mengharapkan pertolongannya menjadi putus asa. Tidak pula menolak untuk itu, beliau tinggalkan dirinya dari tiga perkara. Yang pertama, perbantah-bantahan. Baginda Nabi Muhammad SAW, kalau ada perbantah-bantahan, beliau tinggalkan. Yang kedua, menyombongkan diri. Kalau ada orang yang sedang menyombongkan diri, padahal sombong itu bukan pakaian manusia. Al-kibriya libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Hadis Qudsi. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sombong, apa yang disombongkan? Jadi kalau ada orang ketika dia itu sombong, Nabi meninggalkannya. Nabi tak suka dengan orang yang sombong. Dan dari sesuatu yang tidak selayaknya. Mereka dimanapun berada, beliau tinggalkan orang lain dari tiga perkara, yaitu beliau tidak mencela seorang, beliau tidak membuat malu orang, dan beliau tidak mencari aib orang lain. Dalam Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji, apa kata beliau? Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Beliau tak suka membuka, mencari-cari aib kelemahan orang lain. Oleh karena itu, mencontoh Nabi berarti mengikuti apa yang beliau kerjakan. Beliau tidak suka membuka, mencari aib orang lain. Seiring dengan itu, hadis Nabi Muhammad SAW, tuba liman sigalahu aibu anu yubin nas, beruntung orang sibuk mencari kekurangan dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat mencari membuka aib orang lain. Man satara musliman satara fi dunia wal akhirah, barang siapa yang tutup aib saudaranya, Allah yang akan tutup aibnya, ya di dunia sampai ke akhirat. Berada di mana pun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepribadian agung Rasulullah SAW yang luar biasa yang mesti terus kita contoh dari apa yang telah beliau berikan contoh kepada kita.

Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Maka siapa yang mesti kita contoh? Tidak lain tidak bukan Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, dimanapun berada, insya Allah dirahmati, berkah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena itu momentum baik ini terus menerus kita kaji tentang mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW agar kita termasuk bagian orang yang man ahabbani, siapa yang mencintaiku fahuwa ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di syurga. Bentuk cinta kepada Nabi dengan pelajari akhlaknya, menteladani akhlaknya, mengkaji tentang sirah, berjuang hidupnya sirah nabawiyah. Bentuk cinta kepada Nabi berbanyak menyebut namanya, yaitu dengan banyak membaca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jemaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jemaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jemaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya, dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu

0: Tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan, makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But Hawasin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN merangkap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Petunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu pada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: yang balik Pak.
16: IB 001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Diposisikan karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Yalah. Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Stelueuri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara, Ya Aman Telombanua, mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Steluuri, masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluuri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi memang. Terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang Beringin. Selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini ya, bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti mimbar agama Kristen yang pada malam hari ini akan mengangkat topik tentang gaya hidup kerajaan Allah, yang akan dipandu oleh rekan ada Bapak David dan juga narasumber yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini.

0: Shalom, selamat malam, salam sehat selalu para pendengar RRI, Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dalam acara Mimbar Rohani Kristen bersama kami para penyuluh Kristen Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang bersama saya David Syahputra dan juga rekan saya, rekan kami adalah Ibu Rika Sitinjak. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak.
0: Dan juga dengan Ibu Erita sebagai operator di RRI Pro 1 pada malam hari ini. Kita semua berbahagia meskipun ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak bencana bahkan yang terjadi di negara kita, negara Republik Indonesia ini. Tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu yang indah ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga datang bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Firman pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Rika Sitinjak dengan judul Gaya Hidup Kerajaan Allah. Dari kitab Lukas pasal 17, kami mengundang nanti para pendengar agar kita mengambil buku Alkitab kita atau juga membuka aplikasi Alkitab di ponsel atau gawai kita masing-masing dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Lukas, khususnya Lukas pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Untuk mengawali pertemuan kita pada saat ini, marilah kita merendahkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu bersyukur oleh karena Engkau yang memberkati, Engkau yang mengasihi kami, dan pada malam hari ini kembali kami bertemu, dan kapanpun kami bertemu melalui udara Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga firman yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan hambamu, Ibu Rika Sitinjak, akan dapat kami mengerti dengan baik, dan ini Bapa memberikan kekuatan rohani bagi kami, mempersiapkan hati kami, hidup kami, untuk kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat. Kami mengakui kami orang yang berdosa. Kami mohon ampun atas dosa kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah para pendengar, kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Rika Sitinjak. Silakan dengan hormat Ibu Rika Sitinjak.
1: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam hari ini sharing firman kita yaitu dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Perikopnya yaitu beberapa nasihat. Saya bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan dia akan taat kepadamu. Amin.
0: Amin.
1: Puji nama Tuhan, untuk malam hari ini kita mau belajar tentang pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Ya, perikop daripada firman Tuhan ini yaitu beberapa nasihat. Bagaimana ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya menuju Yerusalem, dia menyampaikan hal-hal kepada murid-muridnya, yaitu dikatakan di situ bahwa Yesus berbincang-bincang kepada murid-muridnya. Dikatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kenapa Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya? Karena Yesus tahu bahwa hari-hari kedepannya dia tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Sehingga hal-hal pengajaran disampaikan kepada murid-murid ketika nanti Yesus tidak bersama dengan dia lagi, mereka lagi. Dikatakan di situ bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ya, penyesatan di dalam firman Tuhan ini artinya bagaimana seseorang membuat perangkap untuk menangkap benda. Sebenarnya dari awal katanya ini saya pelajari, saya lihat, dikatakan perangkap ini sebenarnya digunakan untuk menangkap binatang. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Yesus membuat perumpamaan bahwa perangkap ini diumpamakan bagaimana seseorang sengaja membuat orang di sekelilingnya terjatuh ke dalam dosa, seperti itu ya. Jadi dengan sengaja membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. Jadi makanya dikatakan Yesus, celakalah orang yang mengadakannya. Artinya kalau kita sebagai murid Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain atau kepada anak kita atau kepada sekeliling kita dengan tujuan hati kita supaya orang ini jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan katakan celakalah engkau. Ya. Jadi benar-benar ini pengajaran yang radikal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan kita harus hati-hati dengan pengajaran kita. Sehingga dikatakan di situ, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya. Jikalau seseorang itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu, sengaja membuat perangkap kepada orang lain, maka dikatakan di situ, orang itu layaklah diikatkan batu kilangan. Batu kilangan yaitu batu yang begitu besar, bagaimana orang yang bersalah itu diikatkan batu kilangan, dibuang ke laut, berarti tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Tidak ada lagi namanya pengampunan. Kematian. Ya, begitu radikal pengajaran Yesus tentang penyesatan ini. Oleh karena itu, kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, jangan kita melakukan hal-hal yang menyesatkan orang di sekeliling kita. Maka, poin yang saya dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan ini yang pertama yaitu menjaga diri dan jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Artinya lewat apa? Penyesatan itu pasti ada, tetapi jangan kita sebagai orang yang percaya, yang memang tahu kebenaran firman Tuhan, kita dengan sengaja membuat perangkat kepada orang lain. Dengan apa? Tindakan kita, ya, perbuatan kita, perkataan kita, karena dikatakan di situ di dalam ayat yang kedua itu, lalu ia dilemparkan ke dalam daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Kalau saya pelajari dari orang-orang lemah ini artinya orang yang baru percaya kepada Tuhan, yang sesungguhnya mereka ini harus dibimbing, yang sesungguhnya orang-orang ini harus dikuatkan, diarahkan. Tetapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, dengan sengaja kita membuat perangkap kepada mereka sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, ya. Itu orang lemah. Memang ada juga orang yang miskin secara jasmani, ya, mungkin dalam harta. Nah, itulah kumpulan orang-orang lemah itu. Sehingga di sini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau murid-murid Kristus, jangan kita menjadi batu sandungan kepada orang lain, ya. Gaya hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Jangan sampai gara-gara tindakan kita membuat orang yang baru bertumbuh imannya, membuat mereka menjadi mandek, membuat mereka jauh daripada Tuhan, membuat mereka mundur daripada pengenalan akan Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang yang baru percaya kepada Tuhan, mereka perlu orang-orang yang mendukung mereka, orang-orang yang menguatkan mereka, yang mengajari mereka, sehingga mereka bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan. Murid Kristus dituntut untuk memiliki tanggung jawab moral, ya, dan menjaga kelakuan hidup kita sehari-hari. Artinya dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita harus memiliki tanggung jawab moral, menjadi teladan bagi banyak orang. Karena orang Kristen atau orang percaya itu adalah suratan yang terbuka. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kita harus memancarkan terang Kristus. Maka dikatakan, kamulah terang dan garam dunia, menjadi teladan dimanapun kita berada, ya, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Itu poin yang pertama yang boleh saya dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, menjaga diri dan jangan menjadi batu sandungan. Yang kedua, kita baca di dalam ayat ketiga B, dikatakan di situ. Ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Wow, dahsyat sekali ya firman Tuhan ini mengajar setiap kita. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan murid-muridnya, ya, supaya mereka harus menjaga diri mereka, ya. Jangan menjadi, yang pertama tadi, jangan menjadi batu sandungan. Yang kedua dikatakan di situ, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Ya, tegur, arti tegur ini apa ya? Tegur ini bukan berarti kita menghakimi, ya. Tegur ini bukan berarti kita mempermalukan. Tetapi bagaimana kita harus dengan kasih yang daripada Kristus mengingatkan mereka, gitu ya, mengingatkan mereka sehingga mereka betul-betul menyadari perbuatan mereka. Kalau kita menghakimi mereka atau mempermalukan mereka, tidak ada bedanya kita dengan mereka, ya. Sehingga yang saya lihat di sini bahwa menegur itu harus dengan kasih yang daripada Kristus, ya. Sehingga dikatakan di situ, ampunilah dia. Ampuni, berarti kita harus dengan rela hati mengampuni orang yang melakukan kesalahan tersebut. Bukan karena kita paksaan, ya. Tetapi rela hati melepaskan dendam dan tidak menyimpan di dalam hati. Jangan menjadi akar pahit, gitu ya. Tetapi dengan kasih Kristus tersebut, itu yang memampukan kita untuk mengampuni mereka. Sehingga dikatakan di sini bahwa bahkan ketika mereka berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali kembali berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Artinya saya percaya bahwa secara manusia pasti kita gak mampu. Pasti kita bilang gak mungkin. Tapi ajaran Kristus kepada kita, kepada orang percaya, bahwa kita harus memiliki kasih yang begitu besar, mengampuni tanpa batas. Ya, saya percaya memang kita perlu Roh Kudus yang memampukan setiap kita, sehingga hati kita tidak lagi menyimpan kebencian, tidak lagi menyimpan akar pahit, tetapi kasih yang dari Kristus itu yang memampukan kita melepaskan pengampunan itu kepada saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan seperti yang disampaikan firman Tuhan ini. Jadi poin yang kedua yang saya dapat dari pembacaan firman Tuhan ini yaitu mengampuni tanpa batas, ya. Mengampuni tanpa batas artinya bahwa keputusan itu ada di kita. Bukan karena paksaan orang lain, tetapi kasih Kristus itu yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Yang ke poin yang ketiga yang saya dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan, dikatakan di ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, engkau akan tertanam di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ketika Yesus tadi menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, yang pertama tadi dikatakan, jangan menjadi penyesat atau menjadi batu sandungan. Yang kedua, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah. Bahkan 7 kali sehari kita harus bisa mengampuni. Artinya kita punya pengampunan tanpa batas. Ketika itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, murid-muridnya mulai resah. Mereka mulai mendengar pengajaran yang begitu radikal ini, mereka merasa saya tidak mampu untuk melakukan ini. Maka dikatakan di ayat yang kelima, tambahkanlah iman kami. Murid-murid Yesus memiliki pemikiran bahwa iman mereka tidak begitu besar untuk melakukan pengajaran yang begitu radikal. Mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Sekalipun mungkin ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih, mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Yesus melakukan mujizat yang begitu dahsyat. Tetapi murid-murid yang bersama dengan Yesus merasa mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga mereka mengatakan, tambahkan iman kami. Bahwa di sini kita melihat pemahaman mereka, pemahaman murid-murid itu ketika Yesus menyampaikan pengajaran itu, bahwa mereka harus memiliki iman yang banyak. Ya. Namun, kalau kita mau pelajari firman Tuhan ini seperti di ayat 6 dikatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu tidak akan berkata kepada, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut. Artinya, Yesus mengumpamakan biji sesawi yang begitu kecil, ya, bukan berbicara jumlah. Bahwa Yesus tidak mengatakan biji sesawi yang banyak, bukan. Tetapi biji sesawi yang kecil yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan di situ, sekalipun dia kecil, tapi ketika iman kita itu tertuju hanya kepada firman Tuhan, kepada Kristus, maka ada kuasa yang besar yang akan terjadi dari iman kita itu. Bukan karena banyaknya jumlah iman, tetapi bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh. Iman seperti apa yang kita punya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kepada kita saat malam hari ini. Perumpamaan yang disampaikan Yesus mengatakan biji sesawi. Berarti secara kasat mata biji yang begitu kecil. Namun ketika biji itu punya kualitas, maka biji itu bisa bertumbuh dan biji itu bisa menghasilkan. Dan sama seperti kita, ketika iman kita berharap kepada Yesus, tertuju kepada Yesus, maka iman yang kecil itu pun berkuasa dan itu akan sanggup melakukan perkara yang besar bagi setiap kita. Bisa memampukan kita untuk melakukan ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus kepada kita. Di sini saya buat bahwa oleh karena iman itu, maka kuasa Allah yang akan bekerja. Ya, bukan pemikiran kita, bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita. Tapi iman yang mengandalkan firman Tuhan. Iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Ketika firman itu ada di dalam hati kita, maka firman itu kita perkatakan dan firman itu akan berkuasa bagi setiap kita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, seperti ajaran yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya saat dalam firman Tuhan ini, iman yang kita miliki hari-hari ini, sebesar apapun iman kita hari ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu pendengar saat malam hari ini. Tapi ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, sebagaimana Yesus mengatakan iman sebiji sesawi, adakah kita miliki di hati kita? Dan memang kalau itu ada, biarlah itu kita pakai. Iman itu kita pakai untuk membiarkan kuasa Allah bekerja di dalam hati kita. Sehingga ada power yang begitu besar, ada kuasa yang begitu besar dari setiap perkataan kita, dari setiap doa kita, dari setiap pujian kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Kesimpulan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini dalam pembacaan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, sebagai murid-murid Kristus, gaya hidup kita harus peka, yaitu bertanggung jawab agar tidak menjadi batu sandungan kepada sesama. Di dalam pekerjaan kita, kita harus bertanggung jawab. Di dalam rumah tangga kita, sebagai bapak bertanggung jawab kepada keluarga. Sebagai ibu bertanggung jawab di dalam keluarga kita. Di dalam gereja, sebagai jemaat, kita bertanggung jawab menjadi jemaat yang baik di dalam gereja kita. Yang kedua, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang pemurah. Artinya, siap mengampuni tanpa memperhitungkan kesalahan orang lain. Ya, seperti yang dikatakan tadi, 7 kali berbuat salah dan 7 kali dia datang minta ampun dan menyesal, maka kita harus mengampuni dia. Artinya, kita harus bermurah hati. Apapun kesalahan orang lain, kalau kasih Kristus ada di hati kita, itu yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Jangan kita pakai perasaan kita, pikiran kita, hati kita, kekuatan kita. Kalau itu yang kita pakai, maka ego kita yang akan muncul. Maka akar pahit yang akan ada di hati kita. Maka sungut-sungut yang ada di hati kita. Tapi ketika kita mau hidup di dalam kasih Kristus, kasih itu yang memampukan kita untuk kita boleh melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga itu percaya, ya. Iman sebiji sesawi, artinya kalau kita percaya kepada kuasa Allah, sekalipun iman kita kecil, dan kita percaya kepada firman Tuhan, maka ada kuasa di dalam perkataan kita. Melangkah di dalam iman yang bersandar penuh dengan kuasa Allah. Artinya, biarlah kita hari-hari ini, di masa-masa yang sulit ini, ada banyak permasalahan yang terjadi, baik dalam ekonomi, semua hari-hari ini yang kita lihat, problem-problem di dalam bangsa kita, di dalam

0: belajar untuk hidup memiliki gaya hidup seperti kerajaan Allah yang selalu menjadi berkat teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian Pak.
1: Amin. Terima kasih kepada Ibu Rika Sitinjak untuk firman yang telah dibawakan dalam kitab Lukas pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang keenam. Para pendengar, seperti yang sudah disampaikan dalam kesimpulan bahwa biarlah hidup kita menjadi berkat ya Bu ya. Gantinya batu sandungan. Ternyata kalau kita pernah mendengar atau sering sekali mendengar mengucapkan bahkan kata skandal. Kata skandal itu dalam bahasa dari bahasa Yunani-nya skandalon dan arti dari kata itu adalah inilah dia penyesatan. Atau juga batu sandungan. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, jangan hidup kita itu menjadi batu sandungan, menjadi skandal bagi siapa? Bagi orang lain. Hidup kita, para pendengar, harus menjadi berkat. Kalau dalam Kemenak, istilah Kemenak kami menggunakan istilah berdampak.
0: Berdampak.
1: Jadi kehidupan kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai penyuluh-penyuluh Kristen khususnya, kita harus memiliki dampak yang positif. Nah, mungkin ada beberapa contoh untuk menjadi berkat atau batu sandungan. Di sini para pendengar, bagaimana kita menjadi batu sandungan atau skandal tadi, salah satunya adalah satu, kita memberi teladan yang buruk. Memberi teladan yang buruk, baik kita sebagai orang tua, maupun kita khususnya juga sebagai para pimpinan ini. Apakah di gereja, di kantor, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi sebagai warga negara, sebagai anggota jemaat, sebagai kepala keluarga, ingatlah bahwa hidup kita berdampak. Sayangnya, sering sekali dampak yang kita berikan tidak jarang adalah dampak yang negatif. Pada malam hari ini diingatkan agar kita memberikan dampak yang positif. Yang kedua tadi dengan cara bagaimana orang menjadi batu sandungan adalah mengajarkan ajaran yang menyesatkan, Bu ya. Ini penting sekali khususnya kepada para generasi muda kita. Ketika mereka sudah belajar sesuatu yang salah pada zaman ini, generasi ini, maka itu akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan dan diingatkan kembali oleh Ibu Rika Sitinjak pada malam hari ini, menjadi batu sandungan juga berarti juga mengajarkan ajaran yang salah atau yang sesat. Yang ketiga adalah menyalahgunakan pengaruh. Menyalahgunakan pengaruh khususnya ketika kita memiliki kuasa, jabatan, pengaruh yang besar. Para pendengar, marilah kita menjaga agar pengaruh kehidupan kita itu bukan yang negatif. Perkataan kita, tindakan kita harusnya adalah perkataan, tindakan yang membawa hawa positif bagi lingkungan kita. Demikianlah pelajaran pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati, hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, dan gaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berdoa dan kami mengundang Ibu Rika Sitinjak untuk memimpin kita dalam doa.
0: Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan bagaimana gaya hidup kerajaan Allah sebagai murid Kristus yang sudah percaya kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat di mana Tuhan boleh menempatkan setiap kami. Lewat pengaruh kami, lewat kehidupan kami, lewat jabatan kami, kami boleh berdampak bagi banyak orang. Kami percaya bahwa kami manusia lemah, banyak kekurangan kami, banyak keterbatasan kami. Tapi kami percaya ketika Roh Kudus ada di hati kami, itu yang mampu memampukan kami, menolong kami, menuntun kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami juga masih sering kami menyimpan kesalahan orang lain di hati kami Tuhan, yang membuat kami menjadi marah, yang membuat kami menjadi pahit, yang membuat kami mungkin bersungut-sungut kecewa. Tapi kalau malam hari ini Engkau mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh mengampuni, menegur orang-orang yang bersalah kepada kami, bahkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi saksimu Tuhan, untuk bisa mengingatkan mereka, untuk bisa menjadi menjadi sumber damai bagi mereka Tuhan, sehingga kami juga bisa mengampuni mereka, kami juga bisa menjadi pembawa damai bagi mereka Tuhan, sehingga mereka juga terselamatkan Bapa. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang

0: Berikan kasih bagi setiap kami yang memampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga Tuhan, kami juga percaya Bapa, biarlah iman kami hari-hari ini kami fokus hanya kepada Tuhan saja. Kami tidak mau fokus kepada pikiran kami. Kami tidak boleh fokus kepada uang kami, jabatan, bahkan kekuatan kami. Tapi ketika fokus iman kami kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berbuah Tuhan Yesus, sehingga ada power, ada kuasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap pendengar pada malam hari ini mereka boleh menerima firman-Mu dan itu menjadi rema bagi setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang menjamah hati mereka, di tengah-tengah istirahat mereka, di tengah-tengah tidur mereka, pekerjaan mereka, Roh Kudus yang melawat mereka Tuhan. Perjumpakan pribadi-Mu dengan mereka Tuhan, sehingga kasih Kristus ada di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin.
1: Amin. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah jumpa kita pada malam hari ini dan kita akan bertemu pada Senin yang akan datang pada jam yang sama. Dan terima kasih atas perhatian kita semua, kami akan undur diri, saya David Syahputra,
0: saya Rika Sitinjak,
1: selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Pokoknya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian, tahu?
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
3: Ibu, tenang dulu.
1: Ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Menyadari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama dengan kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, ataupun juga bagian yang mendengarkan siaran kami dari 103,5 MHz serta dari 97,5 MHz dan juga dari aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Rika Pratiwi akan temani suasana malam Anda tepatnya di Senin malam ya, tanggal 14 September tahun 2026 sampai dengan penghujung siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, yang pasti pendengar, bagi Anda yang sudah berada di rumah, selamat beristirahat, atau juga bagi Anda yang baru pulang kerja dan sedang dalam perjalanan, yang pasti hati-hati di jalan ya. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap menjaga kesehatan, terutama di tengah kondisi udara yang belakangan ini perlu kita waspadai pendengar. Nah, hari ini tentunya ya, hari Senin tanggal 14 September, ini masalah kabut asap di Tanjung Pinang menjadi perhatian kita bersama. Bahkan juga pemerintah Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi ya setelah kualitas udara menurun. Nah, informasi dari rri.co.id pendengar, mulai besok ya, hari Selasa tanggal 15 September 2026, kegiatan belajar bagi peserta didik tingkat PAUD, TK, SD, SMP sederajat diberlakukan secara daring atau belajar dari rumah. Dan ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, dan kebijakan ini tentunya diambil ya untuk melindungi kesehatan para siswa kita maupun juga pelajar ya pendengar ya, dari dampak polusi udara. Wali Kota Tanjung Pinang Lisir Mansyah ya mengatakan kondisi kualitas udara yang sudah berada di atas angka 100 ini berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan. Dan di tengah kondisi seperti ini ya, masyarakat juga diminta untuk kita semua mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila ini tidak benar-benar diperlukan. Dan bagi Anda yang memang harus ya beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker ya. Kayak masker udah udah mulai menipis ya stoknya pendengar ya, karena banyak ya dibeli pada hari ini. Nah, ini sebagai salah satu upaya nih untuk mengurangi paparan polusi udara, terutama bagi anak-anak ya, lansia maupun juga masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan yang rentan. Dan yang pasti pendengar, pemerintah Tanjung Pinang ini akan terus mengevaluasi ya kondisi dalam 2 hari ke depan. Jika kabut asap semakin meningkat, sistem pelayanan pendidikan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tentunya bisa menyesuaikan dengan sistem kerja yang bergantian ya. Jadi pendengar, malam hari ini mari kita sama-sama lebih peduli dengan kondisi udara di sekitar kita. Jangan lupa ya gunakan masker jika Anda harus keluar rumah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar, pukul 20.38 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti ya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat jangan lupa gabung lagi ya dalam program siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pada malam hari ini kita di lagu-lagu mancanegara, pendengar ya, tahun 80 sampai dengan tahun 90. Pendengar, kasus perundungan terhadap seorang remaja putri di bawah umur yang sempat viral di media sosial kini diselesaikan oleh Polsek Tanjung Pinang Barat secara kekeluargaan. Nah, peristiwa ini terjadi di kawasan Tugu Pensil, Tanjung Pinang Barat pada 10 September 2026. Perselisihan antar remaja tersebut berujung pada tindakan kekerasan dan kemudian direkam hingga videonya tersebar di media sosial. Kapolsek Tanjung Pinang Barat, Ibtu M. Bangun mengatakan pihaknya telah mempertemukan korban dan terlapor yang bersama dengan orang tua masing-masing karena keduanya masih di bawah umur, dan perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan kedua pihak sepakat untuk berdamai. Pihak terlapor meminta maaf, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta menjalani wajib lapor 2 kali seminggu ya selama 1 bulan, dan biaya pemeriksaan dan pengobatan korban juga menjadi tanggung jawab dari pihak terlapor. Polisi menghimbau masyarakat khususnya para orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Masyarakat juga diminta tidak menyebarluaskan kembali video viral yang melibatkan anak di bawah umur karena dapat berdampak pada kondisi psikologis dan masa depan dari anak. Mari kita hentikan ya perundungan dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Ricardo Serener.
1: I'm gonna offer you.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Program 1 dimanapun Anda berada. Kembali saya Rika di sini ya, yang akan temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Hari ini hari Senin tanggal 14 September 2026. Semoga kita semua senantiasa sehat dan menjaga kesehatan ya di tengah kabut asap ya yang menjadi perhatian kita bersama tentunya masyarakat Tanjung Pinang pada khususnya. Silakan di 27100 pendengar dan juga di 0811 77 89 830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
3: Apa
4: Assalamualaikum
3: kabar?
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kena kabut-kabut asap, RRI ini putus-putus suaranya nih.
3: Bapak dengerin RRI dari mana, Pak?
4: Dari radio manual.
3: Putus-putus ya, Pak, di situ, Pak, ya?
4: Iya, Pro 4, Pro 1, putus-putus nih.
3: Pro 4 juga?
4: Iya.
3: Ya nanti dicek dulu ya Pak ya.
4: Kersek lagi.
3: Udah berapa hari?
4: Baru sebentar nih tadi dengar bercindan di udara. Putus-putus suaranya. Ini masuk baru satu, putus-putus juga suaranya.
3: Iya bentar ya Pak ya, nanti coba cek dulu ya Pak ya.
4: Iya.
3: Silakan.
4: Ini lagunya Rika.
3: Lagunya apa Pak Umar? Kita lagu mancanegara Pak.
4: Sekuntum Rindu.
3: Sekuntum Rindu ya.
4: Memori Sekuntum Rindu.
3: Buat siapa apa lagunya?
4: Dari
3: Spoon.
4: Apa ya? Dari Spoon ya?
3: Iya, dari Spoon.
4: Damar-damar untuk Rika Pertiwi, baliknya hati-hati ya.
3: Terima kasih Bapak.
4: Semoga panjang umur rezeki, sehat rumah tangganya ya, selangkah-langkahnya ya.
3: Amin Bapak juga.
4: Bu Isal, di Pengarayan, Bu Is Pekanbaru. Di Bandung, Tedinda, Bogor ya, Kang Irwan ya, Pak Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung, Kak Judi Minahasa, Edo Kalimantan, Kak Frida Palu, semualah orang Tanjung Pinang dan sekitarnya, mana di Bintan juga sekitarnya ya,
3: okay.
4: Batam sekitarnya, kalau Tanjung Balai, kalau tidak tersebut namanya satu persatu minta maaf ya.
3: Ya Pak.
4: Karena kita ini keadaan kabut asap ini.
3: Baik Pak, sehat-sehat ya Pak ya.
4: Nah, harus pakai masker keluar rumah Rika.
3: Bapak juga dong pakai masker.
4: Iya. Lagi sehat-sehatnya kau kan.
3: Sehat, Bapak sehat ya Pak.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Cuma dah sehat apa

0: Apa, Pak?
1: Apa nak kata saya? Piti tak sehat tu.
0: Piti tak sehat? Bapak banyak
1: ya,
0: piti,
1: piti
0: Pak.
1: Ya, piti tak ada. Piti tak sehat tu.
0: Bapak piti banyak?
1: Piti banyak kau. Kau dah ada. Apa nak? Kalau piti kau banyak, penyakit tu apa ya? Piti, kalau piti kalau piti banyak, penyakit tak ada masalah tu.
0: Saya sehat ya, Bapak.
1: Apa piti sakit? Piti katakan lado seketik-seketik. Tapi yang piti berubik, yo. Ya, itu dekat ya.
0: Ya, Bapak.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Umar. Tadi penelpon yang pertama ya. Oke, lekas sembuh ya Bapak ya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pendengar, kita ke WA dulu. Halo, selamat malam Roa Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umar Sulami?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Ruang rindu, ruang brogi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, bagus. Ya. Aduh suara Umar Sulami ini lembut gitu, keibuan gitu suaranya.
2: Kena nenek-nenekan.
0: Enggak. Saya senang kalau suara keibuan seperti ini, saya senang.
2: Mbak Rika, lagunya apa aja nih?
0: Lagunya bebas, mau lagu apa? Kita lagu mancanegara, boleh lagu barat, boleh lagu Malaysia, pokoknya lagu luar deh. Lagu apa?
2: The Power of Love aja lah.
0: The Power of Love.
2: Sendian.
0: Oke. Okay. Yeah. Mas Sulami di Jalan Kuantan, dengerin kami pakai apa? Pakai radio atau pakai aplikasi handphone?
2: Pakai radio kuno.
0: Oh, radio kuno. Gimana di situ? Suara apa? Siaran kami kresek-kresek enggak?
2: Bagus enggak apa?
0: Oh, bagus. Mungkin ini persis. Mungkin ini ya. Soalnya di Soekarno-Hatta tadi tuh Pak Umar tadi kresek-kresek kata Pak Umar.
2: Iya, bisa jadilah pengaruh itu asap ya.
0: Iya, mungkin di tempat Pak Umar lebih tebal kali ya.
2: Di bawah angin. Harap malam Mbak Rika di bawah angin soalnya kan. Jalan-jalan dia.
0: Oke. Ya udah, Umar Sulami silakan salam-salam buat siapa?
2: Salam presnya Mbak Eyang Ucu. Kan Mama Dani. Sama siapa ya? Pak Umar. Hamzah Yusuf, terus Yusuf di Batam,
0: terus
2: Bang Udin, Pak Kumis, ilek tuh yang suka salah-salah.
0: Oh iya. Salam.
2: Suka salah-salah, iya. Sama ini untuk Oma Cucu. Yang mantan reporter RRI.
0: Oh, Oma Cucu 2000. Tinggal di situ kan, dekat tetanggaan ya?
2: Pak, dia di Batu Dua.
0: Oh, dia di Batu Dua. Oh. Tapi Oma Sulami ini sering nyenggol ya?
2: Sering. Kami kan dulu kami terapi sama Mbak di Happy Dream kan. Jadi Oma Cucu rajin terapi.
0: Oh,
2: jadi gitu. Udah kayak anaknya gitu udah dibuatnya kan.
0: Oh, gitu.
2: Jadi cerita senggol-senggol lah mama nih katanya.
0: Saya kata kira kan, ya. Oma Cucu tinggal di Kuantan juga, makanya Oma sering nyenggol.
2: Iya, ketemu waktu terapi, tapi terapi udah pindah ke Medan.
0: Udah nggak ada, nggak ini lagi, nggak jalan lagi terapinya.
2: Pak, nanti udah pindah, habis kontrak.
0: Habis kontrak, udah pindah ke Medan
2: iya,
0: ya.
2: Memang. 8 tahun di sini ada Mbak. Tapi memang enak Mbak, terapi itu Mbak. Oke lah Mbak.
0: Makasih ya.
2: Salam juga untuk yang pendengar pendengar Pro 1 semuanya tanpa kecuali. Jadi udah kita jelas, salam saya Mbak.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, sama-sama Mbak. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Sulami tadi pendengar ya. Baik, kita ke lagu dulu ya. Ada lagu dari Spoon, Memories Contemporary.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Oke, peringkat Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan bagi yang masih akan bergabung tentunya ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baluk, mana apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, lagi ngapain nih, Bang Lukman?
1: Lagi duduk-duduk aja. Ica.
0: Aduh, duduk aja. Sendiri aja nih.
1: Ya sendiri aja.
0: Mm-mm. Gak nyari teman, Bang?
1: Enggak lah, Rita.
0: di Teluk Bakau gimana kondisinya di sana? Ada kabut asap juga gak sih?
1: Ya, ada juga.
0: Tebal gak?
1: Enggak seberapa lah.
0: Oh, enggak seberapa. Oke. Baiklah, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Miss You My Love.
0: Miss You My Love?
1: Iya. Yeah.
0: Miss You My Love. Buat siapa tuh lagunya?
1: Salamnya pertama buat Rika ya. Selamat malam untuk tugas. Tadi yang dengar ada Pak Umar yang baru masuk, ada Umar Sulami juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Mak Dani. Ada Yusuf juga, ada Pak Amjad Yusuf, ada Kak Sarinah, ada Mas Prabu. Ada Pak Kumis, Bang Herman juga, ada Bang Udin.
0: Yeah.
1: Ada Dang Merdu juga. Terus ada siapa lagi? Teh Dinda. Ada Pak Irwan,
0: Bandung.
1: Terus ada Kak Rahma juga, ada Diona juga di Kupang, ada Bu Farida juga.
0: Bu Farida.
1: Terus ada Ile. Ada siapa lagi ya? Pokoknya buat semua lah kan, dari
0: semuanya aja ya.
1: Pertama sampai yang terakhir, okay. Di salah semua tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Teluk Bakau tadi ada Bang Lukman ya. Lagunya dari Revi ya, Miss You My Love. Kita lanjut lagi di belakangnya Bang Lukman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rama, wih, mantap kali lah suaranya kemarin tuh Kak Rama. Itu studio rekaman siapa tuh?
2: Apa?
0: Itu kemarin rekamannya di mana?
2: Rekaman yang mana?
0: Yang kemarin itu yang kakak kirim.
2: Itu enggak keluar mainan. Enggak keluar manggil suaranya.
0: Keluar maksudnya itu di mana kakak rekamannya?
2: Itu di studio radio Luak Nantu di Batu Sanggar.
0: Oh, itu memang di studio rekaman kemarin itu.
2: Bukan studio rekaman, studio radio.
0: Oh, studio radio swasta di sana ya.
2: Nah, ya itu kan acara itu malam minggu karaoke udara.
0: Oh, ada karaoke udara di sana. Oh, berarti live ya di sana ya, Kak?
2: Ya, ada yang datang ke radio, ada yang telepon dari rumah.
0: Apa nama radionya tadi?
2: Radio Luak Nantuo LPPL.
0: Luak Nantuo. Tak boli-boli, tidak. Di Batu Sangkar ya, berarti ya?
2: Iya, di Batu Sangkar. Nantuo.
0: Luak Nantuo.
2: Kemarin tuh karena nggak karaoke kan, pergi jalan-jalan bersama teman-teman radio sama penyiarnya juga. Dari pawai 17 Agustus kemarin dari Kominfo.
0: Gitu. Tapi kemarin kakak nyanyi di situ yang kakak posting itu.
2: Itu kan. Biasanya kan Karama kan datang ke radio posting terus tuh biasanya di Facebook. Masalahnya itu teman-temannya ada di Denpasar, dia minta disalamin juga gitu kan. Dia terus lagi sama Karama.
0: Oh gitu, jadi kakak numpang take video lah di sana batik kemarin tuh ya. gimana sih kondisi di Batu Sangkar, Kak? Soalnya di Tanjung Pinang udah mulai kabut asap nih, Kak, di sini.
2: Ya, kabutnya ada, tapi hujan nggak ada turun sekarang. Berapa hari yang lewat ada hujan turun. Cerahnya cuman cerah setengah-setengah aja cerahnya. Mm-hmm.
3: Tapi aktivitas anak-anak sekolah di sana gimana? Diliburkan atau tetap sekolah nih?
2: Tetap sekolah.
3: Oh, tetap cuman sekolah.
2: Diwajibkan pakai masker.
3: Oh gitu. Kalau kita Tanjung Pinang mulai besok itu anak-anak diliburkan dulu, Kak.
2: Oh, besok?
3: Mulai besok sampai tanggal 18 lah. Diliburkan dulu anak TK sampai ke SMP. SMA kita belum tahu nih soalnya.
2: Oh, mungkin ini deh. Masalahnya kan kabutnya belum begitu tebal sih. Kalau dulunya emang diliburkan juga.
3: Oh gitu. Ya mungkin karena jarak pandangnya juga masih jauh gitu ya, Kak ya.
2: Okay. Oh, di tempat ini situ kan ya tempat kebakaran itu hutan itu kan dekat ya.
3: Iya, kita dari Kalimantan.
2: Kalimantan.
3: Iya, kiriman asap dari Kalimantan, Kak. Uh-huh. Silakan Karama, ya. Karama mau lagu apa?
2: Mau lagunya. Heeh. Uh-uh. Ini deh. Siva forever. Na na na na na na. Itu.
3: Siva forever.
2: Lagu mancanegara kan?
3: Iya, benar. Lagu dari Spice Girls ya? Oke. Lagu lama.
2: Ah. Buat selamanya itu kan artinya buat selamanya kan?
3: Iya, benar, Kak Rahma. Silakan Kak Rahma, salam-salam buat siapa?
2: Yang pasti sehat selalu buat Rika, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya buat keluarga besar Karama, spesialnya buat Rama sisters di perantauan Kencana Tamiara dan Nami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Telinda di Bogor, buat siapa? Buat Bang Krispat, dia udah pernah gabung di Denpasar ke ini dia ke Tanjung Pinang karena Kak Rama juga yang minta dia bergabung di Tanjung Pinang.
3: Iya, kemarin dia gabung sekali, Kak.
2: Iya, katanya udah 2 kali atau 3 kali dia katanya.
3: Iya.
2: Emang Rima Melati juga udah gabung katanya.
3: Iya, sama Kak Rita juga kemarin sekali juga.
2: Iya. Iya, salam juga buat Kak Deli, buat Kak Rosi sama Mama Rosi, buat Pak Bayu, Pak Hamzah, Pak Dem, buat Diona, buat Bang Aye, buat Tanjudin, buat Ibu Farida, buat Ibu Putri Merica.
3: Yeah.
2: Salam sejahtera. Pokoknya yang nyalamin Kak Rama semuanya, yang udah bergabung, yang belum bergabung, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Terima kasih Kak Rama.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rika.
3: Waalaikumsalam, Kak Rama.

0: Oke, peringkat Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan untuk penelpon selanjutnya 27100 dan juga di 0811-778930. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, rindunya, rindunya, rindu, rindunya, rindu, rindunya.
0: Oh, mabuk nih. Mabuk asap. Rindunya, rindunya, rindunya, rindunya siapa sih?
1: Rindunya sama Ruang Rindu lah.
0: Oh, rindu sama Ruang Rindu. Bang Gafar kemana aja? Kita juga rindu dengan Bang Gafar. Abang Gafar kayaknya sekarang milih-milih deh.
1: Kok sekarang ngomong, baru ngomong rindu sama aku. Kemarin apa nggak ngomong gitu?
0: Iya, soalnya kan Bang Gafar sama aku jarang gabung. Kayaknya Bang Gafar sekarang milih-milih, maunya sama Erita, sama Karima, sama Kak Eza.
1: Enggak lah, yang namanya kita kan kesibukan malam ini pandangan buka siaran radio di ayo ada ini ada Rika, oh, coba lah gabung, alhamdulillah itu dapat juga gabung kan, udah lama aku nggak dengar suara Rika, rindu juga aku nih.
0: Nah, makanya, oh, jadi sekarang abang sibuk malam.
1: Kalau gitu kita sama-sama rindu-rinduan
0: lah. Rindu aku, rindu kamu jadi satu.
1: Rindu kamu, rindu aku, cinta kita.
0: Iya, asik. di balai gimana, Bang? Berkabut juga nggak sih, Bang, di balai?
1: Udah, alhamdulillah udah aman sekarang ini kan.
0: Oh, udah aman?
1: Iya.
0: Udah nggak ada lagi kabut asap di sana?
1: Udah nggak ada lagi. Alhamdulillah udah aman lah sekarang lah.
0: Oh, jadi ini kabut asap dari sana juga nih pindah ke sini?
1: Iya, dari Karimun kirim ke Pinang loh.
0: Dari Karimun kirim ke Pinang. Ya ampun.
1: Sehat-sehat ya.
0: Insyaallah.
1: Hah? Rika sehat, Rika ya.
0: Sehat. Tadi Abang bilang siapa?
1: Itulah terpanggil nama Liza gitu.
0: Cih. Terpanggil nama Liza. Aduh, memang laku nih dilupain terus sama Bang Gafar.
1: Dekat-dekatin nama-nama Liza, Rika, Rima gitu kan. Jauh-jauh gitu. Malam ini kita lagu apa, Rika?
0: Malam ini kita lagu Mancanegara, Bang.
1: Oh, Mancanegara. Mau dari Slam bisa nggak?
0: Boleh lah. Dari Slam yang mana tuh?
1: Nah, ini. Nggak mau dari Slam. Mau dari Spring. Brogenbilla.
0: Apa sih judulnya, Bang?
1: Brogenbilla.
0: Apa?
1: Brogenbilla. Iya, Brogenbilla.
0: Bougainvillea dari Spring. Ya Allah. Ya. Mana tadi?
1: Ada enggak?
0: Ada tadi ketemu.
1: Itulah. Asyik mikir rindu-rindu jadi lari benet.
0: Bougainvillea Spring.
1: Iya.
0: Ini Spring yang penyanyi Malaysia itu kan, Bang?
1: Iya dong, masa dari Arab.
0: Bougainvillea. Tumben ya Mbak minta lagu ini.
1: Enak dong lagu itu.
0: Enak ya lagunya ya, Bang, ya?
1: Ini peristiwa lama gitu kan.
0: Ayolah.
1: Waktu itu aku ngejar-ngejar kamu. Kamu gak mau itu kan. Gak mau lihat aku di belakang kamu. Ya.
0: Iya. Habisnya sambil gonggong sih. Jadi gimana mau lihat? Astagfirullahaladzim. Sorry ya, Bang. Abang sih, waktu itu aku ngejar kamu, ngapain?
1: Apanya?
0: Ngapain kejar-kejaran?
1: Ya kamu es krim kamu sama aku gitu, ya kamu mau es krim aku bawa lari ya, makanya kamu ngejar aku gitu kemarin kan.
0: Iya. Yuk, salam-salam ya buat siapa yuk? Ya,
1: salam. Nah, salam yang terikat, ya selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya. Untuk guru-guru perusa satu dengan Pinang yang lagi istirahat, cuma istirahat ya. Yang lagi sakit itu cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatan ya. Yang lain Bang Apur, salam satu. Untuk Pak Kumis, Ileng, Bang Irman, Kang Irwan ya. Siapa tuh yang betul 10 tuh? Bang,

0: Udin ya, Bang Udin ya.
1: Yang mana yang
0: Bang
1: batu
0: Udin.
1: 10?
0: Yang Bang Herman, Herman batu 10 ya.
1: Batu 8.
0: Nah, batu 8
1: Bang
0: yang batu
1: Udin
0: 10
1: batu
0: itu.
1: 13.
0: Nah, batu 13. Lampunya salam satu untuk semua lah, untuk ibu-ibu juga ya. Nah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kelurahan ya. Ibu-ibu kecamatan.
1: Oh, ibu-ibu disalamin. Ah, ibu yang di rumah nggak disalamin?
0: Ya tidur gimana mau dengar dia, udah tidur
1: Oh,
0: kan ya.
1: udah tidur ya Kak Novi ya?
0: Ya kecapean ya. Pantesnya. Oke lah untuk Rika, sekali lagi Bang Gafar ucapkan terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang Gafar.
0: Pulangnya hati-hati ya.
1: Oke.
0: Bawa motornya hati, bawa motor, bawa mobil.
1: Saya? Bawa pesawat.
0: Oh, kan Jelebu nih, Jelebu mana bisa kelihatan kalau bawa pesawat malam. Nanti katanya rumah ukurannya lampu, dia lihat ke lampu itu katanya, oh tak tahunya Karimun gitu kan.
1: Waduh, pas pula di gentengnya Bang Gafar ya. Kaget pula Bang Gafar nanti ya.
0: Oke, yuk, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar dari Tanjung Balai Karimun. Halo, selamat malam Pulau Rindu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Dengan siapa?
2: Apa kabar sayangku?
1: Sehat kabarnya kakak. Kakak apa kabar?
2: Saya baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
2: Alhamdulillah.
1: Aduh gimana nih sekarang nih?
2: Ah gitulah. Kan anak tak sekolah.
1: Iya,
2: libur kan?
1: Besok libur tuh sampai tanggal 18
2: iya.
1: Dulu.
2: Ya mau gimana lagi lah.
1: Kakak yang di SMP 7 kan, Kak?
2: Iya, betul. Tadi tak ada informasi barusan aja kan turun aneh nih informasinya. Jadi enggak tahu enggak.
1: Iya.
2: Libur. Ya, gitulah gelap, sangka nak hujan rupanya jerebu.
1: Ya makanya tadi sore itu pulang jam 4 aja udah gelap udah. Jam segini udah
2: iya.
1: Udah gelap ya, ya Allah astagfirullahalazim. Kita pun kayaknya
2: tengok
1: juga
2: jam baru agak, jam berapa?
1: Mata juga pedih-pedih kan kalau bawa motor kan, Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke.
2: Jadi kita sebentar sangkanya matanya rupanya mata tuh lah kena debu apa kan? Nah itulah, mudah-mudahan diturunkan hujan secepatlah ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Tadi tempat
2: kita
1: Bang
2: ngarap
1: Gafar,
2: hujan juga lah.
1: Di tempat Bang Gafar tadi udah aman katanya.
2: Iya, dia lari ke Pinang ya.
1: Beda Kak.
2: Dia berganti ya agaknya.
1: Kita kan yang dari Kalimantan Kak.
2: Oh gitu ya.
1: Infonya gitu sih, kalau yang apa kabut Tanjung Pinang itu kiriman dari ini, dari Kalimantan.
2: Jadi lambat lah habis.
1: Tak tahu lah.
2: Tergantung hujan ya.
1: Tergantung, semoga nanti hujan gitu kabut asapnya ya.
2: Amin. Mudah-mudahan doa kita dijabarkan Allah ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Turunkan hujan. Kena panasnya luar biasa.
1: Makanya banyak-banyak minum air putih.
2: Ini udah pakai galon langsung masuk ke mulut.
1: Udah tak main lagi tumblernya langsung galon ya.
2: Tak cukup gelas kecil. Ini galon ada 56 nih. Besok baru kirim lagi, antar lagi. 6-7 galon.
1: Oh, panas betul ya Kak ya Allah.
2: Itulah. Makanya siapkan air galon.
1: Siapkan air galon. Ada tuh yang berapa tuh yang kecil-kecil itu tuh.
2: Kami yang besar. Jadi lama habis.
1: Aduh. Kami tadi cari masker jadi habis.
2: Itulah. Kita pakai handuk itu tuh.
1: Tadi cari masker, enggak ada masker. Dah habis. Tengoklah besok kalau ada. Ya Allah, dengan astagfirullahalazim. Pada kemarin masker tuh banyak bergantung-gantung, hari ini pada habis.
2: Ah gitulah. Kita memberi rezeki untuk penjual masker. Semua Allah ngatur.
1: Iya.
2: Kalau musim panas rezeki untuk es krim. Laku. Ah itulah. Lagu boleh? Lagu Malaysia lah.
1: Boleh lah lagu Malaysia, mau lagu apa?
2: Mimpi yang hilang dari Iklim Salim.
1: Oh, mimpi yang hilang. Kami suka dengan
2: lagu
1: mimpi itu.
2: Mimpi sedap-sedap hilang.
1: Apa? Tidur tadi ya?
2: Tak lah, hari ini belum tidur, bentar lagi lah. Pokoknya hari ini nak merata Pro 1, Pro 4 udah. Radio 11 udah, di Bintan kan. Udah tiga sudah, udah tidur, tak banyak-banyak lagi ya. Tinggal tidur aja.
1: Oh, tak, kakak tak ke ini, ke tempat lain?
2: Putar sana radio HP, Pro 4. Sini radio biasa. Tadi kan dengar semua lah. Iyalah, ke tetangga kan, perempat. Iya, Ardi yang siaran tuh.
1: Iya, betul Ardi. Salam-salamnya buat
2: siapa? Kami tak pantun, lagi malah nak berpantun. Yang pantun kan Bang Udin tadi. Bang Gapar Nyalam, dia dekat perempat.
1: Oh, Bang Udin masuk perempat tadi.
2: Iya. Lagu ada kan?
1: Ada, Mimpi Yang Hilang kan, dari Iklim kan?
2: Betul. Makasih ya, Rika. Salam untuk Rika sama bertugas. Jadi jaga kesehatan, karena kan jauh malam kan?
1: Jauh lah
2: kak. Itulah malam-malam, nak pakai serupung pakai ember buat mata kak ember.
1: Itu jalan tuh gelap, tadi tuh terasa, apa macam ini nih gitu kan?
2: Gelap Rika, tak apalah cobaan Allah semua. Nggak berlalu nanti ya.
1: Amin, kita doakan.
2: Terus ada ini. Barusan tadi siapa? Suara pelan, betul.
1: Itu Bang
2: Gafar ya?
1: Bang Gafar.
2: Tak dengar lah.
1: Tak dengar.
2: Kami nak kuat radio, tetangga bising pula kan.
1: Takut.
2: Suara Rika jelas, suara Bang Gafar tak jelas.
1: Dia takut orang rumah dia bangun tak? Kan dia ngomong bisik-bisik. Ngomong pelan-pelan kan.
2: Tak dengar Bang Gapar.
1: Iya, kalau iya kalau di bawah selimut dia berselubung. Kalau dia masuk ke bawah kolong tempat tidur.
2: Ya iyalah. Lanjut ya. Terus ada Bang Udin yang tidak masuk, yang Ucu sama Mabrian tak tahu dah masuk belum, yang malam ni Bunda Permata sama Bu Sinta mau cepat sehat habis operasi katanya kan. Moga cepat sehat, Alip. Alip, itu juga lo masuk pelan ya suara dia.
1: Itu.
2: Sama Ile, Pak Hamzah Yusuf. Yusuf. Pak Kumis, Kak Sarina. Moga cepat sehat juga, flu juga tu. Ada Bang Lukman ya. Ada Makcik Mah juga. Siapa tu? Bang siapa lagi tu? Lupa. Bang Herman.
1: Bang Herman.
2: Yang masuk tadi apa, Kak? Apa?
1: Coba, Kak.
2: Uni Rahmah ya?
1: Oh, Kak Rahma. Uni Rahmah.
2: Salam kenal lah ya. Iyalah, yang lain-lain fotokopi Pak Hansa Yusuf udah masuk nih kan? Ada Pak Umar juga .
1: Oke.
2: Adi salam semualah yang lagi di mana saja berada. Moga kita sehat selalu. Makasih Rika Pertiwi.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Kak Gadis dari Batu 10. Kita ke lagu Space Girls, pendengar Viva Forever.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Oke, lagu dari Spring tadi pendengar ya, Bougainvillea tadi. Spesial untuk Bang Gafar yang sudah request ya lagu ini tadi. Dan silakan untuk penelpon selanjutnya 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Selamat malam, Luar Rindu.
1: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Deli udah ngantuk ya?
1: Iya.
0: Tante, suaranya lemas sekali.
1: Lagu.
0: Mau lagu apa, Kak Deli?
1: Boyzone udah naik belum?
0: Boyzone belum, Kak. Yang mana tuh Boyzone?
1: Everyday I Love You.
0: Everyday I Love You ya. Oke, buat siapa lagunya? Kak, buat siapa?
1: Untuk Kak Deli selalu.
0: Amin.
1: Banyak hati. Pakai masker. Ya, hari ini
0: pokoknya hari ini masker laris habis.
1: Iya, ada sama aku jenis satu box.
0: Oh ya, oh, masih ada stok yang kemarin ya.
1: Udah ganti juga. Enggak tahu, dari sore sudah berat sekali mata tuh.
0: Ngantuk ya bawaannya ya.
1: Iya, dari sore, dari habis maghrib itu kok ngantuk kali.
0: Jadi tadi sempat tidur nih?
1: Iya.
0: Oh. Terbangun gitu ya, nelpon dulu ya.
1: Iya.
0: Masuk
1: pula kan, iya ada Kak Rahma juga ya.
0: Iya, Kak Rahma tadi kakak udah bangun ya?
1: Iya. Udah bangun, udah nelpon tadi itu. Indotnya udah masuk belum? Belum lah ya.
0: Belum lah. Itu siapa? Krispati itu?
1: Iya. Belum.
0: Belum masuk.
1: Iya. Kakak Kris.
0: Kakak Kris.
1: Iya. Dia ada komunikasi sama aku dia. Itu terketumbar katanya. Ya, itu merica. Mama Dani.
0: Siapa?
1: Mama Dani.
0: Sama mereka udah lama loh.
1: Oh, berarti belum masuk. Semalam tadi masuk dia. Semalam masuk juga.
0: Oh iya, semalam masuk ya?
1: Tadi itu di perseta pun masuk juga.
0: Oh ya, alhamdulillah. Itu udah masuk belum? Siapa? Temennya Mama Dani itu loh, siapa?
1: Yang mana?
0: Bang Andi Yudhistira.
1: Oh, belum.
0: Belum ya?
1: Belum. Tadi emang udah ngopi belum? Kata ini berat juga, aku salamin satu semua.
0: Ya udahlah, lanjut tidur ya.
1: Ya udah kan, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan dan sejahtera. Jaga kesehatan semuanya. Ya, umur panjang semuanya.
0: Amin, makasih.
1: Oke, thank you, bye-bye.
0: Bye-bye juga, terima kasih buat Kak Deli. Tadi udah ngantuk berat ya Kak Deli ya. Di belakangnya Kak Deli, silakan untuk penelpon selanjutnya. Selamat malam, Luar Rindu. Halo. Halo. Aduh.
2: Memori lewat lagu.
0: Kenapa sih penelpon aku pada ngantuk-ngantuk nih?
2: Baru bangun tidur kakak.
0: Oh, baru bangun tidur.
2: Iya.
0: Jam berapa tadi tidur?
2: Tidurnya pas Rika tadi buka lagu apa ya yang mau ke jam 9 tuh. Ada mulailah ngejam-ngejam mata tidur.
0: Iya tadi.
2: Tadi nggak nelpon sini apa tuh masuk. Kakak terbang dulu ke Ranai.
0: Oh, dan
2: balik kakak dari Ranai masih ada ngobrol. Udah kakak tunggu dulu. Karena putar
0: apa kak?
2: Sekali nak ke sebelah nak lagu. Untuk ngepor lagi ribut.
0: Iya tadi ada tamu tadi sebentar. Lagunya apa?
2: Indo.
0: Apa?
2: Indo.
0: Indo ya. Manca.
2: Manca ini habis mana sepah dibuang aja lah.
0: Oh, lagunya ini apa nih?
2: Yang ngepet sikit biar dia tidur sikit.
0: Ah,
2: lagu biar tidur voice. Lagi maksudnya.
0: Iya betul. Biar tidur lagi.
2: Sarannya fotokopi aja yang udah masuk tadi lah.
0: Oke.
2: Okay. Ke pondok tadi sama Kak Deli. Iyalah gitu kakak mundur ya. Dengar lalu lagu nak tidur lagi.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buatnya Kak Berlian ya dari Ganet tadi peringat. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan untuk yang akan bergabung ya di kesempatan malam hari ini dalam program Luar Rindu 2700 juga di 0811 7789830. Halo, selamat malam Luar Rindu.
3: Malam Kak Rika.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Dengan orang NTT.
0: Orang NTT. Ada Kakak Kris.
3: Iya deh, benar.
0: Apa kabar nih Kakak Kris Pati?
3: Kabarnya kalau orang NTT bilang babasa, baik-baik sayang.
0: Oh, babasa.
3: Iya, babasa singkatan baik-baik sayang.
0: Oh, babasa baik-baik sayang. Oh, gitu. Jadi aku jawabnya apa biasanya kalau di sana?
3: Ya.
0: Kan Kakak Kris bilangnya babasa bebek sayang. Diriku jawabnya apa?
3: Iya, baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah dong ya, baik-baik aja. Aneh. Kakak Kris gimana? Cuaca di sana Kakak Kris?
3: Di sini enggak ada asap.
0: Oh.
3: Asap orang penjual sate aja yang asap.
0: Oh, gitu.
3: Tapi ya NTT aja baru saja juga ya, terkena bencana yang lalu ya.
0: Gempa bumi ya.
3: Gempa itu yang gempa bumi. Tapi itu daerah Flores yang terdampak. Kalau di Kakak Kris punya tempat di Sumba, puji Tuhan nggak terganggu.
0: Oke. Jadi di sana alhamdulillah bebek aja gitu ya. Di sini lagi ini lagi jerebu.
3: Gitu ya.
0: Ya lagi kabut di sini makanya.
3: Nanti pulangnya sama siapa dengan Marika?
0: Apa?
3: Nanti pulangnya dengan siapa?
0: Karika pulang dengan siapa? Aku pulang dengan siapa?
3: Kalau aku kabut kan misalnya Kak Kris, jadi Kak Kris jemput nanti.
0: Oh, Kakak Kris jemputnya pakai apa Kakak Kris?
3: Ya jemput supaya jangan kena asap dong.
0: Oh, jangan sampai kena asap. Aku pulangnya sendiri Kakak Kris.
3: Oh gitu ya. Tapi jauh rumahnya dengan tempat kerja di studio itu jauh ya?
0: Jauh nggak ya? Kalau jalan kaki sih mungkin 2 hari baru nyampe.
3: Oh iya sih.
0: tadi Kak Rama masuk loh.
3: Oh gitu ya?
0: Iya.
3: Iya kan? Saya juga melihat. Paspor itu harus dari tadi saya jari saya hampir keriting nih.
0: Oh dari tadi coba masuk.
3: Rika kan kadang-kadang yang ada lagu ketiga tapi kan nggak ada pendengar yang minta. Berapa kali?
0: Ya, itu yang tadi ya? Yang tadi ya?
3: Ya saya juga pikir mungkin saya kan bukan orang Banyak Pinang ya, mungkin begitu ya.
0: Enggak, biasa aku enggak kayak gitu sih Kakak Kris. Cuman tadi kebetulan ada tamu.
3: Oh, ada tamu.
0: Iya, kebetulan tadi ada tamu, ada ngomong penting sedikit gitu kan. Ya, makanya diriku terpaksa putar lagu tadi. Biasa aku enggak pernah kayak gitu.
3: Kalau saya boleh usul,
0: apa
3: boleh
0: tuh? Usul, apa tuh?
3: Kalau saya memang di beberapa tempat di yang saya dapat masuk, misalnya RI Denpasar, RI Padang, saya usulkan misalnya kalau ada telepon, kan di Tanjung Pinang kan pakai telepon biasa dengan
0: WA
3: call, tak?
0: Oh iya.
3: Nah, misalnya kalau mau kayak Rika lagi terima telepon WA call, lagi apa menerima apa misalnya request lagunya yang WA call, kan? Telepon yang biasa kan berdering toh. Jadi daripada ribut, apa itu ya selain ribut, ya sekaligus juga memberi kesempatan yang pasti untuk pendengar yang ditelepon tadi itu bisa diterima langsung, walaupun nggak diajak bicara.
0: Diangkat aja dulu gitu ya?
3: Ya, angkat aja dulu.
0: Oh. Tidak
3: apa-apa, biar lama itu resiko.
0: Bisa dipulsa?
3: Ya terserah dia, terserah penelpon.
0: Jadi
3: nggak ada kesan bahwa apa kadang-kadang kalau misalnya kan Krista kan sudah masuk karena saking lama misalnya ada bercerita ada yang curhat dengan Rika ya akhirnya sampai 3 kali akhirnya kebagian orang lain lagi yang masuk. Kayaknya ada notifikasinya sudah masuk terus. Sudah masuk Hanya tidak terangkat gitu loh.
0: Oke, okay, nanti saya saya coba ya Kakak Kris ya.
3: Ya tadi malam sama Mbak apa?
0: Mbak
3: Bang
0: ini
3: Ricky, Bang Ricky sudah ternyata saya ternyata sudah biasa katanya. Saya sudah sudah biasa katanya.
0: Sudah biasa apa?
3: Maksudnya sudah biasa yang seperti yang saya usulkan ini.
0: Oh gitu, diangkat dia aja gitu ya.
3: Ganti jadwalnya Lisa itu ya
0: gitu. Nanti ya aku kayak gitu ya.
3: Ya kalau boleh, memang saya cuma usul lah. Karena apalagi kan, ya kita kan cuma tamu kan, pendengar tamu, iya. Tamu pendengar.
0: Ya. Oke, okay. tadi memang bukan lagu requestan sih tadi. Saya akui tadi bukan lagu requestan, karena tadi ada tamu tadi mau ngomong penting sebentar gitu kan. Ya udah deh, jadi aku coba selesaikan dulu sama dia tadi. Maaf ya.
3: Oh tidak apa-apa.
0: tidak apa-apa, tapi giginya rapat.
3: Giginya rapat maksudnya?
0: Rah. Enggak dong ya. Ya Kakak Kris, salam-salamnya buat siapa?
3: Salam-salamnya untuk ya pertama-tama untuk Adinda Rika yang lagi bertugas malam ini.
0: Tahu deh Adinda. Terima kasih Kakanda.
3: Wah, bagus ya kalau kita panggil Adinda aja ya.
0: Adinda, aku panggilnya Kanda dong.
3: Ya boleh dong. Mulai malam ini ya.
0: Boleh. Kak Kanda Kris.
3: Salam-salam lagi untuk Kak Deli. Dari baru lewat ya, baru turun ya.
0: Dia udah ngantuk kali tuh tadi.
3: Iya deh. Udah ngantuk. Ibu guru ya, ibu guru tadi tuh yang dari SMP 7 ya.
0: Itu ini bukan ibu guru. Kak gadis itu dia punya usaha lah di SMP 7 gitu.
3: Oh, kantin.
0: Kantin, punya usaha kantin di SMP 7. Makanya kan besok mulai besok kan anak-anak sekolah libur nih. Dari tingkat TK sampai ke SMA kan enggak sekolah, belajar di rumah.
3: Berarti kantin bisa jalan-jalan ke mall dulu besok.
0: Jalan-jalan ke mall. Gimana nih mau jalan ke mall?
3: Kenalnya Kak gadis
0: ya. Kabut asap tebal, Bang.
3: Oh, gitu ya.
0: Iya.
3: Terus itu sama apa ibu sama Putri Merica.
0: Putri Merica.
3: Malam ini dari Putra Ketumbar ini NTT.
0: Oh Putra Ketumbar.
3: Terus ada siapa lagi ya? Ada Bang Prabu dari Batam. Mbak Sarina salam. Terus ada dari mana lagi? Tanjung Balai Karimun itu Mbak Marta ya.
0: Siapa?
3: Mbak Marta.
0: Bang Gafar.
3: Mbak Marta.
0: Oh, ada perempuan dari sana ya?
3: Oh. Belum pernah masuk di Mbak Rika ya?
0: Belum. Siapa namanya?
3: Ada kapan siang itu? Kapan yang berapa hari lalu ya? Masuk. Jadi saya sempat dengar.
0: Oh, Mbak Marta. Oh. Marta.
3: Itu pas Bang Ardiar yang
0: Dinas.
3: Dinas sama Pak Sulis.
0: Oh, dengan Pak Sulis, iya.
3: Ya. Gitu. Dan semua aja deh, kopi dari Mbak Gadis itu Mbak Sawa. Karena kepingin sih ngomong-ngomong sama Mbak Rika Ramadhan.
0: Tapi Kanda Kris belum request lagu.
3: Oh ya, lagunya boleh dong, aku minta Baby Blue.
0: Baby Blue?
3: James Baker.
0: Oke. Okay. James.
3: Ada Adinda.
0: Dong, kita coba cari dulu ya. Ada nih lagunya. Makasih ya.
3: Asik.
0: Oke, selamat malam Kak Kandaku.
3: Adinda yang baik hati.
0: Iya dong.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Malam, nice to you.
0: Oke, terima kasih buat Kak Kanda Kris Pati dari NTT tadi pendengar. Kita ke lagu Boyzone dulu ya. Every day I love you.

0: Oke, lagu mimpi yang hilang dari iklim. Tadi paling ngira kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan di 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Selamat malam untuk Kak Hani dari Jalan Sultan Sleman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ikutan aja nih request lagu. Salam katanya untuk Barika, sabar tugas pulangnya Titi DJ ya. Salam-salamnya untuk penelpon yang pertama sampai dengan yang terakhir. Semoga sehat dan juga bahagia selalu ya. Terima kasih buat Kak Hani. Terus juga ada Bapak Hansa Yusuf dari Jambi ya. Karika terima dulu penelpon nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Memori lihat lagi.
0: Halo, selamat malam juga Bang Ile. Apa kabar nih Bang Ile malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Tumben nih masuknya di terakhir-terakhir nih Bang Ile.
1: Maklum lah, dari tadi gak kebagian waktu.
0: Nah?
1: Dari tadi gak kebagian waktu.
0: Oh, gak kebagian tadi ya?
1: Ini balik dinas. Coba Alda masuk.
0: Ah, kamu dari mana tadi?
1: Aku dinas di Roba.
0: Oh, dari ini jagain kopi.
1: Nah, yang dari gudang lam mula kantor lam.
0: Kantor lam.
1: Balik anak-anak Roba sini lagi Pangkalan.
0: Sekarang di mana nih rumah Kanovi?
1: Yo ai.
0: Malam juga ya Kak Novi itu tidurnya ya?
1: Novi? Satu kadang.
0: Jam berapa?
1: Satu baru masuk.
0: Oh, jam satu malam baru masuk.
1: Kalau dengan orang kalau cepat lama itu aja.
0: Oh, ile pulangnya berapa dari situ le?
1: Gandung. Kalau sekarang udah 15, 13, satu lah.
0: Oke, belum ngantuk berarti lah ya.
1: Belum, ini kalau kata kondang, beliau balik gitu.
0: Oke lah, Ile sehat ya Le ya?
1: Sehat,
0: Alhamdulillah. Ile mau lagu apa nih Le?
1: Ngomong-ngomong, yang sakit itu sembuh total.
0: Kadang masih sakit Le.
1: Masih sakit, kan ditekan kaki yang ngilu yuk.
0: Bukan, maksudnya tuh Karika kan jalan biasa aja nih. Biasa gitu, mungkin udah nanti kalau pulang nih tiba-tiba terasa ngilu gitu. Kok agak terasa ya gitu ya.
1: Ini biasanya ya, kasih urut, bersulam-lulam, apa kan. Jadi kalau gitu aja, ini udah hilang kok.
0: Iya,
1: karena jadi kan yang ini, ya tulang kan sudah luka. Jadi tulang luka, kalau pas tiba sakit, sakit dia.
0: Iya.
1: Ini kan hilang kok.
0: Oh, pijit-pijit pelan-pelan aja gitu ya.
1: Iya. Emang sakit kan? Pelan-pelan, ke bawah. Terus ujung jari, tekannya. Gitu aja. Kalau sakit, ini rasa sakit, kalau nggak usah.
0: Iya, Karika ngerasa kadang-kadang sakit. Karena kadang-kadang Karika pakai sepatu tinggi kan?
1: Nah, rasanya udah tinggi, lecok lagi. Terpengkor nih.
0: Enggak lah. Kadang-kadang aja, kalau lagi ada perlu aja. Kalau enggak sendal tipis aja.
1: Kenapa sudah kalau kayaknya belum guna kan akhirnya kan? Nggak sedikit tercecok nih.
0: Oh, malah bahaya lah ya?
1: Iya, makanya jangan dulu, masih ada saja.
0: Iya, nanti ganti lagi deh yang tipis aja.
1: Baru.
0: Iya, makasih Bang Ile.
1: Sama lagunya.
0: Apa?
1: Disana nanti sini menunggu.
0: Hah?
1: Disana nanti di sini menunggu.
0: Disana menanti di sini menunggu. Wah, nggak ketemu dong sama-sama nungguin.
1: Bisa ketemu lah, cuma kan lagi sama mikir.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Hei, kalian sama-sama nungguin.
1: Sama-sama nungguin, makanya kita mikir, mau sana sini gitu kan. Kalau dua yang ngomongin, kita ketemu tengahnya lah.
0: Aduh. Ini lagu waktu kapan nih, Le? Waktu Le masih apa nih? Masih sekolah atau apa nih?
1: Udah kerja lah.
0: Oh iya, lagu UK sini? Ini kan lagu-lagu 90-an bukan?
1: Iya.
0: Oh, dirimu udah kerja 90-an itu?
1: Udah. Pasal aku tuh aku di 58.
0: Hah?
1: Di 58.
0: 58?
1: Hah? Iya, betul di 58.
0: Apa?
1: Kerja dulu PT betul di 58. Jadi di Uban tuh.
0: Hah?
1: Lu kerja di PT betul di 58. Di Uban tuh.
0: Batu 58. Oh, kira yang kelahiran 58 tadi.
1: 58. Aku yang kapal sana kemarin, gitu.
0: Batu 8.
1: 58.
0: Batu 58.
1: Kilometer 58. Nama PT-nya PT Hindu.
0: Oh, kerja di situ dulu.
1: Kerja kapal yang masuk sana.
0: Mm-mm.
1: Batu Granit, buat Batam. Lagi itu persiana aku. Waktu itu gitu ya.
0: Hmm, oh dirimu udah kerja waktu itu ya, waktu lagu-lagu UK sini ya.
1: Udah kira kapal aku. Kapal aku dari Batu Granit, dari 58 ke Batam. Waktu ini orangnya lagi itu lagu. Ya aku dihitung ini banyak-banyak nostalgia aja. Batam ada, jangan ada. Ini kan diubah anda, gitu. Itu kita apa, gue yang pabrik cakap kampak. Iya.
0: Pelan kali suaranya, Le.
1: Begini pelan.
0: Apa?
1: Begini pelan.
0: Enggak, yang ini enggak pelan. Ya tadi pelan, jadi Karika enggak terlalu nyimak tuh.
1: Tadi pas aku ya HP dibawa ke bawah buat lingan. Ya, pelan.
0: Pokoknya nih, lagu zaman ini masih kerja di PT lah, Le, ya. Bawa ya, batu granit katanya ke Batam tadi ya. Lagu, tahun-tahun ya,
1: pokoknya,
0: 90-an, ha?
1: Pokoknya ke Batam ngelain Barelang.
0: Apa?
1: Bawa batu granit ngelain Barelang.
0: Oh, Barelang.
1: Ya, Batam Barelang.
0: Iya.
1: Toko, Baton, Bernipa, Pelak Penyambung, Dalam Vietnam itu.
0: Oh.
1: Batu granit.
0: Pakai kapal waktu itu bawanya?
1: UI.
0: Oh, berapa tahun kamu tuh kerja kayak gitu?
1: Kira-kira 16 tahun lah.
0: Belasan tahun juga. Oh, terakhir itu tahun berapa?
1: 2007.
0: Oh, 2007 baru berhenti.
1: Stop istirahat.
0: Capek. Apa?
1: Stop istirahat. Stop kerja istirahat. Istirahat.
0: Iya.
1: Ya, tapi di laut.
0: Oh, terakhir itu naik kapal itu 2007. Oh, udah lama juga ya, Le.
1: Makanya aku lo di Tembeling aku tahu, kenapa kapal itu di Tembeling.
0: Udah 19 tahun.
1: Daerah-daerah di Tembeling, yeah. Kamboy. Makanya aku tahu yang mencuri di Tanjung, dekat bawah gudang antam, atau di bawah jembatan, tanjungnya itu. Mencuri rumah. Ya, aku tahu semua Tembeling, kenapa aku di Tembeling kapal aku dulu.
0: Iya.
1: Wow. Oke, Lekas, salam, Lek.
0: Buat siapa, Lek?
1: Selamat untuk Rika di perjalanan ini, sehatan, rezeki, rumah tangga ini nama aja sama Rika ya.
0: Makasih.
1: Itu untuk para penyiar, Mbak Erita, Iza, Rima, Mahdian, Riki, juga Dewi Sina. Untuk, ini dong sih, Dinda Bogor nih.
0: Belum masuk.
1: Biasanya masuk dia pada ujung-ujung biasanya tuh, saya Dinda Bogor. Amai Irwan apa lu?
0: Siapa?
1: Amai Irwan, Bandung.
0: Belum masuk juga.
1: Ini gimana sama Irwan? Dinda Bogor, Bandung, Ayung Gulu.
0: Yang udah masuk tadi yang jauh-jauh itu tuh Uni Rahma sama...
1: Ya, aku dengar Uni Rahma di Sanggar.
0: Kakak Kris kan? Patih.
1: Kakak Kris di sepatnya, emang di Patih?
0: Kak Kris Patih namanya.
1: Kris Patih, aku di Tim Timur deh.
0: Di NTT bukan dia?
1: Iya, salah aku hilang, dia masih itu.
0: Di Sumba, dia dari Sumba, NTT, Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, dia kalau siang-siang dia pas dia minta lagu-lagu negara dia. Ya. Terus kalau siang-siang, kalau Pak Adeniar, minta lagu-lagu dari daerah dia.
0: Oh, dari NTT, versi pop kali ya?
1: Iya.
0: Iya, tadi dia masuk tadi.
1: Karena orang jauh banyak masuk orangnya. Dia masuk orang jauh.
0: Bang Gafar tadi juga masuk.
1: Menggafar tuh pas ada wuki, oke dia masuk. Ya kan biasa lah menggafar. Apa kata-kata Pak Udin? Kata Pak Mampu Udin, tukang gombal.
0: Tukang gombal, gak apa-apa lah. Bercanda dia ya, Oma Sulami tadi masuk, katanya Elek sering salah nama.
1: Oma Sulami masuk, telepon deh.
0: Iya, telepon dia sekarang.
1: Kemarin kan waktu awal dengar di suara itu pas mau calon tahun, TVRI nelpon.
0: Ya tadi dia nelpon, Ile yang suka salah nama katanya.
1: Salah huruf, salah angka, orang LDN kan gitu kan.
0: Iya, minta maaf.
1: Terima kasih bos, ya makanya. Terima kasih salam semua untuk Islamia. Itu untuk ini udah masuk, Ibu Ani.
0: Ibu Ani tadi WA.
1: WA aja, banyak nanti pernah masuk orang ini. Gua ini pernah masuk kemarin.
0: Oh iya, dia pernah nelpon soalnya ya.
1: Masuk. Dua malam sama lagi dia masuk nelpon.
0: Tadi malam.
1: Untuk semuanya lah.
0: Oke, makasih ya.
1: Itu untuk semuanya, semuanya warna pelatu dan pelatu sehat dari batin, kondisi mulai panjang berkah ya, berarti kayak ya.
0: Oke.
1: Okay. Ulangnya malam ada ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum, mari guys.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, lagu dari UK tadi premier di sana menanti, di sini menunggu lagu yang terakhir ya dalam program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di Senin malam tanggal 14 September tahun 2026. Dan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung ya di program Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi besok malam premier. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Ini Guindam, pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri, seperti kebun bepagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sátu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

17 tahun yang lalu, aku mengenalmu. Hingga detik ini, banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi, aku harus rela. Kini, akhirnya aku pun tahu. Sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Lian, Lian, lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Lian? Lian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku enggak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu.

ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Dengan seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sepagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapat

0: kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-15 di bulan September 2026. Nggak terasa kita sudah di pertengahan bulan September, pendengar. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat juga, bahkan lebih semangat ya dibandingkan hari-hari sebelumnya untuk melaksanakan segala aktivitas Anda di hari ini, ditemani dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Liza Andriani, pendengar, menemani Anda di Tanjung Pinang pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Egy Rianto.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat, sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.
1: Ini Gurindam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
7: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan bersama Liza di pagi hari ini di studio Pro 1 tepatnya sudah ada Ustadz Muktafin Trenggono bersama kita. Halo, assalamualaikum Ustadz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana kabarnya Ustadz?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
6: Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Oke, di pagi hari ini Ustadz, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi. Dan topik kita hari ini apa Ustadz?
8: Ya, kita topik kita adalah manajemen harta. Ya, supaya tidak menyesal nanti.
6: Manajemen harta agar tidak menyesal kemudian ya. Baik, nah untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin, nanti bisa telepon juga, bisa WhatsApp juga untuk bertanya langsung. Tapi sekarang kita dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik manajemen harta agar tidak menyesal kemudian. Silakan Ustadz.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan segala pemberian. Tentunya kesyukuran kita akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambah apa yang telah diberikan. Kemudian selawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita tidak akan mampu melewati yaumil hisab, ya. Ma nazala 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Setiap manusia nanti tidak akan mampu melewati, ya, di yaumil hisab, di hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang empat hal. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan dari dua sisi adalah an malihi, dari hartanya. Min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dia akan ditanya dari dua sisi, dari mana didapatkan dan kemana harta kekayaan itu ditasarufkan atau dimanfaatkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditanya, sebelum dihisab tentunya ada proses. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, ya, bahwa nanti para mayit mereka akan menyesal, ya. Mereka akan menyesal, bahkan para mayit meminta untuk dikembalikan di dunia lagi. Atau meminta barang sebentar untuk bisa bangkit dari kuburnya. Kalau diberikan kesempatan untuk bangkit, untuk hidup lagi, maka mereka akan perbaiki sedekahnya. Dan akan perbaiki amalan-amalan yang lainnya. Ya. Ini adalah peringatan dalam bentuk bahwa nanti para mayat itu akan menyesal. Supaya kita tidak menyesal, maka disinilah pentingnya kita memanage harta kita. Ya, sungguh-sungguh serius bagaimana memanage harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang perlu dan harus kita lakukan adalah bagaimana kita serius memanage harta kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perhatikan bagaimana infak sedekah kita. Terutama adalah zakat kita. Dan juga bisa wakaf kita. Kenapa kita harus kita minit dan kita serius untuk memperhatikan ini? Di antara manage, kita memanage harta kita adalah bagaimana kita membiasakan. Ya. Kalau zakat sudah jelas, ketika harta kita sudah sampai batas nisabnya, ya, nisab baik, ya, jumlah maupun haulnya, maka harus kita keluarkan. Namun di samping zakat ada infak dan wakaf. Ya. Dari infak dan wakaf ini bisa kita biasakan, kita lakukan sejak kecil. Ya. Kalau infak insya Allah sudah maklum bahwa dari sejak kecil kita sudah dibiasakan untuk berinfak. Dan orang ketika melihat wakaf, maka yang ada dalam pikirannya adalah amalan yang hanya bisa dilakukan ketika nanti sudah tua. Amalan yang bisa dilakukan nanti setelah harta kekayaan, ya, berlebih-lebih. sehingga wakaf ini tidak begitu populer di tengah-tengah masyarakat. Ya. Sementara wakaf yang merupakan amalan jariah, amal yang apabila kita lakukan dan selagi apa yang kita beli, apa yang kita berikan itu selagi dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir. Ya. Maka ini sebetulnya bisa kita lakukan dari sejak awal. Kapan itu? Ya. Maka ada keuntungan ketika kita bisa berwakaf sejak mulai muda, sejak ketika masih kecil. Kenapa? Karena wakaf ketika dimulai dari sejak kecil, sejak muda, ini memungkinkan ya, karena ada waktu yang panjang. Sehingga ketika wakaf itu diberikan dengan nominal angka, ya, alhamdulillah sekarang ya, sudah dimudahkan kita untuk bisa berwakaf melalui uang ya, atau berwakaf uang. Ini bisa kita latih sejak kecil. Ya. Ketika kita memulai dari sejak kecil, maka kita punya kesempatan yang panjang untuk melakukan wakaf itu. Ya, bisa auto debit, ya. Kita berikan kepada nadhir yang sudah dipercaya. Karena wakaf ini memang ada prosesnya, ya, dari wakif kepada nadhir yang sudah ditunjuk atau yang sudah ditentukan. Kemudian juga ketika kita mulai wakaf dari sejak kecil atau sejak muda, maka di sini ada proses melatih diri, proses pendidikan yang sangat baik. Ya. Karena ada di dalam diri kita ini sifat kikir, sifat pelit. Ya. Di dalam hadis disebutkan salasun muhlikatun, ada tiga yang merusak. Salah satunya adalah as-suhun muta', yaitu kekikiran atau kepelitan yang terus diikutkan. Maka dalam rangka untuk membiasakan ini, ya, dengan wakaf sejak kecil atau memanage harta kita sejak kecil, maka akan memudahkan dengan pembiasaan ini. Akhirnya kita terbiasa dengan kebaikan, di antaranya adalah dengan wakaf sejak muda. Kemudian, ya, keuntungan kita bisa berwakaf dari sejak kecil, ya, dari sejak muda, tentunya ada kesempatan yang panjang, memberikan manfaatan yang banyak. Ya. Disinilah pentingnya, ya, bagaimana keseriusan kita untuk memanage harta kita dengan serius. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terjerumus dalam kerusakan atau ya, kehancuran disebabkan dari hartamu dan anak-anakmu. Ya. Janganlah sampai kalian lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan memanage harta kita, artinya menjadikan harta kita ini menjadi sarana untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita? Tidak lain adalah dengan memanfaatkan, ya, dengan infak sedekah, kemudian dengan wakaf, dan juga dengan zakat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tengok kembali, kita evaluasi kembali bagaimana selama ini kita memanage harta kekayaan kita. Ya. Karena ada tiga hal, ya, harta kita akan kita manfaatkan. Yang pertama, apa yang kita makan, yang kita makan, maka yang kita makan akhirnya menjadi kotoran. Kemudian yang kedua adalah yang kita pakai. Yang kita pakai akan lama-lama akan usang dan akan habis. Dan yang ketiga adalah yang kita infak sedekahkan atau kita zakatkan. Inilah harta kita yang nantinya akan menemani kita di akhirat. Ya. Maka dari itu bagaimana? Berapa ya, prosentasenya? Bagaimana keseriusan kita untuk memanage yang ketiga? Yang nantinya akan menemani kita di akhirat. Ya. Karena dengan memanage ini tentunya kita bisa membandingkan. Dan kita punya prioritas yang lebih kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan adalah bagaimana supaya harta kekayaan kita nanti akan menemani di akhirat. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Karena ya, dari dunia ini kita sudah bisa memastikan bagaimana harta-harta yang nantinya akan menemani kita di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan ya, ketika masih di dunia. Semoga tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari dan akan bisa melakukan yang terbaik untuk harta kekayaan kita. Aku li kauli hadza. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
6: Ya, pendengar, kita terima telepon dari Anda dulu nih, Ustaz, dari tersambung. Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Oke. Baik, Pak Rasino, silakan apa pertanyaannya?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
8: Waalaikumsalam.
10: Ya, ini Pak Ustaz, mungkin ada perbedaan dan kesamaan antara wakaf dengan zakat, infak dan sedekah, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan zakat, infak, wakaf, dan sedekah ya. Oke, dari Pak Rasino. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik manajemen harta agar tidak menyesal kemudian. Kalau belum, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Rasino, Ustadz.
8: Iya, Pak Rasino tadi menanyakan tentang perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kalau zakat sudah jelas ya, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan ya, dari orang muslim yang punya harta dalam jumlah tertentu, dibatasi dengan nisab. Kemudian diberikan kepada tertentu. Tertentunya ini ada 8 asnaf jelas di zakat. Kemudian infak ya, adalah pemberian yang sifatnya sukarela. Artinya diberikan kapan saja, di mana saja, tanpa menunggu jumlah. Ya, tidak ada batas ini. Infak. Apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau infak itu berupa harta, kalau sedekah itu bisa berupa imaterial. Maksudnya yang berupa tidak harta. Contohnya tabassumu ka fi wajhika sadaqatun. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Mm-hmm. Jadi kita bisa bersedekah dengan senyum.
6: Yeah.
8: Ya, dengan amal baik. Gitu. Kemudian kalau wakaf, wakaf ini adalah ya suatu yang ya dinamakan wakaf karena kemanfaatannya berhenti untuk pemiliknya, tapi sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat nadzir. Maka wakaf ini ada wakif, ada nadzirnya penerima, dan ada benda wakaf yang diberikan gitu. Nah, kemudian yang membedakan lagi ya, kalau zakat ini biasanya ya begitu sudah diberikan habis terserah kepada apa
11: tadi amil, kemudian amil diberikan kepada masyarakat, kemudian habis. Kemudian kalau infak, ini juga ya sangat bebas, kemudian begitu diberikan kepada yang menerima, itu bebas, langsung dihabiskan juga bisa. Tapi kalau wakaf, ini benda yang kemudian dititipkan kepada nadhir, yang nadhir ini punya kewajiban untuk menjaga, ya, menjaga, dan penjagaan ini harus dijaga dengan serius supaya terus bisa berjalan dalam waktu yang panjang. Nah, dengan dijaga ini maka selagi wakaf ini masih dimanfaatkan semakin ini, maka pahala itu terus mengalir.
6: Masya Allah. Masya Allah. Ini ada yang bertanya juga Ustaz. Halo, ya. Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ahmadi pertanyaannya.
11: Iya, Pak Ahmadi.
12: Ya. Impak sedekah yang berkah, yang bagaimana Pak Ustaz, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia membangun rumah ibadah, katakanlah membangun rumah Allah, untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah, impak sedekah yang macam mana yang diridai?
11: Iya.
12: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam
11: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Pak Ahmadi, satu lagi kita angkat. Halo, assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pak Batu dari Batu 10.
6: Sila, apa tuh pertanyaannya Pak Batu?
13: Assalamualaikum Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Bagaimana kalau kita membayar zakat mal dalam satu tahun umpama dia kan, umpamanya jumlahnya 10, kita ambil 2.5% kan Ustaz kan, itu kita keluarkan. Bagaimana kalau yang 2.5% itu kita tidak ambil dari yang 10, tapi kita keluarkan dari, kita bayar dari uang lain, tapi yang 10 tadi masih tetap jumlah dia. Kita keluarkan zakatnya dari duit lain, 2.5% sesuai dengan ketentuan dia. Itu boleh tak Ustaz?
6: Okay.
13: Itu aja. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Pak Ahmadi dan juga Pak Batu.
11: Ya, dari Kiai Ahmadi tadi yang berkenaan dengan ya infak sedekah yang berkah,
6: ya, yang diridhoi, ya,
11: yang diridhoi adalah syarat utamanya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lawannya adalah yang mengumpat atau menarik-narik kembali, menceritakan kepada orang lain, ya, sum'ah, itu yang akan merusak. Nah, maka infak sedekah wakaf yang berkah adalah bagaimana ketulusan dan keikhlasan itu betul-betul dijaga dan dimaksimalkan. Karena kalau pemberian atau infak sedekah kemudian disebut-sebut dan ingin diketahui, ya, apalagi sum'ah ini, diperdengarkan kepada orang supaya mendapat pujian, itu akan merusak. Maka keberkahannya adalah sangat tergantung ya keikhlasan, ya, sejauh semakin kita ikhlas maka keberkahan dan kemanfaatan itu akan lebih banyak dan lebih baik untuk si wakif atau orang yang beramal, orang yang berinfak atau yang bersedekah. Kemudian dari Pak Batu tadi, ya. Jadi ketika harta kita sudah sampai pada batas nisab, ya, maka kita keluarkan sebagian dari harta itu. Atau kalau umpama ya bentuknya emas, ya, sementara umpama emas kan sampai 85 gram harus dikeluarkan, ya, apakah emasnya itu harus dicuil sebagian untuk kita keluarkan atau bisa diganti dengan uang kita yang ya betul-betul milik kita sendiri. Gitu. Ya. Agama memberikan kebebasan untuk kita keluarkan boleh diganti. Gitu. Jadi tidak harus dari uang yang ya, apa atau dari emas itu harus kita potek atau kita cuil, ya. Kita bisa keluarkan, kita ganti dengan uang kita. Gitu. Ya. Tapi kalau betul-betul enggak ada yang lain, ya mau tidak mau kita harus ya ambil dari harta itu. Hmm. Nah, kalau emas gimana? Nah, berarti harus dijual. Hmm. Ya, dikeluarkan uang, dikeluarkan 2,5%-nya. Hmm. Gitu. Tapi kalau kita ada uang yang lain, gitu. Karena ini kan batas nisabnya saja. Masalah pengeluarannya boleh kita ambilkan dari harta yang lain. Sejumlah dengan apa yang harus kita keluarkan. Kalau 2,5% dari emas yang 85%, ya berapa? Berapa gram 2,5%-nya itu? Kemudian diserupakan atau ditukar dengan uang, dibagikan.
6: Nah. Oke, seperti itu ya Pak Batu. Mm-hmm. Ya, semoga jelas. Dan Pak Mahdi juga ya, serta tadi ada juga Pak Rasino yang sudah bertanya, semoga jelas apa yang dijawab oleh Ustadz Muktafin pada pagi hari ini. Mungkin terakhir kesimpulan dari tema kita untuk pagi hari ini Ustadz, terkait dengan manajemen harta.
11: Iya, kita perlu ya serius untuk memanage ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa yang halal saja akan ditanya dari dua hal. Hmm. Ya. Apalagi kalau sampai haram. Nah, itu yang lebih parah lagi. Nah, dari min aina iktasabahu, dari mana uang itu kita dapatkan dan kemana uang ini kita infakkan. Gitu. Hmm. Maka dari itu, ya, bagaimana dengan memanage harta ini, tidak lain adalah dalam rangka supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena inilah kehidupan ya, yang memang kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum-hukum, dengan kewajiban dan dengan ya tanggung jawab, karena semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Selain ya yang paling dominan ya di antaranya adalah harta yang dititipkan kepada kita. Mm-hmm. Maka harus kita manage dengan baik supaya kita tidak menyesal di kemudian hari.
6: Amin. Semoga ya kita bisa melakukannya Ustaz ya. Hmm. Bisa manajemen harta. Baik, pendengar di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Mutiara pagi hari ini dengan topik manajemen harta agar tidak menyesal kemudian. Ustaz juga terima kasih banyak sudah hadir di Mutiara pagi hari ini. Saya selalu Ustaz tetap bahagia. Amin. Ya Ustaz ya. Amin. Kita akhiri Mutiara pagi hari ini dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang perluas penelusuran tuberkulosis melalui cek kesehatan gratis. Dampak kabut asap, DPRD Bintan dorong belajar dilakukan secara daring. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan memperluas penelusuran tuberkulosis dengan menggabungkannya bersama layanan cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan kasus TB yang selama ini masih banyak belum terdeteksi.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggabungkan layanan cek kesehatan gratis dengan penelusuran kasus tuberkulosis atau TBC. Layanan ini digelar di 87 titik dengan sasaran 100 orang di setiap titik yang berlangsung mulai 9 September sampai 27 November 2026. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang Rustam mengatakan cek kesehatan gratis dan pengendalian TBC menjadi program prioritas pemerintah untuk mendukung target Indonesia bebas TBC pada 2030. Untuk mempercepat penemuan kasus, Dinas Kesehatan juga menjalankan gerakan antar warga periksa TB atau gasak TB. Gerakan ini melibatkan puskesmas, kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat. Penelusuran juga dilakukan langsung dari rumah ke rumah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Rustam juga menjelaskan, perkiraan kasus TB di Tanjung Pinang mencapai sekitar 1.800 kasus setiap tahun. Namun sampai saat ini baru 24% yang berhasil ditemukan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi cek kesehatan, pemeriksaan TB, pengambilan dahak, hingga ronsen.
2: Sugestivity kan nanti dilakukan juga tes cepat molekuler, kalau positif tes cepat molekuler ya kita sarankan untuk dilakukan pengobatan. Terus kita selalu ada.
1: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang Rustam menambahkan, cakupan cek kesehatan gratis baru mencapai 45 ribu orang dari target 120 ribu orang sampai akhir tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, pemeriksaan cek kesehatan gratis rata-rata mencapai 800 sampai 1000 orang setiap bulan. Untuk itu, Rustam mengimbau warga yang mengalami gejala TBC agar segera memeriksakan diri. Dengan begitu, pengobatan bisa dilakukan lebih cepat sampai pasien dinyatakan sembuh. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis atau TBC terendah pada 2026.
3: Kita kirimkan X-ray untuk Provinsi Kepri, anggaran untuk pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah sulit, ada anggarannya semua, karena untuk melakukan pemberantasan kan nggak bisa gratis dong.
4: Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam 3 daerah dengan capaian temuan kasus tuberkulosis TBC terendah pada tahun 2026. Hingga saat ini, Kepri baru menemukan 4.054 kasus TBC atau 29,6% dari target 13.825 kasus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan temuan kasus TBC terendah secara nasional. Di bawah Kepri terdapat Provinsi Bengkulu dengan 2.303 kasus dan Papua Pegunungan sebanyak 1.338 kasus. Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, capaian temuan kasus TBC di Kepri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, temuan kasus TBC di Kepri mencapai 6.832 kasus atau 49,8% dari target sebanyak 13.731 kasus yang ditetapkan pada tahun tersebut.
5: Lihat aja tadi di Batam, kalau udah ada orang sakit ditemukan, diobati, sampai 95% lebih angka keberhasilannya. Bahkan tadi ada yang 99%. Bagus. Persoalan kita, orang yang tertular di rumah itu harus kita periksa. Makanya melalui CKG dengan X-ray, kami terus keliling berbagai wilayah di Indonesia.
4: Selain itu, Benjamin memaparkan capaian temuan kasus TBC di 7 kabupaten kota di Kepri yang masih belum memenuhi target sepanjang 2026. Kota Batam menjadi daerah dengan temuan kasus TBC terbanyak, yakni 2.806 kasus. Selanjutnya, Kota Tanjung Pinang sebanyak 457 kasus. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Azhar Ahmad menegaskan, tantangan kondisi geografis wilayah Kepri tidak boleh dijadikan alasan

0: atas belum maksimalnya capaian CKG di tingkat kabupaten dan kota.
1: Tidak hanya kita mendeteksi orang TBC yang sudah sakit dikasih obat, tapi melakukan usaha preventif. Semua kita mesti cek kesehatan gratis supaya tahu kondisinya.
0: Untuk memperkuat upaya penemuan kasus, Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan 10 unit alat X-ray TBC serta dukungan dana bagi tenaga kesehatan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperluas pelacakan kasus TBC hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan pulau terluar di Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Garda Ramadan dengan pengamat kesehatan dari Umrah, Dr. Delvi Atriani, terkait dengan program cek kesehatan gratis untuk screening penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik, Bu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
4: Nah, ini Bu, mau wawancara Bu terkait cek kesehatan, program cek kesehatan gratis nih Bu di Kota Tanjung Pinang ini. Gimana Bu, untuk dari pendapat Ibu terkait program cek kesehatan ini Bu, jauh ini?
3: Program ini sangat bagus Pak ya, terutama kita bisa untuk deteksi dini. Deteksi dini baik untuk berbagai macam penyakit, baik untuk anak, bayi, ya remaja, maupun kita sebagai orang dewasa.
4: Kalau itu Bu, kelompok masyarakat mana Bu yang paling membutuhkan akses pemeriksaan kesehatan gratis ini Bu?
3: Ini dilaksanakan untuk seluruh kelompok umur. Jadi dia ada kelompok-kelompok sasarannya. 0-6 tahun, kemudian usia sekolah dilaksanakan di sekolah, kemudian usia dewasa, sesuai dengan aturan negara kita kan dewasa itu 18 tahun ke atas. Nah, 18 tahun ke atas ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan atau melakukan screening secara mandiri. Nanti setelah mengisi data secara mandiri, baru datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan labor jika diperlukan.
4: Ini Bu, kalau dari alatnya terus dari tenaga medisnya Bu, kalau di Kota Tanjung Pinang ini apakah sudah cukup mumpuni Bu?
3: Kalau untuk pelaksanaannya bisa dilakukan di Puskesmas Pak. Nah, di Puskesmas itu untuk deteksinya itu sudah ada alat bantunya. Nanti Bapak tinggal datang ke Puskesmas bawa identitas dan sebaiknya sudah mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile dan Kemenkes untuk mempermudah proses screening dan pelaporannya nantinya. Untuk dari segi sumber daya manusia insya Allah cukup Pak. Jadi untuk baik tenaga dokter, perawat, bidan yang akan membantu dalam deteksi dini ini maupun dari tenaga laborannya itu insya Allah untuk Kota Tanjung Pinang memadai untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini.
4: Tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Bu, agar program cek kesehatan ini memberikan dampak kesehatan Bu bagi masyarakat?
3: Untuk tantangan yang paling besar itu sebenarnya membuat masyarakat mau melakukan pemeriksaan ini Pak. Karena untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ini kita kan butuh waktu ya, butuh waktu. Kemudian terutama untuk yang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan nantinya juga harus ada persiapan dari pasiennya sendiri. Misalnya apakah dia perlu berpuasa atau tidak. Tapi secara umum dengan melakukan wawancara singkat, melakukan pemeriksaan fisik secara terstruktur, itu kita sudah bisa mengarah nantinya ke arah mana hasil dari deteksi menggunakan instrumen tersebut. Nah, jadi memang kegiatan ini pun sebenarnya kan namanya screening atau deteksi dini kesehatan ini sudah ada dari zaman dulu ya Pak ya. Tetapi saat sekarang ini lebih didata. Jadi kita bisa mendapatkan angka yang lebih jelas terkait dengan faktor resiko yang ada di dalam masyarakat. Mungkin kita juga bisa lihat kan perubahan-perubahan pada masyarakat kita, anak-anak lebih banyak yang obes-obes sekali, stunting-stunting betul. Artinya ini kan juga perlu intervensi khusus nantinya. Begitu juga dengan orang dewasa, di mana penyakit diabetes yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan penyakitnya orang-orang tua, justru sekarang anak usia sekolah sudah banyak yang terdeteksi. Nah, makanya perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
4: Pesan Ibu Bu terhadap pemerintah dan masyarakat Kota Tanjung Pinang agar program CKG ini dapat berjalan semakin efektif Bu?
3: Yang pertama untuk mungkin untuk masyarakat ya, ya yang punya kebutuhan sebenarnya kita. Kita sebagai orang, personal, satu persatu. Karena ini adalah untuk kesehatan kita juga. Jadi mohon untuk masyarakat dihimbau untuk lebih proaktif dalam melakukan screening kesehatannya. Diisi data-datanya, kemudian Dari situ kita bisa melakukan pemeriksaan nanti bawa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan screening. Nah, kemudian untuk dari pemerintah kita harapkan kegiatan ini berkelanjutan secara bertahap sehingga seluruh masyarakat bisa melakukan pemeriksaan ini secara berkala dengan target capaian yang sesuai.
4: Terima kasih Bu atas wawancaranya pada pagi hari ini.
3: Oke, terima kasih Pak.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dengan program cek kesehatan gratis menjangkau resiko TBC?
5: Halo, nama saya Abdillah. Menurut saya program ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk mendeteksi TBC lebih awal. Saya harap masyarakat tidak takut untuk memeriksakan diri meskipun belum merasakan gejala-gejala yang sangat serius.
6: Nama saya Dila. Menurut saya belum sepenuhnya menjangkau semua warga. Jadi perlu lebih banyak sosialisasi dan pemeriksaan langsung ke lingkungan masyarakat, terutama bagi kelompok yang berisiko terkena TBC.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, Pemkot Tanjung Pinang resmi memberlakukan sekolah daring dari tingkat PAUD hingga SMP akibat kualitas udara yang menurun drastis.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Senin kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah menjelaskan kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan tenaga pendidik dari dampak buruk polusi udara. Terkait program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Menghadapi situasi darurat ini, Pemkot Tanjung Pinang juga mengeluarkan instruksi khusus melalui surat edaran kepada masyarakat, khususnya para siswa dan guru. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak.
8: Ya, belajar tetaplah daring dari rumah. MBG yang menyesuaikan karena ini kondisinya sudah di atas 100, tentu bisa memberikan. Ini kan termasuk berarti berat, kan ini berdampak nanti sakit.
7: Lis menambahkan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah wajib mengenakan masker. Hal ini untuk menghindari gangguan kesehatan pernapasan. Ia juga mengatakan akan melihat perkembangan 2 hari ke depan. Apabila kabut asap semakin meningkat, maka di bidang pendidikan yang tidak bersentuhan dengan pelayanan akan digunakan sistem rolling atau bergantian. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap pekat yang menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, mendorong DPRD Bintan meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau diliburkan sementara.
9: Kabut asap pekat yang menyelimuti Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan menjadi perhatian DPRD Bintan. Ketua DPRD Bintan, Viven Sumanti, meminta kegiatan belajar mengajar di Tambelan dilakukan secara daring atau sekolah diliburkan sementara hingga kondisi udara membaik. Viven mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa siswa di Tambelan masih mengikuti pembelajaran tatap muka meski kondisi kabut asap cukup pekat. Menurutnya kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan siswa.
10: Karena kita jangan sampai untuk mengharapkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu. Ya, kalau artinya kalau kita maksakan anak kita ke sekolah dengan kondisi yang hari ini tidak memungkinkan untuk dia beraktivitas karena asap sudah di mana-mana, tentu akan mempengaruhi kesehatannya.
9: Suven juga menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Ia berharap penyaluran MBG tetap dapat dilakukan tanpa harus siswa datang ke sekolah jika kondisi udara belum aman. Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah akan membahas langkah penanganan kabut asap yang terjadi di Kecamatan Tambelan.
11: Sudah dilakukan surat edaran oleh Dinas Pendidikan. Jadi memang diberi kesempatan untuk tingkat kecamatan bersama puskesmas untuk melihat ya status dari kualitas udara tersebut. Nah, kalau tidak dimungkinkan, kalau sudah semakin ini dimulai dari belajar pembelajaran dari rumah atau mungkin bisa diliburkan. Tapi ini kita mau rapatkan untuk seluruh Kabupaten Bintan.
9: Sebelumnya, kabut asap tebal menyelimuti Kecamatan Tambelam dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut belum menghentikan aktivitas belajar mengajar karena adanya pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas, mendorong Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan pernafasan.
12: Kabut asap yang melanda Kabupaten Kepulauan Anambas sejak beberapa pekan terakhir ini, hingga kini masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi udara yang lebih pekat dari biasanya membuat masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko gangguan kesehatan pernapasan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas, Ferry Oktavia, mengatakan pihaknya terus meningkatkan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Imbauan tersebut disampaikan melalui media sosial maupun edukasi kepada masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah.
13: Sekarang nih kalau secara keseluruhan memang agak lebih pekat dari biasa-biasanya. Kami terkait dengan hal ini sudah menyampaikan tidak baik dalam media sosial maupun dalam ini untuk mengantisipasi kabut asap ini menggunakan masker dan membatasilah kegiatan di luar. Kemudian kalau memang ada keluhan-keluhan terhadap apakah pernapasan, suruh ke pasien terdekat.
12: Jadinya mengimbau masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernafasan, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Masyarakat juga diminta tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan asap. Dinas Kesehatan Kepulauan Anambas akan terus memantau perkembangan kasus penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih awal apabila terjadi perubahan atau peningkatan kasus yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai langkah telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau dalam mencegah dan menekan angka kasus bullying dan kekerasan pada anak-anak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan program RUT.
14: Berbagai langkah telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dalam mencegah dan menekan angka kasus bullying maupun kekerasan pada anak. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan program RUT. Penggerak swadaya masyarakat ahli muda DP3AP2KB Kepri Yuli Munir mengatakan, bullying atau perundungan memang banyak terjadi tidak hanya di Kota Tanjung Pinang, akan tetapi juga di dunia. Menurut data, anak yang mengalami perundungan sekitar 30% dan kejadiannya berulang setiap bulannya. DP3AP2KB Kepri sendiri telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah. Namun upaya tersebut dampaknya tidak terlalu signifikan karena bersifat cepat dan sesekali sehingga terkadang kurang berdampak langsung. Agar dapat berdampak langsung, pihaknya membuat program yang diberi nama RUT. Program RUT, anak-anak dipilih sebagai agen perubahan. Mereka dilatih sehingga menjadi ujung tombak dan jika terjadi perundungan di sekolah, mereka akan mensosialisasi dan bertindak cepat.
15: Jadi sebenarnya kita juga ada program yang kita buat itu namanya program RUTS. Program RUTS itu anak-anak dipilih agen perubahan dari setiap kelas beberapa orang. Itu kita latih. Mereka menjadi ujung tombak. Jadi kalau terjadi mereka yang mensosialisasikan dan mereka yang bertindak cepat terlebih dahulu. Karena ada perbedaan di mana anak-anak tidak mudah untuk cerita kan dengan gurunya. Ada perbedaan relasi kuasa di situ. Sehingga kalau dengan anak-anak mereka lebih mudah berbicara, jadi kawan-kawannya yang paling lebih dekat yang lebih tahu.
14: Menurut Yuli Munir, beberapa sekolah sudah melaksanakan program RUT dan berhasil menekan perundungan. Program ini ditujukan di jenjang SMP dan SMA, namun baru terrealisasi di beberapa sekolah. Dicontohkannya untuk di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang, pihak sekolah telah menyiapkan agen perubahan. Pihaknya hanya melatih agen perubahan tersebut dan agen perubahannya akan bergerak di sekolah, baik menjadi narasumber, membuat gerakan-gerakan di sekolah terkait pencegahan bullying dan kekerasan kepada anak. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 13 desa di Kabupaten Bintan sedang memproses seleksi peserta calon kepala desa dan 20 calon akan jalani seleksi tambahan.
16: Sejumlah desa di Kabupaten Bintan sedang memproses pendaftaran dan verifikasi calon peserta kepala desa tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan menjelaskan, berdasarkan data sementara, terdapat 51 calon yang tersebar di 30 desa. Sedangkan sebanyak 20 calon yang dinyatakan lulus verifikasi dan validasi akan mengikuti seleksi tambahan. Mereka berasal dari 3 desa, yakni Desa Teluk Sasah sebanyak 6 orang, Bintan Buyu sebanyak 6 orang, dan Desa Sebong Lagoy sebanyak 8 orang. Di sisi lain, masa pendaftaran diperpanjang untuk 2 desa, karena jumlah calon yang mendaftar masih kurang dari 2 orang. Kedua desa tersebut yakni Desa Busung, Kecamatan Sri Kelolobam, dan Desa Pulauan Tebung, Kecamatan Tambelan, yang masing-masing baru memiliki satu calon. Perpanjangan masa pendaftaran diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi calon lainnya untuk mendaftar sehingga jumlah peserta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
17: Nah, selanjutnya, kalau sudah baru kawan-kawan panitia melakukan validasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang terbit. Nah, paling cepat itu penetapan bakal calon itu di tanggal 16. Setelah tanggal 16, bagi desa-desa yang ada seleksi tambahan, kita sudah mulai persiapan seleksi tambahan dan direncanakan itu sesuai jadwal kita di tanggal 29 itu akan ada seleksi tambahan. Terdiri dari tadi di dokumen pengalaman kerja di bidang pemerintahan, tes wawancara, dan selanjutnya ada tes tertulis menggunakan CAT.
16: Adapun rincian jumlah calon peserta KADES 2026 di Bintan dari masing-masing desa antara lain Desa Teluk Sasa 6 orang, Desa Bintan Buyu 6 orang, Desa Kelong 5 orang, Desa Busung 1 orang, Desa Kampung Hilir 2 orang, Desa Gunung Kijang 3 orang, Desa Pulau Mentebung 1 orang, Desa Penaga 3 orang, Desa Sebong Lage 8 orang, Desa Tembeling 5 orang, Desa Panggil 4 orang, Desa Topaya Utara 2 orang, dan Desa Topaya Selatan sebanyak 5 orang. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang perluas penelusuran tuberkulosis melalui cek kesehatan gratis. Dampak kabut asap, DPRD Bintan dorong belajar dilakukan secara daring. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pagi ini saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas eh?
2: Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
7: Ya, pendengar di mana saja berada, saat ini Liza sudah tersambung dengan Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan memberikan bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini ya. Halo, selamat pagi Mas Hayu.
8: Halo, selamat pagi Kak Liza.
7: Bagaimana kabarnya Mas Hayu?
8: Alhamdulillah, kabarnya baik Kak.
7: Alhamdulillah. Oke, Mas Hayu, bagaimana nih untuk hari ini perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya? Silakan sampaikan informasi ya Mas Hayu.
8: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 15 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari, siang hari diperkirakan berawan, namun ini masih ada sebaran asap untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan juga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau tenang atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau kualitas udara yang sedang akibat adanya sebaran asap parhutla yang terdeteksi di wilayah kita, di wilayah Pulau Bintan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat berkegiatan di luar ruangan. Sekian perkiraan hari ini dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
7: Oke, kualitas udara di Kota Tanjung Pinang sedang ya Mas? Ya, itu kisaran angka berapa Mas?
8: Untuk saat ini kisarannya di angka 40 sampai 50.
7: Oke, untuk sedang ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih Mas informasinya Mas. Selamat pagi.
8: Selamat pagi.
6: Tanjung Pinang pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati senang walau tak punya uang ya. Begini nasib jadi bujangan kalau kata Kuskus Plus ya pendengar. Di pagi hari ini pendengar, kami informasikan terlebih dahulu ya, tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa pakai masker ya untuk Anda yang beresiko. Karena juga seperti yang kita dengar informasi dari RRI dan juga kabar yang beredar di media sosial juga pendengar, bahwa cuaca, tepatnya kualitas udara ya sedang tadi kalau kata BMKG ya. Tapi tetap berhati-hati, tetap waspada. Dan hari ini juga adik-adik kita, anak-anak sekolah sudah mulai menjalani yang namanya sekolah online atau daring ya pendengar, sampai tanggal 18 nanti ya. Semoga saja hari ini turun hujan, semoga cuaca atau kualitas udaranya membaik ya, jadi kita bisa menghirup udara segar kembali. Kami informasikan juga untuk hari ini masih terkait dengan kesehatan, terkait dengan cek kesehatan gratis ya, kan kita obrol kita akan bicarakan ya di dialog aja benang pagi dan juga di opini publik pendengar. Topiknya adalah cek kesehatan gratis, sudahkah menjangkau warga beresiko TBC? Ya, jadi nanti akan hadir 3 orang narasumber bersama kita. Ada Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Gigi Dewi Andriani, Kepala Puskesmas Pemelayu Kota Piring, dan Dr. Anissa Bestari, tenaga kependidikan, calon dosen biokimia kedokteran FK Umrah. Dan Anda juga bisa menyampaikan opini terkait dengan cek kesehatan gratis, sudahkah menjangkau warga beresiko TBC? Tapi nanti ya di opini publik setelah warta berita dari Pro3 Jakarta. Sekarang untuk Anda ingin menyampaikan informasi, silakan, sudah kami bukakan telepon dan juga WhatsApp-nya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak.
1: Apa sinyal di Lijang?
0: Baik, silakan, bagaimana ya, kondisi sana?
1: Ini tanggal 12 September ya, hari Selasa ya. Mm-mm. Ya, kalau ikut nyanyian tadi, kalau saya nggak ada uang, susah nih.
0: Menghibur hati aja, Bapak.
1: Iya. Ya, saya ingin menyampaikan informasi di daerah kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin ya, tapi cuaca, kalau kita perhatikan cuaca saat ini bukan saja temperatur terasa naik ya, dan biasanya, tapi juga asap kiriman yang diduga kebakaran di Kalimantan ya. Jadi sampai ke tempat kita di Provinsi Kepri, ini juga akan menjadi perhatian bukan saja masyarakat untuk tidak menambah-nambah masalah cuaca dan pencemaran agar tidak membakar sampah baik yang di jalan maupun di rumah ya, maupun lahan. Ya, kalau kita perhatikan kami jalan dari Kijang tadi Pinang juga asapnya mulai nampak ya, dan saya kira juga perlu perhatian kepada para nelayan, karena menurut nelayan jarak pandang juga sudah berkurang ya di lautnya. Ini menjadi perhatian pemerintah, terutama Satgas Karhutlah atau BPBD, Damkar dan TNI Polri dan BNPB. Kenapa? Jangan sampai ada komplain juga ke negara tetangga seperti Singapura beberapa tahun yang lalu tentang kiriman asap dari negeri kita ya. Yang kedua, kami akan mengucapkan informasi lain. Saya mengucapkan selamat kepada peserta dialog kebangsaan oleh Forum Pembangunan Kebangsaan Kabupaten Bintan yang datang hari ini, Selasa tanggal 12 September 2006 yang di Aula Kantor Camat Kunjicang. Semoga tetap sukses selalu. Amin. Masalah selanjutnya adalah kriminalitas yang harus menjadi perhatian kita, pemerintah, kepolisian dan masyarakat, yaitu kenakalan remaja, kemudian peredaran bebas dan juga peredaran miras di daerah kita, yaitu Jawa Timur dan Timur. Untuk kiranya kepada pemerintah dalam hal ini Satpol PP untuk dapat mengontrol di malam hari dan mendirikan apa pos yang ada di taman kota agar mengurangi peredaran miras dan juga kenakalan remaja.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir, silakan.
2: Terima kasih Mbak Lisa, salam sehat selalu, tetap Min. Semangat, walaupun cuaca kita ini kurang bersahabat ya Mbak Lisa ya.
0: Sepi nih Pak saya, di luar sana, pada daring.
2: Benar sekali Mbak Lisa, saya nih posisi saya saat ini sedang berada di kilometer 9 Pasar Bintang Center Mbak Lisa.
0: Gimana sana?
2: Memang agak sepi.
0: Sepi
2: namun,
0: juga ya.
2: Cuaca agak mulai sepinya, agak ada kabut-kabut ya, mungkin nanti siang mulai agak pekat Mbak Lisa ya.
0: Kemudian si hujan sih berharapnya ya.
2: Iya. Lagi. Okay. Hanya pertama-tama Mbak Iza, saya menyoroti masa situasi kita saat ini seperti alam ya, yang cuaca kita di Kepulauan Riau bahkan se Indonesia juga terkena kabut asap ini Mbak Iza. Nah, jadi harapan saya mungkin dari pihak-pihak tertentu itu saya sudah menyampaikan kalau dapat pemerintah Kota Tanjung Pinang ataupun provinsi untuk dapat melaksanakan sholat istisqo ya, supaya kita minta hujan ya Mbak Liza ya. Karena kemarin saya lihat beberapa hari lalu di Kabupaten Pontianak sudah melaksanakannya Mbak Liza. Karena juga kita ini sudah banyak kekurangan air Mbak Liza ya. Karena kan air ini menyangkut hajat hidup orang banyak Mbak Liza. Ya, semoga saja hal semacam ini cepat ditanggulangi atau ditanggapi lah ya Mbak Liza ya. Jadi yang keduanya Mbak Liza yang tidak kalah penting, kita baru kemarin mengangkat kasus kenakan anak remaja ya. Terus saya membaca di media sosial apakah benar apakah tidak masalah anak yang dibully di Tugu Pinsil Mbak Liza ya.
0: Iya, gara-gara itu juga kita bahas.
2: Semoga hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di Kota Tanjung Pinang. Kita Kota Tanjung Pinang, Kota Gurindam ini sepertinya hidup tenang, damai, dan aman ya. Saling menghormati, saling menghargai. Tapi kok masih ada hal semacam itu. Semoga ini dapat diusut oleh pihak terkait. Bagaimana cara pembinaannya Mbak Liza. Semoga di era kita tidak ada lagi hal semacam ini. Terus yang ketiga itu tidak kalah penting Mbak Liza. Karena tergantung cuaca kita, kita turut berduka juga ya Mbak Liza ya. Yang lagi viral ini KMP Virgo Transportasi 8 yang tenggelam di Laut Jawa Mbak Liza ya. Ini salah satu contoh transportasi laut yang mungkin harus diwaspadai dan diinformasikan kepada pihak terkait dengan hal semacam ini yang terjadi lagi di daerah kita ini. Apalagi kita ini daerah kepulauan ini transportasi laut yang sangat diutamakan oleh penggunanya mereka. Hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Itu harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi. Kalau di luaran sana sepi ya, pendengar Liza lihat ya. Biasa kalau jam segitu ramai adik-adik sekolah kita ya, di antara orang tuanya masing-masing. Tapi karena sudah mulai daring hari ini, karena kabut asap, kualitas udara yang kurang baik ya pendengar. Karena itu di luar juga terlihat sepi. Dan memang kita juga tidak disarankan untuk melakukan banyak aktivitas di luar rumah ya pendengar, karena kabut asap yang mulai terlihat di Kota Tanjung Pinang ini perlu diantisipasi untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Akademisi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH Tanjung Pinang yaitu Dr. Delvi Atriani mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih dipengaruhi dengan asap. Kalau misalnya terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung diri ya, seperti masker. Ini adalah salah satu perlindungan yang bisa digunakan ketika harus berada di luar rumah. Dan juga masyarakat diminta menghentikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan memperburuk kondisi udara. Salah satunya dengan tidak melakukan pembakaran sampah rumah tangga selama kondisi kabut asap masih terjadi. Karena juga memang tidak boleh sembarangan membakar asap di rumah ya pendengar ya, membakar sampah maksudnya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Ibu Erna. Baik, silakan Ibu, apa yang mau sampaikan?
3: Ya Mbak Liza, kita nih kayaknya sudah 2 hari dengan ini ya Liza ya. Mata nggak kelihatan seperti itu. Tapi seperti kayak hujan, kita mengharapkan turun hujan tetapi bukan dung, tetapi karena adanya asap tebal yang berasal mungkin dari Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan pada umumnya ya. Jadi kita mengharapkanlah ya Allah, mudah-mudahan bencana alam ini jauh apa nih namanya, kita terhindarlah dari malapetaka yang seperti ini. Ini suatu malapetaka loh Liza. Ini cobaan bagi kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini suasana yang seperti ini diakibatkan oleh tangan manusia sendiri. Jangan membakar waktu musim kemarau, tapi kita degil membakar juga kan. Maka terjadilah bermacam-macam yang sampai puluhan hektar, ribuan hektar yang terbakar sekarang ini. Syukur alhamdulillah Dinas Pendidikan punya inisiatif supaya anak-anak belajar di rumah. Bu Erna juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan telah memberikan suatu solusi supaya anak-anak kita jangan terhirup udara yang kotor. Kemudian juga dengan ibu-ibu rumah tangga ini masih juga lagi membakar-bakar. Sudah dilarang ini musim kemarau, jangan dibakar. Dikumpulkan aja di suatu tempat, nanti kita buang ke tempat pembuangan sampah. Jadi kita nggak berasap-rasap di rumah lagi. Yeah. Kecuali kalau nanti sudah turun hujan, suasana sudah bagus, nah kita mau bakar-bakarlah. Karena kadang-kadang asap itu juga bisa menganukan nyamuk. Menghilangkan nyamuk ya, mengusir nyamuk seperti itu. Jadi kalau sekarang ini jangan dulu lah, karena memang menambah asap itu menambah kesehatan kita makin rawan dengan penyakit. Okay. Hanya itu aja Liza.
0: Ya, Ibu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah.
4: Woi, kok ngelamun aja sih?
5: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
4: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
6: Mari bersahabat dengan alam, dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil langkah antisipasi menyusul menurunnya kualitas udara akibat kondisi cuaca yang kurang baik. Kebijakan ini mencakup pemberlakuan sistem belajar dari rumah atau secara daring bagi para pelajar, mulai tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP sederajat, sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menjelaskan, kebijakan belajar daring ini diberlakukan demi melindungi kesehatan para peserta didik dan juga tenaga pendidik pastinya dari dampak buruk polusi udara. Dan terkait dengan program makan bergizi gratis bagi siswa, pelaksanaannya juga akan disesuaikan secara fleksibel mengikuti situasi dan kondisi di lapangan. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan untuk Anda yang juga lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, pendengar, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker ya, terutama untuk yang rentan sekali ya, untuk Anda, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit yang tidak kita inginkan. Bicara tentang penyakit juga nanti di opini publik dan juga dialog, kita bicara tentang cek kesehatan gratis dan juga TBC ya pendengar. Anda bisa juga menyampaikan opini Anda. Namun sekarang masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang menyampaikan informasi. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang mungkin di jalan ada melihat suatu informasi yang penting untuk kita bersama, boleh sampaikan. Seperti mungkin ada jalan yang berlubang ya, atau juga terkait dengan air dan sebagainya, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini. Dan pendengar, bicara tentang cek kesehatan gratis ya, kita sudah sering dengar, sudah tahu juga ya tentang program cek kesehatan gratis ini. Dan program ini memang menjadi langkah penting ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kondisi kesehatan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, Pak Nasrun. Silakan, Bapak.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah setengah jam tadi jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki, oke.
1: Okay. Iya, ya, kita rasa prihatin dengan situasi sekarang ini ya, Kak Liza ya. Kita optimis sajalah. Mari kita berdoa, berusaha, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Kak Liza ya. Yeah. Iman kata kita maksimalkan menghadapi situasi macam gini nih lah. Ya. Kita nggak bisa mengatasi kuasa Allah, enak ya, lah itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ini ya suatu cobaan atau kebaikan kita hadapi dengan takwa kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Islam juga ya, Kak Ida ya. Ya, mari-mari yang kita dengar-dengar bagusnya kita mengadakan sholat istiqoh ya, apa sholat istiqorah yang kami minta. Minta supaya kabut-kabut ini dengan mengumpul kasih hujan lah ya Mbak ya, Mbak Jaya. Semoga pemerintah kita bisa iyalah memberi antisipasi, mohonlah kepada Allah, ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbak Ida ya. Kepada gitu Mbak Ida, mohon semua Allah ingin tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bencana musim-musim ini kita lalui dengan yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nasrun ya yang ada di Kota Piring. Ya, jadi untuk menghadapi kabut asap ya, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan, keluar hanya ketika ada keperluan yang penting ya pendengar ya. Aktivitas olahraga juga sebaiknya ditunda ya hingga kualitas udara membaik. Kemudian juga Anda bisa menggunakan masker. Nah, kalau Liza lihat di luar sana pendengar, yang terlihat di jalan sudah banyak yang menggunakan masker ya. Berarti banyak juga masyarakat yang peduli dengan kesehatan masing-masing. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Liza.
0: Waalaikumsalam Tok. Sila Tok.
2: Ya, memang kabut ini sudah naik ke darat, Kak. Semalam masih di laut, hari ini sudah sekampung-kampung kami ini sudah nampak sayup pemandangan. Mudah-mudahan setiap rumah itu punya masker masing-masing. Silakan dipakai untuk kegiatan di luar. Mudah-mudahan kita tidak ditimpa dengan penyakit-penyakit yang memungkinkan nafas kita menjadi sesak.
0: Amin.
2: Untuk itu, semua kiranya yang punya masker, silakanlah memakai masker. Karena asap ini kurang baik untuk kesehatan. Makasih,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang di belakang Tok Londe. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, kakakku.
0: Pagi, Bang Herman, silakan. Apa mau sampaikan nih?
3: Saya tak ingat panggil apa. Jangan panggil panggil Om Londe. Kanjalah tidak.
0: Siap.
3: Supaya semangat Om itu tinggi. Nah, maklumlah rumah dirawat kan.
0: Okey, apa yang disampaikan nih? Macam mana kat sana tuh?
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bang Herman yang ada di Delapan Batu ya. Oke, pendengar, selain juga menggunakan masker ya ketika keluar rumah, pantau terus kualitas udara secara berkala ya pendengar. Untuk Anda yang mempunyai smartphone bisa juga dicek lewat smartphone Anda untuk memantau kualitas udara. Kurangi masuknya asap ke dalam rumah juga ya pendengar. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya polutan. Upayakan ruangan tetap bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik ketika kondisi di luar sudah membaik. Dan perbanyak minum air putih ya, ini juga penting sekali untuk kita lakukan pendengar. Dan informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Oke pendengar, selanjutnya kita akan jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda yang nanti ingin ikutan di opini publik ya, Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan cek kesehatan gratis. Sudahkah menjangkau warga beresiko TBC setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta?
4: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
5: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
4: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
6: Halo warga Bintan. Bener banget tuh, sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak Keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di Kantor Camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di Kantor Camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap, langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar Pajak Keliling tahun 2026, melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.